0: Dari single milik Leoni dan juga Callum Scott, sahabat Bunda FM dengan Stay. Ini spesial buat siapa ya, Dek, yang request lagu ini? Halo, halo.
1: Masih ini deh, Agus Oki kalau gak salah.
0: Oh, Agus Oki lagunya udah kita puterin. Ari Mahadi, aduh kamu di... Ternyata dia di Telegram loh.
1: Oh iya.
0: Menyapa kita dan baru kita buka loh. Semoga kamu masih masih hidup. Masih dengerin kita ya.
1: Kebiasaan banget deh masih hidup dibilang loh.
0: Maksudnya radio kamu masih hidup ya. Masih dengerin kita.
1: Kari, ada update nih dari hidup aku, Kari.
0: Wow, asoy. Ada cerita baru nih, Ri.
1: Iya, tapi ya udahlah.
0: Iya, bener. Kasian banget temanku nih.
1: Kasian banget aku, Kari. Gimana
0: ya, udahlah nih? Ya. Tapi kalau misalnya Anda lagi mau ada kegiatan atau lagi ada perjalanan, biasanya persiapan Anda itu kapan, sahabat Bunda FM? Apakah H-7, H-3, H-1 atau hari H saja persiapannya? Kalau Ari Mahadi itu kalau packing sih udah bisa beberapa jam sebelum berangkat, Dek. Soalnya kan udah terbiasa travel ya, jadi udah paham bagaimana packing yang ringkas dan cepat. Yang lama itu justru memikirkan, oh OTD yang mau dibawa deh. Kamu gitu gak?
1: Enggak.
0: Enggak ya? Oh, itu udah mulai aku list beberapa hari sebelum keberangkatan.
1: Sama aja ribet lah Kak Arya.
0: Padahal kamu tidak pernah foto OOTD-mu loh.
1: Iya benar, kamu hanya memfoto kopi.
0: Iya,
1: kopi
0: dan tempatnya yang kamu foto. Mm-hmm. Bukan OOTD kamu. Jadi buat apa? Atau jangan-jangan dia mungkin punya
1: kamu media. Punya second account ya?
0: Iya, second account yang tidak semua orang pengen tahu, bahkan ada cuman orang penduduk Mars yang tahu kayaknya.
1: Udah second account di private lagi. Followersnya iya, cuma 3 orang.
0: Iya benar. Dan tapi dia benar loh. Itu sudah dia list beberapa hari sebelum keberangkatan, termasuk amenities, skincare, semuanya aku bawa sendiri karena enggak bisa ganti brand dadakan beli di minimarket. Taurus gitu ya. Keras kepala dengan satu brand, loyal banget.
1: Loyal.
0: Wah, aku kayaknya Gemini deh kalau ini. Tapi tetap
1: ya, beda.
0: Dimasukin kopernya sih beberapa jam sebelum berangkat. Lagunya IDP dong, kamu. Kamu hipnotis aku, katanya. Baik. Numpang ketawa miris, yang mana ya dia? Ada
1: yang tadi, yang tadi ngobrol dia kesi demen.
0: Oh, wow, iya bener. Jam 7 pagi.
1: Iya, kita ngobrol itu.
0: Ari, kamu masih ini gak? Masih hidup gak?
1: Masih stay tune gak?
0: Iya, masih stay tune gak? Coba kasih tahu dong biar kita puterin lagunya. Oh masih, enggak ya?
1: Enggak, ini ada ngirimin stiker. Oh. Apa dia Muay Thai nih?
0: Ya, jangan-jangan lagi Muay Thai.
1: Iya, Rian Putra.
0: Halo.
1: Sienna Spyro, Material Lover. Ntar kita siapin. Ada Mbak Desmar.
0: Halo,
1: di
0: Mbak
1: TikTok.
0: Desmar.
1: Kita udah live TikTok juga ya, Ninik
0: Seren. Sudah?
1: Udah, aku mau mulai dulu, gak apa-apa lah. Nanti kan nanti sejam.
0: Ya benar-benar.
1: Ada Nisa, ada Madegen, kemudian ada XL Klemmer, ada Rara03 juga, ada Haidar Ali, ada Nata. Tuh, ada banyak banget. Hai, sampai jumpa.
0: Iya, sampai selamat jumpa datang. Kembali. Bye.
1: Selamat datang. Ada Superman.
0: Halo, Superman.
1: Dan Superman.
0: Wow.
1: Ada Titin juga.
0: Kakak adik kayaknya ya. Tapi ada juga yang sebelum kita baca nih, ada Bunda Aiswarni. Kalau ada kegiatan atau pulang kampung, persiapan jauh-jauh hari dong.
1: Seberapa jauh lamanya persiapannya?
0: Betul, betul.
1: Amin 1 tahun?
0: Mengawur. 1 tahun itu mau pindah negara kayaknya itu.
1: Kalau pindah negara iya deh kayaknya ya.
0: Iya.
1: Prepare ini segala
0: macam.
1: Wah,
0: sudah harus pindah ke negara Aurora nih.
1: Mbak
0: Puspa.
1: Halo.
0: Selamat pagi Ade. Wibi tuh gak paham kenapa kita harus prepare pakaian yang jelas gitu. Karena tiap hari kan OOTD.
1: Berasa
0: jelas.
1: BRS tuh apa?
0: Berasa jelas itu ya?
1: Harus. B-nya typo.
0: Oh iya benar.
1: Jadi H. B itu deket H gak?
0: Karena tiap hari OOTD harus jelas. Stylenya harus patuh. Hasil foto maksimal.
1: Iya kan?
0: Jangan harap Mr. Brewok suaminya ya bisa motoin bagus.
1: Iya.
0: Jadi kalau kamu OOTD, siapa yang motoin Mbak Pus?
1: Kadang yang nyebelin tuh gitu gak sih Mbak Pus? Maksudnya kita udah OOTD-nya udah maksimal, terus yang motoin kita tuh kayak gak maksimal. Coba ada suami-suami seperti Angga Yunanda ya. Ada tuh sempat lihat kontennya Angga Yunanda.
0: Dia bagus ya.
1: Walaupun dia promosi handphone ya, karena dia BE-nya ya.
0: Iya. Terus.
1: Tapi POV suami motoin gitu kan. Fotonya udah bagus, yang motoin cakep.
0: Yang difoto lengkap, juga cakep.
1: Paket lengkap
0: sih. Iya kan, luar biasa loh. Ada Dayu, selamat pagi Dayu.
1: Budayu Asrian.
0: Iya, Asria. Nih.
1: Kemarin aku dengar tuh perdebatan Wibi dan juga Dinda.
0: Yanhi atau Yanhi?
1: Yanhi apa Yan? Perdebatan macam apa?
0: Perdebatan tidak ada isinya.
1: Iya, sampai akhirnya Bu Dayu kayak meng ini ya.
0: Iya,
1: menentukan dan
0: mengonfirmasi.
1: Iya, mendeklarasikan namanya Bu Dayu Asriani.
0: Iya.
1: H tidak dibaca.
0: Yani ya dibilangnya. Yani. Hai Yani. Yani cantik.
1: Iya, seksi banget pokoknya. Jennifer Lopez on the floor.
0: Oke. Okay.
1: Buat kita aja katanya. Oh, buat Wibi happy birthday wish you.
0: Tanggal 20, Bu. Ini udah tanggal 22. Ini udah Gemini.
1: Ikutan menipu dong, prepare. Tergantung berapa lama kita pergi sih. Kalau lama, jojo hari.
0: Katanya. Oh, baik.
1: Oke, okay, thank you.
0: Ada Mbak Panca. Mm-hmm. Lagunya Asma Liberasi, Sugi Bornean. Kalau aku mau bepergian, persiapannya paling tidak H-3, dek.
1: Okay.
0: Kayak baju-baju dan alas kaki. Alas kaki?
1: Iya. Pakai sepatu, pakai boot. Kayak sendal.
0: Oh iya, alas kaki itu maksudnya itu ya. Oh ya, baiklah. Harus sudah masuk di tas H-3 itu. Tapi walau sudah persiapkan H-3. Oh iya, tapi kenapa sih? Memang wajah bawa sepatu berapa sih?
1: Tergantung occasionnya.
0: Gitu ya?
1: Kalau ada sih gitu.
0: Oh wow.
1: Soalnya kan gak semuanya kita bisa pakai sneakers kan.
0: Tapi enggak, aku cuma satu wajah. Sneakers aja. Sendal aja kalau kita lihat ya. Oh, aku nginep di hotel yang bagus nih. Dapat sendal di sana.
1: Kan? Bener sih, bener sih.
0: Kan? Ngapain kalau misalnya toh ternyata gak bawa sendal, beli sendal, swallow. Atau yang lain.
1: Di luar negeri swallow.
0: Oh iya, atau yang selevel-level swallow, ya kan?
1: Iya sih.
0: Ada kok, apalagi aku sangat ribet kalau mau pergi-pergi. Pulkam nginep semalam aja, bawa baju sampai satu tas agak besar, dek. Masih ditambah beberapa tas kecil lagi untuk inilah itulah, kurang aja rasanya. Padahal ujung-ujungnya yang dipakai cuma yang dipakai pas berangkat.
1: Iya lagi.
0: Terus sampai kampung pakai celana pendek sama tank top udah. Oh iya, walaupun persiapan sudah mateng banget kayak mau ujian akhir, tetap ada yang sering banget kelupaan yaitu amenities. Soalnya kalau ini kan dipersiapkan di akhir-akhir pas mau berangkat ya. Mm-hmm. Karena sebelumnya masih dipakai kayak sikat, pasta gigi, face wash. Percayalah Mbak, beli saja banyak Indomaret. Nah yang ini sering kelupaan katanya.
1: Kalau ada sih memang udah beda ya. Amenities untuk go out sama di rumah tuh beda.
0: Oh gitu ya?
1: Iya, jadi kalau ada keluar kan anaknya saya sering pergi juga.
0: Iya,
1: kan?
0: Iya,
1: jadi
0: iya,
1: udah
0: iya.
1: Langsung bawa satu tank-tank.
0: Tapi
1: itu
0: kan memang kamu mempersiapkan itu kan?
1: Kalau
0: aku
1: mau
0: pergi juga beda deh. Cuman kan beli kan bisa gitu. Kalau aku ya
1: lebih malas kesinggahnya. Cuma, gitu loh.
0: Wow, aku kan suka singgah.
1: Kalau orang Indonesia
0: cari makan.
1: Kayak kalau orang Bali tuh bilangnya mereren tuh malas banget mereren.
0: Mereren mererenan ya. Mereren di pererenan.
1: Kayak singgah tuh kayak aduh ribet, kayak pengen langsung just jalan sampai gitu.
0: Iya juga sih, cuman kan kita kalau itunya jalan-jalan santai ke Sidemen gitu misalnya ya.
1: Kan? Mulutnya heavy banget ngomongnya Tuhan. Allah.
0: Apalagi kalau jalan-jalan ke Sidemen gitu misalnya.
1: Iya.
0: Ya aku seneng singgah-singgah loh di bypass Ide Bagus Mantra. Ada Indomaret nih gitu.
1: Seneng banget
0: mampir ya,
1: ngomongin,
0: ya kan.
1: Ngomongin temen. Mau kadang sampai nanya kali jalan-jalan kalian Sidemen mana sih? Bukan kalian ya, Mbak. Bukan kalian.
0: Ada orang ya, ada orang yang diharapkan tapi ternyata udah kabur.
1: Hanya orangnya. Dia ya, Mbak. Hanya satu orang. Saya tidak dikasih ikut.
0: Iya. Mantannya adik ya gitu. Mantan kan, Dek?
1: Jadi belum. Putus iya.
0: Jadi belum. Putus iya. Aduh, ngenes banget loh hidupmu, Dek.
1: Ari Mahadi, apakah aku perlu butuh aku, curhat.
0: Apakah aku perlu puterin Gayati Mantram? Biar hidupmu lebih teratur dan tenang gitu loh, Dek. Nasibmu lebih baik gitu loh.
1: Kalau aku gak salah namanya surat Yasin ya.
0: Atau ayat kursi.
1: Allah.
0: Biar hidupmu itu lebih tenang gitu loh. Lebih bener gitu gak sih? Kalau kata Putu Oki,
1: iya.
0: Ulang tahun kamu sama Mama Rose loh.
1: Kalau gak salah kayaknya ada dulu pernah temenan sama Mama Rose di ini deh.
0: Di mana?
1: Di Facebook deh.
0: Oh gitu.
1: Terus ulang tahunnya sama. Dia juga kalau gak salah Adi tapi lupa ya.
0: Iya.
1: Adi gak begitu aktif sama Facebook sekarang.
0: Iya betul.
1: Asik lah kalau begitu nanti kita rayakan bersama ya.
0: Asik.
1: Dokter Tama. Sarah Larsen, Lose Life. Hamin satu udah paling pas buatku ya, gak terlalu terburu-buru tapi juga gak terlalu jauh-jauh hari. Jadi masih santai sambil cek satu-satu kebutuhan. Makin dewasa ternyata packing bukan soal outfit lagi, tapi soal memastikan semuanya aman dan gak ada yang tertinggal.
0: Alright, okay. Gitu ya.
1: Tetap aman pokoknya.
0: Pak Ade udah tadi ya, dia nanya ini sudah bermana.
1: Dar, kayak aduh.
0: Sedemen mana aja nggak tahu mbak, nggak dikasih tahu dia.
1: Kamu mau ke sedemen mana? Why?
0: Pertanyaan kamu, selanjutnya udah nggak boleh.
1: Kamu mau pergi berapa hari? Why?
0: Kak Juna, selamat pagi. Halo. Selamat pagi loh Kak Juna, dia stay tune aja.
1: Iya, udah kedengeran nih, dari mobil apa dari mana?
0: Dari enggak tahu, dari di rumah kali dia ya. Kalau kata Mbak Pancanegi, kalau face wash kan harus pakai satu merek ya. Sementara di kampung bahkan di Kota Singaraja belum tentu ada.
1: Oh,
0: kan?
1: Gitu. Kamu pakai face wash makanya, apa sih Mbak Panca?
0: Iya, lah ini agak susahnya nih ketika kita menggunakan face wash yang tidak ada, misalnya pakai.
1: Iya, kan udah cocok-cocokan.
0: Iya, kita pakai Laneige gitu ya, enggak ada sih memang. Kalau aku mau pakai Wardah, ada di mana-mana.
1: Kirain pakai Viva.
0: Face wash
1: ya? Ada kok.
0: Ada Viva face wash?
1: Emang enggak?
0: Ah, emang kamu pernah pakai?
1: Enggak.
0: Asal jeplak aja mulutmu. Kan pasti asal jeplak kan?
1: Tapi kemarin nih gara-gara Ibu Ade, ini ada satu cerita lucu nih. Iya, Agung kan.
0: Kenapa?
1: Agung beli ini, apa bahasanya? Kayak mineral water itu loh.
0: Iya, mineral water.
1: Bukan, tapi namanya pembersih. Pembersih.
0: Susu pembersih.
1: Mas, sejenis.
0: Istilah orang-orang zaman dulu kan, iya. Susu pembersih air mawar.
1: Pembersih muka.
0: Air lemon.
1: Iya. Tapi kan biasanya susu pembersih ada temannya lagi nih.
0: Ada.
1: Apa namanya?
0: Ada, susu pembersih sama susu astringen. Gitu kalau gak salah. Atau iya yang kan abis itu kan susu pembersih tuh.
1: Abis susu pembersih itu kan yang warna ada, bening juga
0: iya,
1: tuh.
0: Itu dah.
1: Itu apa namanya?
0: Astringen kayak astringen gitu.
1: Festonic, bukan Festonic. Kalau Festonic kan habis kita cuci muka terus pakai Festonic gitu.
0: Ya, masih kamu ngomongin merek Viva kan?
1: Mau ya, ngomongin
0: dua langkah itu pasti merek Viva kan?
1: Iya, merek Viva yang
0: iya.
1: Dua langkah itu.
0: Kan apa zaman dulu banget.
1: Apa ya? Enggak ada yang ngasih tahu lagi.
0: Iya, Astringen enggak?
1: SGM. Kata Haikal SGM bukan.
0: Astringen enggak?
1: Pakai bahasa Indonesia bisa enggak? Susu pembersih sama air mawar.
0: Ya itu kan air mawar kan macam-macam, air mawar, air lemon, tergantung
1: pokoknya ini. Si Bu Agung ini nyari airnya nih, entah air mawar atau apa gitu kan namanya, ada lupa ya, ada lupa.
0: Tapi itu semacam
1: toner,
0: semacam toner kok.
1: Toner ya?
0: Iya semacam
1: ya?
0: Toner, iya.
1: Karena kan itu untuk membersihkan.
0: Untuk membersihkan dan melembabkan, habis pakai susu pembersih itu.
1: pada nongol.
0: Istilah zaman Viva banget loh ini.
1: Iya kan, pada nongol nih, susu pembersih, toner, air mawar beda kata Bu Dayu Asriani.
0: Mm-hmm.
1: Terus kayak pendengar astringen,
0: ya, ya,
1: kata
0: ya,
1: Mbak
0: ya,
1: Endang.
0: Ya.
1: Terus Festonic ya, kan, air mawar
0: astringen.
1: Beda.
0: Orang-orang luar, orang-orang tua aja nih yang tahu astringen.
1: Dewasa.
0: Iya.
1: Dewi Ragata susu pembersih sama toner. Ya toner ya, toner
0: iya,
1: ya.
0: Karena,
1: anggaplah tuh toner ya.
0: Bu Agung pakai Viva itu
1: enggak,
0: yang dua langkah.
1: Enggak.
0: Oh?
1: Bu Agung pakainya oval.
0: Hah? Emang ada kayak gitu?
1: Ada
0: susu pembersihnya?
1: Bukan. Air tonernya ada ini, ada si oval.
0: Oh, yang pakai kapas diginiin, dibersihin.
1: Iya, itu tonernya tuh si oval itu. Dia belanja nih, tek tek tek tek tek tek tek tek tek. Dia lupalah mereknya oval. Jadi dia cuma ngomong gini, Bu, saya beli pembersih. Oh iya, pembersih yang merek apa, Bu? Itu pembersih yang rasa bangkuang. Iya, mereknya apa, Bu? Itu loh yang rasa bangkuang.
0: Merepot. Kan Bu Agung ini, Bu Agung lagi gak dengerin, tapi anaknya dengerin gak Mbak Ayu?
1: Gak tahu dengerin kayak dia kerja soalnya ya. Halo Tutwarto.
0: Halo, agak merepotkan, terus akhirnya
1: abis itu,
0: nantinya apanya cerita dulu.
1: Dia tetap bersikeras,
0: nge-nge.
1: Yang rasa bangkuang gitu kan. Terus kayak tukangnya, Bu banyak banget loh yang rasa bangkuang.
0: Emang.
1: Ibu mau merek yang apa, digituin kan. Ya ada yang rasa bangkuang, pokoknya di otaknya dia tuh udah oval ini.
0: Ya.
1: Udah oval tapi dia tidak bisa menyebutkan
0: mereknya,
1: oval.
0: Ya kan?
1: Akhirnya dikasih lah Viva yang bangkuang.
0: Iya karena memang pasti orang kan lebih populer itu deh. Kalau udah ngomongin pembersih-pembersih ya
1: kan.
0: Apalagi kita ngomong di toko biasa gitu ya. Toko apa sih namanya, minimarket misalnya.
1: Kelontong.
0: Toko kelontong. Ya,
1: terus, ya itu kayak Viva gitu kan. Terus dah akhirnya dia pulang kan cerita sama dia. Maksud ibu tuh bukan yang ini loh dek. Yang biasa kita beli tuh apa ya mereknya ya dek. Ya lupa ibu.
0: Oval. Tapi dia terima aja.
1: Karena kayak udah capek bersih teru deh.
0: Oh iya, wow.
1: Dan rame gitu loh. Jadi kayak yaudah terima aja
0: tapi
1: deh.
0: Tapi baju itu salahnya Bu Agung loh.
1: Iya.
0: Mereknya gak ngasih tahu Anda.
1: Dia tetap bersih keras. Yang bengkuang, yang bengkuang. Dia bilang, bukan yang ini deh yang biasa kita beli apa ya deh ya? Oval.
0: Yang sekali bersih loh. Aja kan.
1: Iya, oval. Ini udah dikasih yang ini, Bu bilang rasa bengkuang, rasa bengkuang.
0: Tapi tuh yang bening ya, tonernya ya?
1: Yang bening tonernya gitu loh. Jadi kayak, Gara-gara FIFA saya jadi teringat cerita
0: ya
1: kan, itu.
0: Yaudah, ya udah pakai aja Bu, nggak apa-apa.
1: Iya, dia pakai juga sih.
0: Iya kan, ya hampir mirip-mirip juga sih memang ya kan. Tadi Mbak Panjang sampai ngasih tahu dia pakai Senkai. Ada Mbak Senkai itu di Indomaret terdekat.
1: Oh iya?
0: Indomaret atau Alfamart ada.
1: Siapa tahu di Alfamart Indomaret Singaraja lagi nggak ada.
0: Oh wow, masa sih? Aku sih.
1: Karena dominannya nggak pakai ini kan bisa
0: aku dulu sempat pakai ini, aku belinya di situ juga. Di minimarket biasa. Ada kok.
1: Dia ini BA-nya Indobarat sama Alfamart.
0: Aku sampai tahu semua hal yang ada di sana ya kan.
1: Oke. Okay.
0: Itu ada juga Fapang. Kalau Fapang itu kalau saya hari H aja. H-1 udah prepare. Jadi pas pergi udah ready. Lagi itu course yang radio buat Rian Romi Dewi Sanjaya. Terima kasih.
1: Sama-sama Putu Oki. Cocok tuh Kak Wibi pakai ayat kursi.
0: Emang banyak setannya ini adek. Ya.
1: Terima kasih Dewi Ragata, Mbak Endang, Budayu. Mbak Dek Sideman tadi bilang oval all in one, ada yang bengkuang, aku pernah pakai. Iya, Bu Agung pakai yang itu, all in one oval, tapi dia lupa nyebutnya ovale apa, ovale. Jadi FIFA yang datang.
0: Iya kan?
1: Di TikTok tak sapa dulu deh, sekarang udah boleh nyapa ya. Ada titiran Ultraman.
0: Halo.
1: Tut Warte di Singaraja rujak bengkuangnya bentuknya cair.
0: Hah? Masa sih?
1: Rujak bengkuang bentuknya cair. Kok bisa?
0: Itu rujak apa?
1: Nggak tahu lagi. Terus ada Gospar, ada yang mirip banget sama temanku, Mirah Isaka Putri alias Mirah KDI.
0: Wow,
1: Mirah KDI banget.
0: Penyanyi ya. Dangdut kamu berarti.
2: Kan KDI.
1: Iya lagi. Ya Mbak kan? Meta bilang oval itu two in one. Ya, ya dulu kan,
0: sekali
1: begitu.
0: Bersih aja. Cuma sambil kita...
1: Mbak Romi juga.
0: Sambil kita ikut ngobrol di topik kita pagi hari ini, sahabat Bunda FM, kan kita ngomongin tentang kalau misalnya Anda mau ada perjalanan, mau ada kegiatan, persiapan Anda itu hamil berapa sih kan gitu.
1: Bener.
0: Pertanyaannya sambil kita lanjutkan yuk
1: apa tuh?
0: Barang-barang yang tidak boleh ketinggalan ketika Anda lagi ada dalam perjalanan sahabat Unifem.
1: Ayo coba kasih tahu kita 0811 393 494. Ya apa sih ya barang-barang yang tidak boleh ketinggalan? Tadi Mbak Meta bilang namanya face tonic. Terus dia bilang udah dibilangin.
0: Jatuh.
1: Udah dibilangin namanya face tonic, orang aku jual kok kata Mbak Meta. Ya maaf Mbak.
0: Itu karena dia jualan yang dia tahu deh.
1: Iya.
0: Ya kan?
1: Mimi Seren pagi ge, salam
0: selamat
1: kenal.
0: Selamat pagi.
1: Iya siap. Terus kata Mbak Meta juga, Wibi ini gak ngerti cewek. Ya dia kan cowok soalnya. Jadi dia gak ngerti cewek dia.
0: Siapa ini bilang gitu?
1: Mbak Meta.
0: Mbak Meta, iya Mbak, masa aku. Aku tuh gak suka ribet sebetulnya. Meskipun aku punya teman-teman yang memang sangat ribet ya. Tapi ya gak apa-apa, kalau mereka mau ribet ya tolong sekalian siapin punyaku.
1: Iya.
0: Kan gitu.
1: Punapi Tabanan, salam halo, buat Wibi.
0: Terima
1: dari
0: kasih.
1: Aga.
0: Halo, Aga apa kabar Kak Aga?
1: Ini Kak Aga dari iya. Radio ini sebelah ya?
0: Kak Aga Kasanova.
1: Iya ya, Kak Aga.
0: Halo, selamat pagi Kak Aga.
1: Iya,
0: bener Kak Aga. Undang
1: dia.
0: Aku dong, Ge.
1: Oh ya lupa dong, lagi. Ge. Iya ada Kak Aga juga.
0: Iya beneran halo. Nih, ini Kak Aga yang
1: kayaknya
0: ini.
1: Sih. Kayaknya.
0: Halo Kak Aga.
1: Invite.
0: Dia
1: invite.
0: Pegang Punapi Tabanan.
1: Iya.
0: Oh.
1: Mbak Iga Panca.
0: Halo Mbak Iga.
1: Iya, terima kasih. Ada Tito Tangguh.
0: Oh halo Kak Tito, selamat pagi. Coba iya, dimatiin dulu.
1: Bentar ya, saya mute dulu punya saya.
0: Oh right,
1: ya.
0: Aku bahkan sambil ngecek gimana aku bisa hidup.
1: Iya nah. Kan, tuh tadi nanya Gospar kok Wibi gak nongol. Ini baru nongol.
0: Ini baru nongol sekarang ya.
1: Kita emang agak ribet aja tadi.
0: Iya bener
1: ya.
0: Banget.
1: Dan saya tetap memaksakan biar live ya. Jadi kayak ya udah ya. Papang, hai.
0: Halo Pak.
1: Uli Narasungga. Yang lain yang mau joinan sama kita di TikTok, kita akan ngobrol-ngobrol juga. Silakan ke Penguin FM Bali. Iya, ngobrol.
0: Kita ngobrol kita. Banyak pagi hari ini. Wah ternyata agak sangat ini ya, ada apa namanya, kacamata memantul.
1: Memantulkan cahaya ini
0: ya. Bener.
1: Cuci muka cukup tomat.
0: Hah?
1: Kenapa cuci muka cukup
0: kenapa tomat? Kenapa pakai tomat, ya kan?
1: Iya.
0: Apa gak sayang tomatnya bisa dipakai buat makan ya?
1: Yuk coba ikutan topik kita ya hari ini ya. Kalau jalan-jalan atau keluar apa sih barang yang tidak boleh ketinggalan?
0: Yes.
1: Kalau ada yang gak boleh ketinggalan itu adalah... ini amenities emang.
0: Wow.
1: Tisu, bahkan tisu basah, tisu kering. Agak ribet ya anaknya. Tisu basah, tisu kering, sabun.
0: Gak bisa beli cinta. Aja ya kayak gitu-gitu ya.
1: Males. Gak males harus singgah gitu loh beli lagi tuh kayak. Kalau bisa kita bawa sendiri ya udah ada stoknya bawa aja.
0: Gitu ya.
1: Sabun sama odol, ada tuh gak bisa pakai odol lain.
0: Oh gitu.
1: Selain odol yang ada. Odol banget gak tuh.
0: Tapi kan kamu gak akan mati kalau pakai pasta gigi yang lain dek.
1: Gak suka rasanya.
0: Kan nanti di hotel juga dikasih pasta gigi.
1: Iya tapi gak suka. Kadang di hotel pasta giginya tidak membersihkan. Hanya rasa min-min aja.
0: Agak repot ya demi kesuka dan tidak sukaan aja gitu loh.
1: Demi gigi yang gemilang seperti ini.
0: Wow gemilang gigi. Dan sangat luar biasa iya, ya kan.
1: Makanya.
0: Gitu ya. Aku bawa uang itu cukup sih.
1: Habis itu buangnya, enggak usah dibawa lagi ya.
0: Iya dong.
1: Enggak menu-menuhinnya.
0: Iya dong, buat apa? Kalau yang sudah dipakai-pakai kayak gitu, masa mau kita pakai buat menu-menuhin, buat ngapain kita pulang gitu misalnya. Uh-huh. Misalnya kita cuma staycation sehari dua hari ya. Pulang-pulang bawa barang banyak ngapain?
1: Kasihan dibuang sih. Ya. Kalau Anda gimana sahabat Pingin FM? Coba apa? Ngobrol dong sama kita, ya, kasih tahu kita. Barang apa sih yang harus banget Anda bawa, dan kalau misalnya Anda gak bawa kayak tipe yang harus beli-beli aja nih kayak Wibi nih, abis itu dibawa balik lagi apa buang?
0: Iya sih, kalau masih bisa dipakai, misalnya kan kita beli yang gede-gede. Hmm. Kalau misalnya kita beli, kalau beli sih aku misalnya bawa pulang lah deh. Karena kita beli nih dipakai, nanti bisa dipakai di rumah. Hmm. Tapi kalau kayak amenities yang ada dari ini yang udah dipakai, ngapain bawa? Udah kan? Gitu. Kecuali emang sekali pakai pasti buang.
1: Oh.
0: Gitu. Yang kecil-kecil ya tinggal juga nggak apa-apa daripada membebani ya kan.
1: Daripada membebani banget.
0: Iya.
1: Ayolah
0: ya, kalau gitu kita ngobrol yuk.
1: Joinan Anda di 08113934 ya. Budayu udah joinan. Terima kasih Rahmat Kurnia, Bang Airi juga. Mm-hmm. Dan joinannya silakan kita tunggu. Barang apa yang tidak boleh ketinggalan ketika Anda jalan-jalan jauh.
0: Betul. Kita ngobrol pagi hari ini di topik kita.
3: Kamu suruh datang, mau. Kamu suruh pergi, mau.

0: Pengen kuliah sambil magang di luar negeri bisa banget kalau kamu kuliah di Untrim.
1: Yes.
0: Makanya dengerin dulu obrolan kita bersama dengan Dr. Iketut Sutapa SEMM, Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Untrim, dan juga Audi Raja, mahasiswa Prodi D4 Pengelolaan Perhotelan Untrim.
1: Yes, tentunya dong ya, dengan tema curi start karir dari bangku kuliah. Tetap lulus tepat waktu.
0: Hihi.
1: Hari Jumat hari ini 22 Mei 2026 jam 4 sore di Intermezzo. Kalau ada pertanyaan, chat aja ke 0811 393 494 selama talk show ya. Ingat hari ini tanggal 22 Mei 2026 jam 4 sore di Intermezzo.

0: Devil Wears Prada 2 dengan Material Lover. Kalau misalnya pagi hari ini Anda pengen ikutan ngobrol bareng sama kita tunggu banget loh. Kita lagi ngomongin tentang persiapan Anda kalau misalnya mau jalan-jalan atau mau ada kegiatan itu biasanya H-minus berapa dan barang apa yang wajib dibawa. Sahabat Bun FM ya.
1: Yuk kasih tahu di 0811 393 494. Requestan juga masih kita tunggu ya. Yang
0: sekali
1: mau joinan di TikTok juga boleh. Mbak Yanti katanya mau lift dulu, gak apa-apa Mbak Yanti.
0: Boleh, silakan.
1: Hati-hati di jalan ya. Silahkan joinan ke Penguin FM Bali. Iya, TikTok kita.
0: Betul sekali, ditunggu sahabat Bun FM ya. Sekarang juga, tapi kita lihat dulu ada berita apa nih.
1: Hot headline yuk. Hot headlines.
0: Hot headlines. Jadi berita global kompas.com, sahabat Bun FM, rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk membangun perisai pertahanan rudal bernama Golden Dome. Ini memicu reaksi keras dari Rusia dan China. Kedua negara sepakat menilai proyek tersebut sebagai ancaman nyata terhadap stabilitas strategis global. Kecaman ini tertuang dalam pernyataan bersama yang dirilis oleh pemimpin China Xi Jinping dan Presiden Rusia Vladimir Putin pasca pertemuan bilateral mereka di Beijing pada hari Rabu kemarin, sebagaimana dilansir dari Reuters. Program Golden Dome milik Amerika Serikat dirancang untuk memperluas sistem pertahanan darat yang mencakup rudal pencegat, sensor, serta sistem komando dan kendali. Dan tidak hanya itu, proyek ini juga dilengkapi dengan elemen berbasis ruang angkasa, seperti jaringan satelit canggih dan senjata yang mengorbit, guna mendeteksi, melacak, hingga menembak jatuh ancaman dari orbit.
1: Wow,
0: luar biasa ya, sebuah proyek yang langsung ditentang nih sama Rusia dan juga China.
1: Kemudian kita beralih ke antara newscom ya. Ini Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan menemui investor global dan jajaran perusahaan manajemen aset di Singapura untuk menjelaskan kondisi ekonomi Indonesia di tengah gejolak pasar global. Para investor tersebut menurut Luhut menyoroti pelemahan tajam nilai tukar rupiah, arus modal keluar akibat tingginya suku bunga global dan konflik geopolitik di Timur Tengah. Dalam kesempatan tersebut, Luhut menyampaikan permohonan maaf pada para investor yang terdampak dan menegaskan bahwa fundamental perekonomian Indonesia masih kuat. Pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di kisaran 5,61% dengan inflasi sekitar 2,4%. Ditegaskan pula, pemerintahan Presiden Prabowo berkomitmen menjaga disiplin fiskal dan mempertahankan defisit anggaran di bawah 3% terhadap produk domestik bruto.
0: Oh, begitu ya deh ya. Nah, kalau kita dari Malaysia ini beritanya, sahabat Bun FM, di mana dari kompas.com, di mana regulator komunikasi Malaysia ini telah mengeluarkan tuntutan hukum kepada TikTok deh pada hari Kamis kemarin. Menurut laporan Reuters pada hari Kamis, platform tersebut dituduh gagal mengambil tindakan dalam memoderasi konten yang menyinggung dan memfitnah monarki negara tersebut. Tuntutan ini berawal dari dugaan peredaran konten akun yang diklaim terhubung dengan Raja Sultan Ibrahim Malaysia, kata Komisi Komunikasi dan Multimedia Malaysia dalam sebuah pernyataan. Komisi tersebut menyatakan konten ini mencakup materi yang sangat menyinggung, salah, mengancam, dan menghina, termasuk video yang dibuat menggunakan AI dan gambar manipulasi yang mungkin melanggar hukum setempat. Sangat serius ternyata Malaysia ya.
1: Kritis banget sih Malaysia.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul.
1: Kemudian ada update berita ini dari KRL yang ada di Bekasi Timur kemarin itu loh.
0: Oh, yang kecelakaan itu ya.
1: Yes, antara news.com ini Satlantas Polres Metro Bekasi Kota menyimpulkan pengemudi taksi Green SM lalai dalam kecelakaan lalu lintas di Bekasi Timur yang melibatkan KRL pada akhir April lalu. Jadi Kasatlantas Polres Metro Bekasi Kota Kompol Gefri Agita menjelaskan berdasarkan keterangan saksi, taksi Green SM bernomor polisi B2864SBX yang dikemudikan RRP melaju dari arah Durenjaya menuju Jalan Juanda. RRP ditetapkan sebagai tersangka karena dinilai lalai hingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Namun RRP tidak ditahan karena menurut Gefri perkara tersebut masuk dalam kategori tindak pidana ringan sehingga nantinya akan ditangani melalui mekanisme sidang hakim tunggal.
0: Oh baik ya. Kemudian ada berita dari Bali, satu FM, di mana ini dari Bali Post. Diduga satu FM ada puluhan ekor babi milik warga di wilayah Canggu, Kuta Utara dilaporkan mati mendadak. Peristiwa ini diduga kuat akibat infeksi virus African Swine Fever yang kembali muncul sejak awal April 2026. Jadi kematian ternak terjadi secara bertahap, dimulai dari gejala tidak nafsu makan hingga akhirnya mati dalam waktu yang singkat. Kondisi ini membuat para peternak mengalami kerugian besar, terutama bagi mereka yang menggantungkan penghasilan dari ternak babi. Gitu sih.
1: Waduh.
0: Semoga tidak menjadi meluas ya, karena memang kita juga berpikir juga karena banyak konsumsi di daging babi juga kan yang ada di Bali ini. Semoga aman sih ya.
1: Semangat tuh untuk kita semua ya.
0: Betul.
1: Kemudian ada informasi nih, memang melihat pergolakan keuangan dan ekonomi yang sangat luar biasa ya di Indonesia ya. Antaranews.com melaporkan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyatakan pemerintah tengah menyiapkan sejumlah kebijakan ekonomi lanjutan.
0: Okay.
1: Salah satunya penerapan WFH untuk 2 bulan ke depan. Jadi Erlangga menjelaskan kebijakan tersebut merupakan bagian dari penyesuaian kebijakan ekonomi dan juga ketenaga kerjaan. Pemerintah juga tengah menyiapkan berbagai insentif ekonomi untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus memperkuat aktivitas dunia usaha.
0: Gitu ya.
1: Kemarin dan ada yang ngikutin ini juga gak sih?
0: Apa sih?
1: Beritanya si Tensi waktu tampil itu.
0: Oh ya baiklah, yang dia banyak menjadi komen ya. Yang akhirnya menjadi viral gara-gara pakaian yang dia kenakan kan deh.
1: Iya benar
0: ya,
1: sekali.
0: Kan? Yang kayak semacam celana dalam itu melorot sekali celananya begitu. Tapi ada satu berita dari dunia hiburan sama Dunia FM. Ini waktu rencana pernikahan Harry Styles.
1: Oh ya?
0: Dan Zoe Kravitz sudah terungkap nih. Dari CNN Indonesia, waktu rencana pelaksanaan pernikahan Harry Styles dan Zoe Kravitz terungkap, sahabat Dunia FM. Keduanya diperkirakan akan menikah dalam waktu dekat pada akhir tahun ini. Menurut sumber, keduanya juga berencana untuk mengadakan upacara pernikahan secara intim dan hanya dihadiri oleh keluarga kedua belah pihak. Dari Page Six ini mengabarkan, Zoe dan juga Harry sedang mempertimbangkan mengadakan pernikahan kecil hanya di hadapan keluarga dan teman dekat di Inggris sekitar waktu Natal. Tapi by the way ini baru bulan Mei loh.
1: Dia udah.
0: Tapi udah heboh banget.
1: Udah heboh banget ya.
0: Iya loh.
1: Terus kemarin ada yang heboh juga.
0: Apa?
1: Pada nontonin ini gak maratonnya si Reza Arab Elegeng?
0: Iya betul, bungkus ya.
1: Akhirnya sudah 100 hari berjalan. Dan yang menarik adalah ini dilansir dari infipop.id. Acara streaming maraton season 3 yang dijalankan Reza Arab bersama EE Clan, bener ya? Apa Etric Clan ini bacanya ya? Resmi berakhir setelah berlangsung lebih dari 100 hari bahkan.
0: Oh oke, baik.
1: Sebagai penutup, mereka menggelar acara spesial bertajuk Festival di Istora Senayan yang langsung mencuri perhatian publik karena menghadirkan penyanyi Jepang Maki Otsuki.
0: Maki, iya bener.
1: Iya kan, sebagai special performer. Nah, Maki Otsuki ini dikenal sebagai penyanyi lagu legendaris Memories, ending anime One Piece yang iconic. Penampilannya di acara penutupan maraton sukses membuat para penggemar anime nostalgia dan ikut sing along di venue. Bahkan sampai ada yang nangis-nangis.
0: Oh iya benar. Eh banyak kok komen, konten-konten yang mereka aduh nangis banget nih mereka akhirnya bungkus gitu-gitu. Nangisin maraton lah gitu. Ternyata sebegitu terkenalnya ya, Dek ya.
1: Keren loh mereka,
0: ya, loh mereka dini hari orang. Banget loh. By the way loh.
1: Ya luar kan? Biasa sekali. Satu lagi deh, berita dari Pandawara Group yang menerima 2 penghargaan dari Guinness World Records. Jadi Pandawara Group resmi mencetak sejarah setelah dinobatkan Guinness World Records sebagai penggiat lingkungan dengan followers TikTok terbanyak di dunia.
0: Mantap.
1: Dan berhasil melepaskan tutup dan label botol plastik tercepat.
0: Okay.
1: Berawal dari aksi membersihkan sampah di sungai dan pantai, 5 pemuda asal Indonesia ini sukses membawa gerakan peduli lingkungan hingga dikenal di tingkat internasional.
0: Luar biasa. Selamat Pandawara. Itu dia beberapa hot headline kita untuk pagi hari ini. J-Lo.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Power King Push!
2: Dong, ayo dong! Ya, Wi-Fi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
1: Mau! Choco Drink Hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
3: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
5: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
6: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
7: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh rumahnya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
8: Aman, yang penting...

0: Dew, lo tau gak?
1: Yeah.
0: Sekarang ada kredit yang benar-benar didesain buat usaha padat karya. Mm. Kayak pakaian jadi, tekstil, furniture, kulit, barang dari kulit dan alas kaki, makanan, minuman, dan atau mainan anak.
1: Serius? Kredit yang bisa bikin usaha makin produktif gitu?
0: Yoi, namanya kredit industri padat karya dari Bank BPD Bali. Bisa buat revitalisasi mesin, nambah modal kerja, bahkan dorong daya saing sampai pasar internasional.
1: Wah, pas banget buat pelaku usaha. Hmm. Plafonnya gede gak tuh?
0: Tenang, di atas 500 juta sampai 10 miliar. Bunganya juga ringan, cuma 6% setahun alias 0,5% per bulan. Plus, bebas biaya administrasi dan provisi.
1: Prosesnya ribet gak, Bay?
0: Enggak lah, prosesnya gampang dan cepat. Tinggal ajukan di kantor Bank BPD Bali terdekat atau cek infonya di www.bpdbali.co.id.
1: Cus, ini sih solusi biar usaha padat karya makin produktif dan bisa serap lebih banyak tenaga kerja.
0: Bener banget, Dew. Bareng Bank BPD Bali, saatnya wujudkan industri padat karya yang tangguh dan berdaya saing. Kredit industri padat karya. Wujudkan usaha lebih produktif bersama Bank BPD Bali. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.

0: Asap Sedap Kedelai Hitam Spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Sahabat Kuliner FM, ingin kuliah yang gak hanya belajar tapi juga siap kerja? Kenalan yuk dengan FASTCOM, Fakultas Kesehatan, Psikologi, Teknik, dan Komputer dari Universitas Triatma Mulia. Di sini, Anda nggak cuma dapat teori, tapi juga dipersiapkan menjadi tenaga profesional yang siap terjun langsung ke dunia kerja. Mulai dari keperawatan, profesi nurse, psikologi, administrasi rumah sakit, sampai keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Bahkan, ada juga pilihan kampus di Jembrana untuk keperawatan, teknik elektro, teknik informatika, dan D3 kebidanan. Mau jadi perawat yang gak cuma pintar tapi juga penuh empati? Bisa. Tertarik memahami cara kerja pikiran manusia? Anda akan belajar di psikologi atau ingin berkarir di dunia kesehatan dari sisi manajemen? Ada administrasi rumah sakit. Dan K3. Ini penting banget untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan produktif. Didukung fasilitas lengkap, dosen berpengalaman, dan kurikulum sesuai kebutuhan dunia kerja. Dan yang bikin tenang, biaya kuliah terjangkau. Kalau bukan sekarang, mau nunggu kapan? Langsung daftar di bit.ly/jointrim atau hubungi WhatsApp di 0811-3940-3322 dan 0812-3932-1797. Atau datang langsung ke kampus di Jalan Kubu Gunung Tegal Jaya Dalung Badung hari Senin sampai Jumat, jam 8 pagi sampai 4.30 sore. Follow juga Instagram dan TikTok @triatmamulia. Universitas Triatma Mulia, kampus keren, lulusan kompeten.
2: Kamu wangi banget.
3: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
3: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong.
2: Soclean Eau de Parfum.
3: Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Eh, kamu wangi banget.
3: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
3: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

0: Spesial buat Dokter Tama, lagunya Sarah Larsen dengan Last Life ya, sudah kita puterin sambil yuk kita ikutan ngobrol pagi hari ini sahabat Bun FM. Iya. Yang mau ikutan lewat WA boleh, WhatsApp kita, atau mau lewat live TikTok juga silahkan pagi hari ini. Kita lagi ngomongin tentang barang-barang apa saja gak boleh ketinggalan ketika lagi Anda itu lagi jalan-jalan sahabat Bun FM ya.
1: Boleh, keping Bun FM Bali. Iya, di TikTok ya kita ngobrol-ngobrol. Ada ada Arya di sini bilang wide awake dong kak. Oke, wide awake kita siapin
0: dari
1: ya.
0: Dari Katy Perry ya.
1: Iya, Mbak Meta tadi bilang ini lagunya Beli Made ya.
0: Iya, Beli Made.
1: Mbak Dian pagi Ade Wibi, pagi ya, juga Mbak Dian. Tumben katanya Ade cantik. Iya, yang penasaran kenapa ada dibilang cantik hari ini boleh ke TikTok kita ya.
0: Iya benar, lihat aja TikTok kita.
1: Di @pingunfm Bali ya.
0: Jarang-jarang dia dandan loh. Udah dandan terus pakai ring light juga pagi hari ini.
1: Rambut
0: jelas.
1: On point lagi kan. Terus kata Mbak Dian emang tidur gak berantakan. Ada tidurnya kayak ini, kayak batang pohon.
0: Iya benar kayak ini.
1: Diem.
0: Batang pisang dia.
1: Iya
0: ya,
1: diem kan? Ada tidurnya kayak. Kunci motor dong gak boleh ketinggal. Rambutnya kunci motor dong gak boleh ketinggal.
0: Oh kunci motor kalau jalan-jalan.
1: Jalan-jalan ada jadi mikir.
0: Gitu.
2: Topik pagi.
0: Tadi sudah ada beberapa yang ikutan di TikTok ya dek ya. Mm-mm. Ada siapa tadi yang sudah ikutan ya?
1: Tadi yang ikutan di TikTok itu adalah Mbak Dian. Halo, bilang kunci gak boleh ketinggalan. Terus juga tadi ada mana nih ya? Kita coba tengok.
0: Coba.
1: Mbak Meta. Oh Mbak Meta ikutan di ini. Mm-mm. Di WA.
0: Oke di WA.
1: Tius.
0: Ada siapa nih ya? Ada Mbak Kade di Sidemen. Kalau dia itu barang yang harus dibawa, aku sama kayak Ade harus bawa tisu, masker. Soalnya aku anaknya gampang kena flu. Oh. Kena angin malam pasti bersin-bersin. Dan udah kayak Sinchan dah ingusnya katanya. Ngalir
1: kayak
0: dong.
1: Kayak temennya Sinchan itu loh.
0: Iya udah.
1: Yang buta.
0: Atau sekarang kalau yang di apa namanya di konten-konten itu kan memang ada yang ada konten anak-anak SMP atau SD yang meler gitu kan.
1: Jorok.
0: Agak jorok memang.
1: Bu Dayu ikutan di TikTok.
0: Okay.
1: Kalau Bu Dayu yang gak boleh ketinggalan itu fresh care jeruk. Soalnya mabuan. Oke.
0: Okay. Malum ya Bu ya, sudah tidak muda lagi ya Anda ya.
1: Itu.
0: Mbak Meta, kalau aku begitu Pak D menentukan tanggal, langsung packing. Biasanya sih di ACC H-2 mingguan ya. Kalau amenities aku selalu bawa ya, karena aku lebih percaya amenitiesku. Banyak ya ternyata ya, yang repot dengan amenities masing-masing ya.
1: Iya.
0: Kalau handuk, aku selalu bawa lap portable kemana-mana. Jadi lap itu kayak tisu basah tapi kering. Ukuran pas kering itu kecil banget dan dikemas saset, seperti saset sampo ya. Tapi kalau sudah dipakai lap badan dia jadi basah kan, dan ukurannya melebar sesapu tangan lah ya. Daya serapnya tinggi. Biasanya sekali mandi aku pakai 2 saset, satu untuk di wajah, satu untuk ke badan. Kalau sabun aku pakai sabun cair dan aku masukkan ke plastik klip. Jadi sekali mandi tinggal ambil satu klip sabun, langsung buang. Repot sekali ya dia ya. Jadi gak menemuin tempat. Shampoo dan facial wash aku juga bawa yang saset. Kalau baju aku selalu bawa yang dry fit.
1: Karena yang enak, saset juga.
0: Enggak dong, karena enak dipakai saat panas-panasan. Bahannya tipis dan ringan, jadi gak berat bawanya. Celana yang juga bawa celana outdoor biar sejuk dan ringan. Kalau touringnya panjang, biasanya baju dry fit itu aku cuci lagi. Kan cepet keringnya dan gak perlu nyetrika. Barang yang wajib dibawa itu kamera dong. Aku biasa pakai kamera Insta 360 untuk video-video estetikku.
1: Cakep.
0: Luar bahkanya dari atas ya diusaha.
1: Iya kan, udah kayak
0: luar biasa. Drone-nya dibawa gak Mbak?
1: Itu udah dia drone-nya. Mbak Sari Tabanan.
0: Ya.
1: Better When I'm Dancing dong. Salamnya buat diriku. Tetap semangat. Oke, sehat selalu. Amin. Astungkaro ya. Buat penyiar, makasih sama-sama.
0: Sama-sama.
1: Gus Bawe. Gus Bawe ini bilangnya adalah barang yang gak boleh ketinggalan. Tas, HP, dan bekal makanan.
0: Okay.
1: Untuk traveling. Oke, tisu dan masker paling penting antisipasi. Mencegah virus.
0: Luar biasa.
1: Sedap, mantap sekali.
0: Ada Haikal katanya baju. Dia gak bisa ketinggalan. Tapi emang kita bawa baju sih ya.
1: Ada Rose di Imbon. Hadir Pontianak. Halo Pontianak.
0: Salam
1: kenal dari kami. Betul. Dari Bali. Ada Nyoman Darmada.

Gara-gara sepenggal lirik, lagu ini jatuh ke tangan Beyonce. Lagu apa sih? Sini saya kasih tahu. Pada waktu Neo menciptakan lagu Irreplaceable, dia sebetulnya berniat untuk menyanyikannya sendiri. Namun ketika dia membaca liriknya lagi, terutama di bagian I Could Have Another You by a Minute, dia ngerasa lagu ini lebih pantas dinyanyikan oleh penyanyi wanita. Neo membayangkan jika lagu ini dinyanyikan oleh seorang penyanyi pria, akan terdengar kejam. Jadi ya, akhirnya lagu ini dia lepas ke penyanyi wanita yang ternyata adalah Beyonce. I'm Wibi Nugraha, your music director.

0: pergi, push.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Mau. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
1: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
4: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
5: Pasti dong. Kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang.
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya. Pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.
7: Hei kamu anak muda keren, masih bingung mau kuliah di mana? Pengen berkarir di industri pariwisata? Pengen kerja di kapal pesiar? Atau pengen go internasional? Yuk gabung di IPB Internasional, kampus terakreditasi unggul sekaligus 5 stars dari APIEM. Di sini kamu gak cuma belajar teori, tapi langsung praktik. Mau jadi ahli perhotelan, ada sarjana terapan manajemen perhotelan dan D3 perhotelan. Tertarik pariwisata? Ada sarjana terapan pariwisata dan S1 pariwisata. Suka bisnis digital? Ada juga S1 bisnis digital. Bahkan ada program S1 bahasa dan kebudayaan Inggris biar kamu makin siap go internasional, lengkap dengan cultural immersion program. Buat kamu yang mau lanjut lebih tinggi lagi, IPB Internasional juga punya program pasca sarjana, S2 terapan pariwisata dan S3 terapan pariwisata pertama di Indonesia. Selain itu, di sini juga ada Sekolah Perhotelan Bali yang membuka program pelatihan selama 1 tahun atau 2 tahun. Kamu bisa pilih mau fokus belajar F&B production, F&B service, bartending, accommodation, spa, bahkan filmmaking dan screenplay writing juga ada loh. Kesempatan magang dan kerja ke luar negeri banyak banget. Amerika, Jepang, Taiwan, Spanyol, Bulgaria dan masih banyak lagi. Tersedia beasiswa menarik dengan kuota terbatas. Jangan sampai kamu kelewatan. Jadi, tunggu apa lagi? Satu kampus, banyak peluang. Follow sekarang juga Instagram @IPBInternasional dan @sekolah_perhotelan_Bali. IPB International. Quality is our prime concern.

0: Impact lomba sihir, sahabat Pune FM, dengan melompat lebih tinggi, mereka akhirnya merilis lagu lama milik Sheila on 7
1: dengan case-nya sendiri ya.
0: Iya benar, dengan bahasa gaya mereka sendiri.
1: Yoi.
0: Tapi ini dulu soundtrack film 30 hari mencari cinta.
1: Iya. Lupa lagi.
0: Iya yang main.
1: Lama banget.
0: Nirina.
1: Lama banget itu.
0: Iya itu udah sangat klasik ya kalau aku bilangnya. Termasuk lagunya juga, dan sekarang mereka memperkenalkan kepada generasi yang lebih muda lah ya. Lomba sihir sahabat Pune FM dengan melompat lebih tinggi. Sudah bisa Anda request di Radio Penguin FM.
2: Topik pagi.
0: Yes, biasanya barang-barang apa yang tidak boleh ketinggalan atau harus Anda bawa ketika lagi traveling, sahabat Pune FM ya?
1: Tadi ada Mbak Harisa Fiti ternyata ikutan kalau dia persiapan apa-apa tuh hamin satu gedebak-gedebuk.
0: Oh gitu ya?
1: Kalau ada yang kurang udah pasrah, beli aja.
0: Beli aja ya kan? Kalau Mbak Desmar katanya kalau barang yang gak boleh ketinggalan itu pada saat bepergian adalah sabun cuci muka.
1: Oh iya kan? Dek.
0: Sunscreen, bedak, handuk, pakaian dalam sih, itu tidak boleh ketinggalan.
1: Benar.
0: Sunscreen sekarang aku juga nggak pernah ketinggalan sih, ya kan? Kecuali
1: melihat faktor usia.
0: Iya benar. Melihat faktor usia yang semakin gampang terkena
1: flek-flek hitam.
0: Betul sekali.
1: Jadi harus dijaga kulitnya.
0: Itu ada Kak Juna.
1: Halo.
0: Katanya dia sedih itu ketika lagunya Beyonce yang Irreplaceable ini sudah jadi Back to the Past ya. Padahal kayak baru kemarin aja rasanya lagu ini. Inget Kak Jun, lagu ini sudah 20 tahun yang lalu loh.
1: Iya loh.
0: Itu sudah layak untuk menjadi Back to the Past.
1: Ternyata sudah selama itu.
0: Iya, 2006 loh.
1: Iya.
0: Rilis lagu ini. Dan
1: gitulah ya. Ternyata ya.
0: Ternyata sudah 20 tahun yang lalu, guys.
1: Kita sudah sangat mature berarti Kak Ajun ya. Mature banget sih.
0: Sudah sangat mature, bahkan sudah siap menerima semua kenyataan dalam hidup ya kan, Di?
1: Pahitnya hidup.
0: Semua kenyataan pahit yang bahkan ditinggal pun sudah biasa aja.
1: Iya, ditinggal ke sidemen.
0: Iya, ditinggal ke sidemen pun.
1: Ya udah.
0: Udah biasa aja dia, ya kan?
1: Terlatih patah hati banget, Ren. Ayolah ya. Thank you udah join ya, lagu-lagu buat Anda ya.
0: Iya, sampai dengan jam 10 pagi nanti. Stay.

Fresh single on Penguin FM. Aku temui dirimu tanpa rencana. Langkah

resmi merilis single terbaru berjudul Jatuh Pelan pada 6 Mei 2026 di berbagai platform musik digital. Lagu hasil kolaborasi dengan Agus Kristianto ini menjadi rilisan terakhir sebelum album terbaru Andin Sehidup Semusik dijadwalkan rilis pada Juni mendatang. Jatuh Pelan menghadirkan nuansa intimate soul dan juga bedroom soul dengan cerita tentang proses jatuh cinta yang berlangsung perlahan. Lewat lagu ini, Andin menyuguhkan sisi emosional dan personal mengenai keberanian membuka hati tanpa terburu-buru.

0: Kamu pernah kepikiran nggak kalau hal kecil yang kita lakukan sehari-hari itu ternyata berdampak?
1: Iya ya, kadang kita ngerasa harus nunggu waktu yang tepat buat mulai berubah.
0: Padahal bisa aja dimulai dari hal sederhana dan dari diri sendiri.
1: Dan pelan-pelan, tanpa terasa, jadi kebiasaan deh.
0: Mungkin memang nggak langsung kelihatan.
1: Tapi akan tetap berarti. May Small Steps, Big Impact.

0: Fresh single on Penguin FM.
1: Tak mudah hidup di tengah kota, jalani hidup penuh cerita. Pilihan kadang membuat buta, terperosok ke dalam jurang. Tak tahu mana yang dibutuhkan ataupun sekedar diinginkan. Dan kini aku akan berjuang keluar dari pacuan.

legendaris asal Yogyakarta, Silaun Seven, resmi berusia 30 tahun pada tahun ini. Merayakan perjalanan panjang 3 dekade di industri musik tanah air, band yang beranggotakan Duta Mojo, Eros Chandra, dan juga Adam Subarkah ini memberikan kejutan manis bagi para penggemarnya dengan merilis single terbaru berjudul Sederhana. Proses produksi lagu ini ternyata sudah rampung sejak tahun 2024, berbarengan dengan single Memori Baik yang sebelumnya telah dirilis. Keputusan untuk merilis karya dalam bentuk single satu demi satu merupakan strategi pilihan Silaun Seven untuk menyesuaikan dengan dinamika industri musik masa kini.

0: Inspiring Words.
1: Nama Sheila Dara Aisa mendapat banyak sorotan lewat peran ikoniknya di film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini dan film Sore, Istri Dari Masa Depan. Istri Vidi Aldiano ini memulai karir sebagai penyanyi cilik dan kemudian merambah ke dunia akting, bahkan menjadi CEO di perusahaan Suli Suara. Sheila Dara pernah berkata, "Nafas dulu sebentar, apa sih yang dikejar?" Lewat kutipan kalimatnya yang sempat viral ini, Sheila Dara menyiratkan agar kita melambat, menikmati proses, dan tidak terburu-buru mengejar sesuatu, karena hidup ini perlu jeda untuk bernafas. Kalimat ini seakan menjadi pengingat bagi kita agar tidak terlalu stres dan lebih menikmati hidup.

0: Being with FM Street Music Station, Small Steps, Big Impact, Selena Gomez and the Scene dengan Love You Like a Love Song, Baby Baby,
1: Mama Yaya,
0: Baby Baby,
1: Mama Yaya.
0: Ya.
1: Sebagai teman perjalananku menuju warung.
0: Alright.
1: Semoga lagi dengerin ya. Terus Mbak Adi Beji Gama.
0: Halo Mbak Adi.
1: Barang yang harus dibawa adalah HP, obat-obatan, minyak-minyakan, sunscreen dan pelembab. Dan tentu saja kuota yang cukup.
0: Iya benar
1: juga.
0: Iya benar juga sih ya.
1: Requestnya jongkok.
0: Jongkok sudah kita butuhin. Tapi aku tadi gak berpikiran, oh ada deh buat aku yang orang sangat cashless. Yang harus aku bawa adalah uang cash.
1: Iya.
0: Karena ketika kita berada di satu tempat yang mungkin agak-agak terpelosok ya, uang cash itu senjata utama. Warung udah pasti banyak, warung-warung warga warung. Itu pasti
1: tapi
0: ada.
1: Tapi yang pakai kris belum tentu semua.
0: Itu dia.
1: Yang bisa transfer belum tentu semua.
0: Belum tentu semua.
1: Iya. Belum lagi kagak ada sinyal. Hidup tuh.
0: Itu dia makanya uang cash. Karena setiap kali aku perjalanan, apalagi mau staycation di tempat yang agak-agak terpelosok, karena memang aku sukanya di pelosok-pelosok ya kan, itu aku baru ingat, aku akan selalu ke ATM dulu untuk bawa uang cash.
1: Pelosok banget ya sukanya. Yeah. Guys.
0: Itu guys.
1: Hey, happy weekend. Besok kum-kum. Ketemu sama
0: ada
1: kita.
0: Kum-kum nih.
1: Kum-kum apa tuh?
0: Lagi OTW Home Expo Sunset.
1: Oke, okay. Hati-hati di jalan.
0: Alright.
1: Besok ketemu sama kita di PHMC. Kemudian Minggu sama Wibi lagi. Senin balikan lagi sama kita berdua jam 6 sampai jam
0: 10. Kamu ada izin-izin? Kita libur tanggal 27, ingat.
1: Oh libur ya?
0: Itu Idul Adha.
1: Aku lagi tidak mau libur, tidak ada
0: ya
1: siapa.
0: Udah, kamu siaran sama Sukma. Sukma lagi. Suma, gak apa-apa sih kalau kamu siaran.
1: Aku maunya, aku tuh anaknya setia, satu sama satu. Kalau siaranku mau ini, aku mau
0: ini. Cici banget, itu bukan masalah setia, masalah kenyamanan aja, ya kan?
1: Aku gitu.
0: Agak jijik banget aku dengarnya. Aku tuh setia.
1: Aku tuh setia. Kalau satu-satu aja.
0: Enggak, karena kamu udah nyaman. Dan kamu malas mengubah rasa kenyamanan itu menjadi ketidaknyamanan meskipun sedikit aja. Ya kan?
1: Ini kan mutiara pagi. Kita harus bermutiara-mutiara.
0: Enggak, malas banget aku. Agak
1: enggak ada mutiara-mutiaranya.
0: Jijik aja aku dengarnya. tapi ada lagu baru nih.
1: Apa tuh?
0: Dari World Cup Anthem 2026 juga.
1: Ini yang lagi diperbincangkan ya, Mbak Lilis ya.
0: Mbak Lilis, iya. Lisa Anita Rema.
1: Wow.
0: And Viva Sound dengan Goals ya.
1: Oke lah kalau begitu.
0: Buat Anda lah ya.
1: Iya, enjoy
0: bye.
1: Ya.
0: Bye. Bye. Happy weekend. Bye.
2: Guess I'm

Big Impact. Semangat pagi sahabat Pingin FM. Maunya sih libur, tapi ternyata harus siaran loh. Temani Anda di Happy Hours ya, sampai jam 1 siang. Sesibuk apa sih? Masa gak bisa request? Saya tunggu request yang sekarang juga ya. Stay tune.

Big Impact, sahabat PNF, mana Gucci-nya dan Louis Vuitton? Meghan Trainor, saya play untuk Anda, Made You Look. Lagu kedua untuk Office Hours di Jumat 22 Mei 2026. Padahal kemarin ya memang enggak ada jadwal saya di Jumat, sahabat PNF. Orang kaya enggak boleh setiap hari siarannya ya. Tapi mengharuskan untuk kembali menemani Anda sampai jam 1 siang nanti. Boleh dong kita saling menyemangati yuk dengan lagu favorit. Sesibuk apa sih di Jumat ini, masa gak mau dengerin lagu favorit? Atau paling gak sapa-sapa di sini, langsung ke WhatsApp atau Telegram di 0811 393 494, atau nanti menyapa di Instagram dan Facebook at Pingin FM Bali. Tapi nanti akan saya update ya. Follow X kita at Radio Pingin FM, TikToknya di Pingin FM Bali I, streaming di live.radiopinginfm.com. Format request, nama, spasi usia, lagu, dan juga salam-salamnya. Kalau selama ini sering banget perawatan wajah, kulit, rambut, itu gak bisa kita skip. Tapi coba lihat kuku-kuku Anda ya, bagaimana. Oh, kuku saya cantik selalu dong terawat. Ada nih tanda-tanda ciri-ciri kuku yang tidak sehat yang harus kita ketahui, karena menandakan juga kesehatan secara keseluruhannya tubuh kita, sahabat Pingin FM, berawal dari kuku ya. Kemudian di segmen karir, saya punya informasi bagaimana kita mengelola, gak cuma mengelola keuangan ya, tapi bisa mengelola emosi, terutama saat tekanan kerja lagi tinggi-tingginya. Apa yang harus kita lakukan dari idntimes.com, saya nanti akan bahas, oke? Okay? Di Home Sweet Home, nah ada aroma-aroma harum banget yang bikin ruang tamu kita jadi semerbak wangi. Kitanya pun jadi betah di rumah, sahabat Pingin FM. Kemudian untuk Pingin News, saya punya kabar dari Pak Purbaya, seperti apa gebrakan meja loh. Gebrakan dari Pak Purbaya menghadapi situasi sekarang ini, nanti deh satu persatu kita bahas di Office Hours sampai jam 1 siang sambil dengerin lagu favorit. Saya tunggu lagu berikutnya from Prince Royce, I Want It That Way.

0: Kelangin FM, buat Anda yang tertarik bekerja di bidang retail, PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja di berbagai posisi. Untuk penempatan di Head Office Klendi Denpasar dan Dalung, Gudang Pusat Klendi Denpasar, Toko Klendi Area Denpasar, Gatsu, Bulu Indah, Pemogan, Area Gianyar, Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, Keramas, Area Badung Selatan, Uluwatu, dan Nusa Dua, Area Badung Utara, Mengui, Sangeh, Dalung, Area Tabanan, Area Negara, Negara dan Tegal Badeng, area Singaraja, serta cabang baru Klendis yang akan segera dibuka di Seririt. Silakan bawa berkas lamaran dan langsung interview selama bulan Mei 2026. Untuk informasi waktu, tempat, dan syarat, Anda bisa langsung cek di Instagram @lokerbaliklendis. Lamaran bisa juga dititipkan ke kantor pusat Klendis di Misanto Kavidalung lantai 3 atau ke cabang Klendis terdekat. Bisa juga mengirimkan lamaran melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com. Informasi lebih lanjut bisa hubungi 087-761-299-127 atau ke 081-935-102-997 setiap hari Senin sampai Jumat, atau cek Instagram @lokerbaliklendis atau @klendisgrosirbali.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
1: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
4: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang,
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care.
9: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
10: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
9: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
10: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
11: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, kuliah di mana dong?
12: ITB Stikom Bali. Always the first.

0: Step, Big Impact, saya pilihkan dari Justin Timberlake, sahabat Twin FM. What goes around comes around. Di 23 menit lewat dari jam 10 pagi sudah memulai aktivitasnya. Mbak Panca, bagaimana, sudah sampai tempat kerja atau potong kuku dulu, Mbak? Mumpung saya ingetin ya. Tahu aja Dewi, aku lagi potong kuku. Oh, ternyata lagi potong kuku. Baiklah. Kok bisa ya? Tapi memang saya punya informasi mengenai kuku, sahabat Wingin FM di Blast On. Tapi saya mau ingetin lagi yang mau ditemani aktivitasnya Jumat ini dengan lagu favorit, boleh kasih tahu langsung ke 08113393494 WhatsApp, Telegram atau Instagram dan Facebook sudah gercep. Saya update untuk Anda, gercep juga requestnya di app Wingin FM Bali. Format request, nama, spasi, usia, lagu dan salam-salamnya di jam 11 saya bacakan, oke?
1: Blast on.
0: Ini dia informasi mengenai kuku. Kuku tangan dan kuku kaki. Karena memang harus dirawat ya. Bukan cuma kulit dan rambut aja yang kita concern merawatnya untuk menjaga keindahannya. Kuku juga gak kalah penting. Saya baca dari popbella.com. Karena ketika kuku kita rusak, tidak hanya penampilan saja yang terganggu, tapi juga pertumbuhan dari kuku. Lebih dari itu, kuku kita juga menjadi lebih mudah patah. Maka dari itu penting sahabat Pingin FM untuk menjaganya supaya tetap sehat dengan ya sering-sering pakai krim pelembab kuku ya. Terus jangan lupa makanannya yang sehat. Tapi bagaimana sih kita mengetahui kuku kita ini sehat atau enggak ya? Coba kita cari tahu, coba dicek-cek apakah kukunya terlihat pucat. Enggak cuma wajah yang terlihat pucat kalau tanpa make up ya. Kuku juga sahabat Pingin FM, perhatikan kuku Anda. Kuku yang tampak pucat ya, ini waspada. Kuku pucat itu menandakan bahwa kitanya juga lagi gak sehat. Anemia atau kekurangan sel darah merah menjadi salah satu penyebab kuku kita menjadi pucat. Jadi nutrisi, makanan, vitaminnya jangan lupa, oke? Selain kuku yang terlihat pucat, kemudian kuku juga terlihat kering. Tidak hanya kulit aja yang bisa mengering, kuku juga ya bisa mengalami hal serupa. Ini terjadi karena ada masalah pada tubuh kita seperti kekurangan vitamin dan mineral atau infeksi jamur sampai dengan stres yang berkepanjangan, sahabat Pingin FM. Selain memenuhi asupan makanan yang kaya akan vitamin dan mineral, kita juga bisa mengoleskan ya pelembab kuku yang mengandung vitamin E dan shea butter supaya kutikulanya kembali ternutrisi. Nah, kuku yang gampang patah ini karena kukunya tipis. Gak cuma rambut yang rontok dan menipis, kuku juga bisa seperti itu ya. Kalau kuku tipis atau sering disebut dengan, hai bahasa apa ini? Gak usah saya baca deh, salah sebut nanti. Pokoknya kukunya tipis, ini disebabkan karena kekurangan asupan zat besi ya. Jadi supaya zat besi kita terpenuhi, yuk optimalkan untuk makan apa? Bayam, brokoli, daging, ikan, atau coklat hitam ya. Ataupun kacang edamame, nah enak tuh dicemilin pagi ini. Kacang edamame silahkan aja, akan membuat kuku Anda lebih sehat. Dicoba ya.

0: Kamu pernah kepikiran nggak kalau hal kecil yang kita lakukan sehari-hari itu ternyata berdampak?
1: Iya ya, kadang kita ngerasa harus nunggu waktu yang tepat buat mulai berubah.
0: Padahal bisa aja dimulai dari hal sederhana dan dari diri sendiri.
1: Dan pelan-pelan, tanpa terasa, jadi kebiasaan deh.
0: Mungkin memang nggak langsung kelihatan,
1: tapi akan tetap berarti. May small steps, big impact.

0: number one girl. Lagunya saya play untuk Anda. Bagaimana? Suka enggak? Semoga suka ya. Tapi kalau misalnya punya lagu favorit, lagu kesukaannya sendiri, boleh langsung ke WhatsApp atau Telegram aja untuk request di 0811 393 494, atau sapa di Instagram dan Facebook sudah saya update @pingwinfmbali. Seperti ada Mbak Panca yang sudah menyapa dan mau di play lagunya Gerakan Badanmu dari Indah Dewi Ragata. Dari Indah Dewi Pertiwi. Oke, baiklah. Yuk mari semua gerakan tangan, kaki, kuku, jemari biar kerjaan cepat kelar hari ini di Jumat ya. Mangat tugas Dewi, sama-sama Mbak Panca, mangat tugas juga. Saya sapa Rian Putra, Charlie Put Utada Hikarunya ditunggu. Ade Abdul tadi sudah ya. Berapa kali kita harus saling memaafkan? Ayo tanda tanya, berapa kali sahabat Pingin FM? Kalau saya cukup satu kali aja. Kalau sudah kesalahannya berulang lagi, oh no, tidak ya, langsung cut off. Gak peduli siapapun itu, cut off. Ya kan, daripada kitanya jadi gimana-gimana, ya lebih baik kita ini aja, membuat diri kita nyaman sahabat Pingin FM pun, termasuk dalam pekerjaan. Bagaimana, masih nyaman dengan pekerjaannya? In this economy, nyaman gak nyaman? Dibetah-betahin ya. Walaupun lagi marah, lagi emosi ya, gimana gak emosi sahabat Pingin FM, tekanan hidup makin berat aja, ditambah pikiran yang sedang tidak baik-baik saja, emosi biasanya jadi lebih gampang untuk terpancing gitu ya. Hal kecil yang kayaknya sepele, tapi kok terasa mengganggu ya. Ini karena tubuh dan mental kita sudah terlalu lelah menghadapi banyak hal sekaligus. Ada yang relate dengan bagaimana mengelola emosi saat tekanan kerja lebih tinggi? Nah, saya baca dari idntimes.com, mari kita sama-sama belajar. Karena kalau kondisi tersebut dipendam terus sahabat Pingin FM tanpa dikelola dengan baik, kitanya jadi lebih mudah marah, lebih sensitif, overthinking, atau merasa cepat capek ya secara emosional. Maka dari itu penting untuk mulai lebih peka terhadap diri sendiri, supaya ya emosinya gak terus menumpuk dan bikin mental kita menjadi berat. Jangan paksakan diri untuk terus terlihat kuat setiap hari. Kadang emosi justru makin penuh karena kitanya yang memaksa terlihat baik-baik saja, walaupun sebenarnya sudah capek, udah lelah, kewalahan ya, atau sedang tidak dalam kondisi yang stabil. Nah, dari luar mungkin terlihat biasa-biasa aja, ketemu sama teman-teman tetap ketawa ketiwi. Tapi dalam pikiran ada banyak hal yang dipendam ya, tanpa sempat benar-benar diproses. Akibatnya tekanan itu menumpuk sedikit demi sedikit, lama-lama duar. Lama-lama meledak, kitanya mudah sensitif ya, cepat capek karena emosional dan sulit merasa tenang. Padahal merasa capek, sedih atau kewalahan ini hal yang wajar dan bisa dialami oleh siapapun. Nah, penting untuk kita memberikan ruang ya, ruang untuk diri sendiri, ruang untuk mengakui apa yang sedang kita rasakan. Ini justru penting supaya mental kita terasa lebih lega dengan tidak terus menahan semuanya sendirian. Lampiaskan aja ya, kita bisa membantu diri sendiri lebih memahami emosi sendiri dan juga perlahan merasa lebih ringan. Gak apa-apa, kasih tahu aja kalau sahabat Pingin FM lagi marah, terus mau apa? Hah? Kalau lagi marah gitu, kalau datang ke tempat kerja tapi jangan ngamuk-ngamuk juga, jangan dong ya, dalam hal yang wajar. Oke, bila perlu ambil jeda sebelum merespon sesuatu. Nah, ini penting banget, saya juga lagi belajar nih sahabat Pingin FM, jangan semuanya direspon dengan impulsif gitu ya. Karena saat emosi kita lagi tinggi, respon kita kan pasti, hah? Maksudnya? Apa? Gitu kan, menjadi lebih mudah muncul ya. Kalau kondisinya sudah seperti itu, kita jadi gampang bicara atau bertindak tanpa benar-benar memikirkan dampaknya. Karena semuanya terasa menjadi begitu cepat. Akibatnya situasi yang sebenarnya masih santuy kok, bisa dikendalikan, justru ini bisa berkembang jadi lebih rumit karena reaksi kita overreact dalam sesaat. Karena itu coba biasakan yuk, kasih jeda sebentar sebelum merespon ya sesuatu dengan memicu emosi. Menarik nafas dalam-dalam ya, diam sejenak atau menenangkan diri bisa membantu pikiran kita lebih stabil, sehingga kita bisa merespon dengan lebih tenang dan tidak terbawa suasana sesaat karena emosi tersebut. Mending es campur atau es kopi, enak tuh.
1: Single on Penguin FM.

Dayanti kembali dengan sebuah album mini berjudul Love Chris Dayanti, di mana salah satu dari 5 single yang ada di dalamnya adalah Merasa Cinta. Lagu dan EP ini dirilis resmi pada 9 Mei 2026. Lewat single ini dan juga mini album terbarunya, Chris Dayanti menghadirkan perasaan jujur dan kerentanan. Perubahan sudut pandang soal cinta juga jadi benang merah di album ini, di mana Chris Dayanti menyanyikan perjalanan emosional soal cinta dengan lebih dewasa.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh rumahnya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea jus, mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea jus lemon.
3: Kalau aku mau tea jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi.
0: Mau tea jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Kenapa sih nak, pulang kok muka cemberut aja?
5: Bete pak, abis dimarahin bos.
4: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
5: Gak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini gak mau, yang itu gak mau. Bawel banget.
4: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
5: Masa, Pak?
4: Udah deh, percaya sama Bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
5: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka, Pak?
4: Tinggal WhatsApp aja ke 0813-3872-0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
5: Asik, makasih Pak. Aku telepon bosku dulu ya.
4: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
5: Oke, Pak. Alamaya Web Design

lanjut. Kita dengerin lagu yang slow-slow dulu deh ya, supaya gak terlalu terburu-buru. Jumat ini berlalu, sahabat dingin FM. Steven Sanchez, Until I Found You. Ternyata lagu ini dari kisah nyata Steven Sanchez sendiri ya, bersama mantan kekasihnya Georgia. Dia pernah menolaknya saat pertama kali bertemu karena kondisi yang sedang tidak baik, tapi akhirnya sadar dan membuat kesalahan besar, karena sudah membuat kesalahan besar gitu, dan bersyukur bisa kembali bersama. Ini adalah bukti perjalanan cinta seseorang yang telah menemukan cinta sejatinya. Semoga ya kita semua sudah menemukan cinta sejati, sahabat Pingin FM. Ya memang harus dicari, jangan menunggu bola, jemputlah bola itu. Lagi mencari-cari apa? Kalau misalnya lagi mencari-cari yang pas dengan apa ya? Dengan warna bibir nih, saya dapat informasi dari Instagram infokesehatan.id, sahabat Pingin FM. Ayo, siapa yang sering mencoba tester kosmetik di mall? Nah, jangan sampai seperti ini ya. Ada seorang wanita yang tertular herpes gara-gara mencoba sampel lipstik di mall. Kasusnya terjadi di California, membuktikan kalau bisa tertular melalui, yaitu dia, sahabat Pingin FM, pemakaian sampel lipstik yang disediakan di toko secara bergantian. Jangan langsung di bibir dong, mbaknya. Kenapa nggak di di tangan gitu ya, di telapak tangan kan bisa. Jadi secara medis ternyata virus ini memang bisa bertahan hidup di permukaan lembab.

seperti lipstik, sahabat Pingin FM. Jadi kalau sudah produk terkontaminasi, nah virus akan sangat mudah berpindah ya. Kalau misalnya kita coba di bibir, ya di bibir. Coba di tangan, dipindah ke tangan dong dia Dewi, gimana dong? Nah agar aman, pokoknya jangan pernah mengoleskan tester apapun itu, entah itu ke wajah kita, ke bibir kita. Cukup uji warna di, nah di punggung tangan masih aman. Atau minta staff toko tersebut mensterilkan produknya dulu dengan alkohol. Itu cara amannya, sahabat Pingin FM. Jadi jangan sembarangan juga kita ya, takutnya kan ya kita gak tahu. Cari aman aja, gak usah dicoba langsung pada wajah ataupun pada bibir. Minta staffnya supaya disterilkan dulu dengan alkohol, atau mungkin ya itu dia di punggung tangan, bisa di sana ya, aman aja di situ. Oke, bagaimana Jumatnya, aman? Kalau nggak aman, coba cerita-cerita ada apa yang terjadi sambil dengerin lagu favorit sahabat Pingin FM, termasuk yang sudah menyapa saya. Agak ini WhatsApp-nya lagi masalah atau bagaimana? Enggak ternyata ya, mungkin lagi sibuk aja sahabat Pingin FM di Jumat ini. Oke, Mbak Panca yang sudah beraktivitas tadi sudah mengajak kita menggerakkan badanmu. Indah Dewi Pertiwi sudah saya play tadi ya. Ada Papang, selamat pagi jelang siang Papang. Madonna yang Frozen ya Dewi, salami buat Aldo, Sanjaya, Rian, Romi, Eka Dewi dan all crew-nya aja. Terima kasih, sama-sama Papang, semangat aktivitas. Hai Nasar. Nasar mau diplay lagunya Spice Girl yang Stop Right Now. Thank you very much. Ih, saya suka lagu itu. Oke Nasar, nanti akan diplay ya. Untung gak pakai King nih, King Nasar jadi. Ditunggu nanti ya. Ada juga siapa ini yang masuk sebentar. Oke, lagunya Sabrina Lenore. Ada gak ya yang ini, coba nanti dicek dulu ya. Di Telegram ada Rian Putra, ada Abdul juga sudah saya sapa. Semangat aktivitasnya aja, semangat siaran untuk Dewi. Semoga selalu bahagia dan tetap ceria. Terima kasih Abdul juga ya, semangat aktivitas di Jumat ini. Di fanpage on Facebook nanti akan saya lanjutkan untuk dibaca sahabat Pingin FM ya. Ada sesuatu yang nyangkut di tenggorokan. Saya minum dulu ya. Ini dengerin lagu dari Zina Spiral, Material Lover.

Kondisi mobil yang prima merupakan mitra Anda dalam bisnis. Sudahkah mobil Anda dirawat secara berkala? Pastikan mobil Anda ditangani mekanik yang tepat hanya di Nusaka Motor. Nusaka Motor melayani apapun permasalahan mobil Anda. Dapatkan pelayanan prima dari mekanik yang berpengalaman untuk segala jenis mobil dan merek mobil Anda. Hubungi Nusaka Motor di Jalan Kargo Permai 45A Denpasar. Telepon 423-428 untuk estimasi biaya dan fasilitas antar jemput. Kumpulkan poinnya untuk mendapatkan servis gratis pada perawatan berikutnya. Nusaka Motor, mitra Anda dalam otomotif.

Sahabat Win FM, ingin kuliah yang gak hanya belajar tapi juga siap kerja? Kenalan yuk dengan FastCom, Fakultas Kesehatan, Psikologi, Teknik, dan Komputer dari Universitas Triatma Mulia. Di sini, Anda nggak cuma dapat teori, tapi juga dipersiapkan menjadi tenaga profesional yang siap terjun langsung ke dunia kerja. Mulai dari keperawatan, profesi nurse, psikologi, administrasi rumah sakit, sampai keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Bahkan, ada juga pilihan kampus di Jembrana untuk keperawatan, teknik elektro, teknik informatika, dan D3 kebidanan. Mau jadi perawat yang gak cuma pintar tapi juga penuh empati? Bisa. Tertarik memahami cara kerja pikiran manusia? Anda akan belajar di psikologi. Atau ingin berkarir di dunia kesehatan dari sisi manajemen? Ada administrasi rumah sakit. Dan K3. Ini penting banget untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan produktif. Didukung fasilitas lengkap, dosen berpengalaman, dan kurikulum sesuai kebutuhan dunia kerja. Dan yang bikin tenang, biaya kuliah terjangkau. Kalau bukan sekarang, mau nunggu kapan? Langsung daftar di bit.ly/join-untrim atau hubungi WhatsApp di 0811-3940-3322 dan 0812-3932-1797. Atau datang langsung ke kampus di Jalan Kubu Gunung Tegal Jaya Dalung Badung hari Senin sampai Jumat, jam 8 pagi sampai 4.30 sore. Follow juga Instagram dan TikTok @triatmamulia. Universitas Triatma Mulia, kampus keren, lulusan kompeten.

0: Music Station Small Step Big Impact Sahabat Dengan FM dari Wiz DMZ Bees and Honey and also Tala Show Me Your Love. 20 menit lewat dari jam 11 siang. Saya sapa dulu yang sudah menyapa Mbak Romi muncul juga di siang ini. Kenapa panjang ini? Ada apa keriuhannya tadi pagi? Oke. Lagunya adalah Jello on the Floor. Siap. Aduh, lagi bercerita tentang keriuhan. Salah pakai indilan seragam. Biasanya pakai pakaian olahraga, ternyata pengumuman pakai pramuka. Loh. Sudah tengah perjalanan Wi balik ke rumah, sudah ganti sampai gerbang, lupa ikat pinggang. Astaga. Seperti itulah kerempongan yang terjadi pagi-pagi ya. Ada Putu Oki juga, bagaimana kabarnya? Jonas Brother, Love Me to Heaven. Baiklah, akan di-play nanti. Iya, hari ini kakak Arkana pulang dari Malaysia. Nanti malam pesawatnya ya. Kemudian ada Gung Panji juga, semangat siang. Lagunya nanti di-play yang It Gitap Sedih Aku Sebelum Hujan. Siapa lagi yang muncul nih? Mbak Adi Bejigama, Slow Motion, Jonas Brother. Ada Mami aja ya, karena tadi Jonas Brother mau di-play yang Love Me to Heaven. Sudah di-request sama Putu Oki. Yang lain juga saya tunggu untuk request dan salam-salamnya ke WhatsApp atau Telegram 0811 393 494, atau menyapa ramaikan Facebook dan Instagram kita @dengunfmbali. Format request nama, spasi usia, lagu, dan juga salam-salamnya.
1: Home Sweet Home.
0: Kalau memang keriuhan terjadi di rumah sahabat Dengun FM ya, emosi pasti memuncak. Tapi coba tenangkan pikiran dengan menghirup aroma bunga ataupun tanaman yang harum ya, pasti akan bisa meredakan emosi kita. Coba deh Mbak Rom. Dari adiantimes.com saya baca ya. Terutama kalau misalnya di ruang tamu nih, wah menghirup yang harum-harum, tapi jangan dari pengharum ruangan ya. Coba dari beberapa tanaman yang satu ini aja sahabat Pingin FM. Gardenia dikenal menghasilkan aroma bunga yang begitu semerbak wangi. Gardenia ditanam di halaman depan ataupun belakang rumah biasanya, tapi sebenarnya tanaman ini juga bisa dipajang di dalam rumah ya. Karena gardenia ini jenis tanaman tropis yang sangat menyukai suhu hangat dan lembab. Nah, menurut Courtney Sick, pendiri dari Bouquet Box yang dikutip dari The Real Simple, mengatakan kalau tanaman ini tumbuh optimal di tempat yang terang dan juga mendapatkan cukup sinar matahari. Walaupun begitu, tanaman gardenia ini tidak cocok berada di dalam kondisi ruangan yang terlalu kering. Jadi pastikan kita menjaga kelembabannya. Astaga, gak repot ya. Jadi tanahnya itu harus lembab sahabat Pingin FM, tapi gak boleh terlalu sering disiram. PR deh. Atau lavender juga bisa ya. Lavender gak cuman cantik visualnya aja, tapi mampu mengeluarkan aroma yang menenangkan. Nah ini cocok nih Mbak Rom, kalau lagi marah-marah kan butuh pikiran yang tenang ya. Hirup lavender, jangan dalam bentuk lotion ya, beda. Ini pastikan dari tanamannya langsung. Banyak orang memilih lavender untuk dijadikan sebagai tanaman hias di ruang tamunya. Ada seorang ilmuwan di Sydney mengatakan kepada Real Simple, kalau bunga lavender bisa ditanam di pot juga maupun langsung ke tanah juga oke, ya. Kita bisa menggantungnya juga dalam ruangan sampai bunganya itu benar-benar kering dan aromanya akan tetap bertahan berbulan-bulan. Posisikan lavender di tempat yang terang ya, tempat yang disinari cahaya matahari. Lavender membutuhkan banyak cahaya supaya bisa tumbuh dengan baik. Boleh dicoba ya, lavender atau gardenia, silahkan dipilih. Tapi yang satu ini pilihan dari Gung Panji yang sudah request, karena Igitaf yang satunya gak ada. Yang ada ini, kita dengerin langsung yuk. Sedia Aku Sebelum Hujan.

Maze Small Steps Big Impact. Kadang hal kecil yang kita bawa bisa bikin perbedaan. Hari ini mungkin cukup dengan satu botol minum dari rumah. Lebih simple dan bisa dipakai berulang.

0: 6 days and small steps, speedball on the floor. Untuk Mbak Romi, saya play. Ya, sahabat Bina FM, lupa mungkin karena terlalu banyak hal yang ingin kita kerjakan ya. Semua pengen diselesaikan dalam satu waktu. Akhirnya, ya itu dia, LUPA. Nggak semuanya bisa kita handle sendiri. Saya pernah nih kasus lupa kayak gini, Mbak Romi. Tapi lebih parah lagi. Pengen cerita, cuman ya sudahlah, nanti panjang gitu ya. Sepertinya kita butuh tidur yang nyaman, butuh rebahan. Jadi kalau memang ngantuk, sudah ngantuk, rebahan aja, jangan dilawan ya. Rebahannya di atas kasur busa yang berkualitas, yang tahan lama dan harga terjangkau. Pilihannya adalah Royal Foam. Royal Foam menggunakan busa berkualitas internasional. Selain itu, Royal Foam adalah kasur busa pertama dan satu-satunya di Indonesia. Bersertifikasi sanitize dari Swiss, antibakteri, anti jamur, anti mikroba. Ini membuat Royal Foam sebagai kasur busa paling higienis. Saya juga sudah pakai kasur busa Royal Foam, sahabat Dengan FM. Karena garansinya sampai dengan seumur hidup tuh. Kece banget garansi yang diberikan ya. Yang satu ini nggak boleh terlewatkan. Oke, segera ganti kasur lama Anda dengan kasur busa dari Royal Foam. Royal Foam menjadi merek kasur busa terbaik di Indonesia selama 8 tahun berturut-turut. Dan Royal Foam ini kembali berhasil meraih penghargaan Top Brand Award 2026 dalam kategori bedding berdasarkan hasil survei dari 15 kota besar di Indonesia. Jadi Anda buktikan yuk seperti apa kualitas dari Royal Foam, kenyamanan kasur busa yang satu ini ya. Informasi selengkapnya silakan follow Instagram di @royalfoam.bali. Kasur busa Royal Foam aja.
1: Back to the past. Back to the past.

gara-gara sepenggal lirik lagu ini jatuh ke tangan Beyonce. Lagu apa sih? Sini saya kasih tahu. Pada waktu Neo menciptakan lagu Irreplaceable, dia sebetulnya berniat untuk menyanyikannya sendiri. Namun ketika dia membaca liriknya lagi, terutama di bagian I Could Have Another You by a Minute, dia ngerasa lagu ini lebih pantas dinyanyikan oleh penyanyi wanita. Neo membayangkan jika lagu ini dinyanyikan oleh seorang penyanyi pria, akan terdengar kejam. Jadi ya, akhirnya lagu ini dia lepas ke penyanyi wanita yang ternyata adalah Beyonce. I'm Wibi Nugraha, your music director.

0: sahabat Bikin FM, Love Me to Heaven, Jonas Brother, di request sama Putu Oki, bikin mood booster, langsung level up ya Ki. Oke, semangat aktivitas di Jumatnya aja ya. Mau gak sih sahabat Bikin FM kuliah tapi sambil magangnya di luar negeri? Mau dong, bisa banget Anda kuliah aja di Untrim. Pengen tahu ya seperti apa detailnya, bagaimana penawaran menarik kuliah di Untrim? Nanti sore dengerin obrolannya bersama dengan Dr. Iketut Sutapa SEMM, Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Untrim. Ada juga Audi Raja, mahasiswa prodi diploma 4 ya. Sekali lagi, mahasiswa prodi diploma 4 Pengelolaan Perhotelan Untrim. Dengan temanya curi start karir dari bangku sekolah, tetap lulus tepat waktu di hari ini, sekali lagi Jumat jam 4 sore di Intermezzo. Kalau ada pertanyaan, penasaran seperti apa, kenapa bisa kuliah sambil magang, itu pun di luar negeri, kemudian tepat lulus tepat waktu. Nah, nanti sore sekali lagi ya, Anda boleh langsung chat melalui WhatsApp selama talkshow berlangsung di 0811 393 494. Jangan sampai ketinggalan nanti sore di Intermezzo bersama Untrim.
1: Penguin News.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan siap mencopot Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama apabila terbukti menerima suap dalam kasus dugaan gratifikasi dan fasilitas impor yang menyeret bos Blue Ray Cargo, John Field. Pernyataan itu disampaikan Purbaya merespon munculnya nama Jaka dalam persidangan kasus dugaan suap di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor pada Rabu. Dalam sidang tersebut, sahabat Bikin FM, jaksa menyebut Jaka diduga menerima uang sebesar $213.600 Singapura atau sekitar 2,9 miliar rupiah. Dikutip dari CNNIndonesia.com. Saya Dewi Ragata untuk Bikin News, The Office Hour.

0: Apakah Anda mencari peluang karir menarik? Apakah Anda siap untuk bergabung dengan tim yang dinamis dan berkembang? CV Dapur Prima sedang membuka lowongan kerja untuk posisi pramuniaga dan staf admin pajak. Ini adalah kesempatan emas untuk Anda yang ingin berkembang bersama kami. Sebagai pramuniaga, Anda akan menjadi bagian penting dalam memberikan pengalaman belanja terbaik kepada pelanggan kami. Kami mencari individu yang ramah, komunikatif, dan siap memberikan pelayanan terbaik. Sedangkan untuk posisi staf admin pajak, kami membutuhkan profesional yang teliti dan terorganisir untuk membantu mengelola administrasi perpajakan perusahaan. Jika Anda memiliki pengalaman di bidang ini, inilah saatnya untuk menunjukkan keahlian Anda. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera kirimkan lamaran Anda ke cabang Dapur Prima terdekat di tempatmu. Atau kunjungi langsung kantor kami di Dapur Prima Cabang Monang Maning. Jadilah bagian dari tim hebat di CV Dapur Prima dan wujudkan karir impian Anda bersama kami. CV Dapur Prima, kesempatan karir dan masa depan Anda.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice, mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
5: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
6: Dari Wings Food.

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

0: pernah kepikiran nggak kalau hal kecil yang kita lakukan sehari-hari itu ternyata berdampak?
1: Iya ya, kadang kita ngerasa harus nunggu waktu yang tepat buat mulai berubah.
0: Padahal bisa aja dimulai dari hal sederhana dan dari diri sendiri.
1: Dan pelan-pelan, tanpa terasa, jadi kebiasaan deh.
0: Mungkin memang nggak langsung kelihatan.
1: Tapi akan tetap berarti. May small steps, big impact.

0: merilis album pertama Access All Areas pada tahun 2024, girl group asal Inggris, Flow, resmi mengumumkan album kedua mereka berjudul Therapy at the Club, sekaligus merilis lagu utama dengan judul yang sama. Walaupun judulnya terdengar emosional dan melankolis, single ini justru mengusung beat yang penuh percaya diri dan juga menyenangkan. Lagu ini bergenre retro soul khas dari Inggris, yang belakangan kembali populer berkat Ray.
1: 103.6, your sweet music station, Radio Pink Web. Bu, kenapa menelemes gitu?
2: Aduh, semalam saya gak bisa tidur. Kasurnya udah gak nyaman banget. Jadi masih beli kasur lagi nih sepertinya. Padahal kasur yang saya pakai juga baru. Ya, kurang lebih hampir 2 tahunan lah. Mau ngirit, malah nambah pengeluaran.
1: Belum pakai Elite ya, Bu.
2: Emangnya Elite Spring Bed bagus ya?
1: Ya jelas bagus dong, Bu. Elite Spring Bed itu selain berkualitas, ditidurinnya nyaman dan tahan lama. Kantong jadi lebih terawat.
2: Nah, kalau begitu sekarang saya mau beli Elite. Biar lebih elite kayak kamu.

0: Untuk menunjang karir dan prestasi kerja, sahabat Pengen FM perlu istirahat yang cukup untuk memulihkan stamina dengan cepat dan membuat pikiran tetap fresh. Elite Spring Bed Estima yang berkualitas, nyaman, dan tahan lama cocok untuk Anda yang mau tetap fresh sepanjang hari. Dapatkan Elite Spring Bed tipe Estima dengan harga spesial di toko-toko langka dan terdekat.
1: Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
1: Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Hei kamu anak muda keren, masih bingung mau kuliah di mana? Pengen berkarir di industri pariwisata? Pengen kerja di kapal pesiar? Atau pengen go internasional? Yuk gabung di IPB Internasional, kampus terakreditasi unggul sekaligus 5 stars dari APIEM. Di sini kamu gak cuma belajar teori, tapi langsung praktik. Mau jadi ahli perhotelan, ada sarjana terapan manajemen perhotelan dan D3 perhotelan. Tertarik pariwisata? Ada sarjana terapan pariwisata dan S1 pariwisata. Suka bisnis digital? Ada juga S1 bisnis digital. Bahkan ada program S1 bahasa dan kebudayaan Inggris biar kamu makin siap go internasional, lengkap dengan cultural immersion program. Buat kamu yang mau lanjut lebih tinggi lagi, IPB Internasional juga punya program pasca sarjana S2 terapan pariwisata dan S3 terapan pariwisata pertama di Indonesia. Selain itu, di sini juga ada Sekolah Perhotelan Bali yang membuka program pelatihan selama 1 tahun atau 2 tahun. Kamu bisa pilih mau fokus belajar F&B production, F&B service, bartending, accommodation, spa, bahkan filmmaking dan screenplay writing juga ada loh. Kesempatan magang dan kerja ke luar negeri banyak banget. Amerika, Jepang, Taiwan, Spanyol, Bulgaria, dan masih banyak lagi. Tersedia beasiswa menarik dengan kuota terbatas. Jangan sampai kamu kelewatan. Jadi, tunggu apa lagi? Satu kampus, banyak peluang. Follow sekarang juga Instagram @IPBInternasional dan @sekolah_perhotelan_Bali. IPB International. Quality is our prime concern.

20 menit lewat dari jam 12 siang. Dewi Rakyata masih temani Anda di Happy Hour sampai jam 1 ya. Untuk Jumat 22 Mei 2026. Sudah mau libur kan? Liburan memang seru banget bareng keluarga. Walaupun ada banyak drama, gak apa-apa. Canda tawa, sedih dan juga bahagianya jadi satu. Ketua edukasi aja yuk, pasti bakal happy semuanya. Karena tiket masuk untuk WNI hanya 85.000 rupiah saja. Sorry, tiket masuknya 85.000 rupiah saja. Nanti Dewi lagi yang bayarin ya. Anda kalau mau lebih banyak lagi pilihan paketnya, ada pilih aja sahabat Pingin FM. Biar seru aja keluarga untuk menikmati Family Fun Package. Ini berlaku untuk 2 dewasa, 2 anak di bawah 12 tahun. Hanya Rp340.000 saja. Satu keluarga bisa berendam santai sambil mendapatkan free 1 loyang pizza. Wah, makin enak dong. Buat jiwa-jiwa petualang, datangnya lebih pagi ke Toyota Fasia. Ikutan deh Sunrise Jeep Tour ya. Nikmati Sunrise Private Jeep Tour yang seru, yang eksklusif juga. Sudah termasuk makanan lezat dan akses masuk ke Toyota Fasia. Ada paket couple-nya Rp1.550.000 atau booking bertiga jadi lebih murah Rp1.330.000 saja. Nah, yang pengen memperkuat kekompakan tim kantor, boleh ambil paketnya Team Building Package hanya Rp325.000 per orang. Anda akan mendapatkan 3 ice breaking games, ada 5 games utama plus makan siang dan akses penuh ke semua kolam dan water slide-nya yang seru banget. Healing sama teman-teman langsung di sana sahabat Pingin FM. Kalau mau nongkrong-nongkrong cantik juga ada kawah Big and Brew. Anda bisa menikmati kopi bersama croissant favorit hanya Rp55.000 aja per paket ya. Dan nanti bisa langsung mendapatkan voucher diskon 25% tiket masuk ke Toyota Fasia. Informasi lebih lengkap silakan kontak WhatsApp 0818 0232 2888 atau follow Instagramnya di @toyadefasia. @toyadefasia.

Teratur, sahabat Bingin FM. Ghost, lagu ini tidak cocok di lidah kita untuk menyanyikannya, ya keselimpet sendiri nanti. Jadi didengarkan aja. Yang sudah request lagunya adalah Mokade di Sideman, Semangat Siang. Terima kasih sudah menyapa, lagunya sudah saya play. Ada juga Mbak Komang Ayu di Tanah Lot ya. Anmes yang tiba-tiba, terima kasih untuk yang tugas. Terima kasih juga Mbak Komang. Gus Ade juga sudah menyapa saya. Kemudian ada Mbak Titin yang lagi mau masak. Mbak Titin mau masak, masaknya adalah pindang goreng dan gondel rebus Dewi cocol sambal. Langsung deh lapar aku jadinya. Memang jam makan siang ya, sahabat Bingin FM. Lagunya adalah Adam Lambert, What Do You Want From Me. Oke, ditunggu. Terima kasihnya untuk Dewi aja. Sama-sama Botin, terima kasih sudah menyapa ya. Yang belum saya sapa di WhatsApp adalah siapa? Semua sih sudah ini ya, Gus Ade, Mbak Komang Ayu, Romi juga sudah, Adi Bejigama. Oke, semua sudah di WhatsApp, terima kasih. Di Telegram juga ada Rian Putra sama Abdul, tadi sudah di Facebook. Tadi kelupaan gara-gara di tenggorokan ada yang nyangkut ya. Oke, Koming Suwerti, Semangat Siang di Sibang, hadir Dewi, terima kasih. Ada Sadine, ada Kameng Mustika juga ya. Kemudian selamat siang saya Leo Wicaksono, ada Ketut Ari Sugina Dinastra, Gusti Ayu Parwati yang juga sudah meramaikan kolom komentar di Facebook, Ketut Kalpa, Gede Sudana, Wayan Sukerti, Adel Madi Hendra Saputra. Kemudian Aba Wezel juga, Oka Mulyarta, Warsa Koli, ada Nang Oman, ada Yan Brekele juga, kemudian Nyoman Landung, Yan Sutama, Rai Sukerti, Wayan Siaja, Semangat Siang Sangtu, dan ada Tumium Virgo yang juga sudah menyapa di Facebook, sahabat Bingin FM. Sudah semua saya bacakan salam sapa, requestnya juga lagunya di play satu persatu. Tapi untuk request saya tutup dulu supaya semua lagu yang Anda request bisa ke play. Yang lain yang ya keburu ditutup nih sama Dewi ya, Anda keburuan nunda-nunda sih. Coba langsung aja kasih tau lagu favorit ya, kan pasti bisa di play, oke? Okay? Sampai di jam 1 siang, Dewi Rekata masih temani Anda di Happy Hour, sahabat Bingin FM. Kita langsung dengarkan lagu berikut ini. Papa Hute, please do enjoy.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Kepada para penumpang silahkan masuk.
5: Duh, rame banget, jadi enak deh.
6: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi.
8: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung. Fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
7: Aman. Yang penting...
9: Oh.

0: power gain push.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
5: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.

Inspiring Words. Stephen Curry, atau yang punya nama lengkap Wardell Stephen Curry II, adalah seorang pemain basket profesional Amerika dan dikenal sebagai salah satu penembak 3-point terbaik sepanjang masa yang merevolusi permainan NBA dengan tembakan jarak jauhnya. Success is not an accident. Success is actually a choice. Lewat salah satu quotes-nya yang menginspirasi ini, Stephen Curry ingin menegaskan bahwa kesuksesan bukanlah suatu kebetulan yang datang tiba-tiba. Dibutuhkan kedisiplinan, ketekunan, kerja keras, dan keberanian untuk menempuh jalan dari pilihan yang telah kita buat.

May Small Steps Big Impact. Sebelum beli yang baru, mungkin kita bisa lihat lagi apa yang sudah kita punya. Kadang, menggunakan kembali sudah cukup berarti.

Bikin pack sahabat bikin FM, saya ajak anda flashback ke tahun 1999 di lagunya Joe Enriquez. Ini dia, How Can I Not Love You. Bagaimana suara merdunya? Sudah cukup membuat lapar? Harus makan siang dulu karena sudah di jam 1. Hai Widi, semangat siang Widi. Boleh nanti request sama Winda Juanita yang sudah siap temani melanjutkan office hour sampai jam 4 sore. Terima kasih sudah stay tune sahabat Tingin FM. Selamat melanjutkan aktivitas di Jumat ini.

0: Kamu pernah kepikiran gak kalau hal kecil yang kita lakukan sehari-hari itu ternyata berdampak?
1: Iya ya, kadang kita ngerasa harus nunggu waktu yang tepat buat mulai berubah.
0: Padahal bisa aja dimulai dari hal sederhana dan dari diri sendiri.
1: Dan pelan-pelan, tanpa terasa, jadi kebiasaan deh.
0: Mungkin memang gak langsung kelihatan,
1: tapi akan tetap berarti. May small steps, big impact.

Yes, ini dia satu single dari Doja Cat dengan Say So. Apakah Anda masih mengingat single yang satu ini? Dulu sempat viral dan menaikkan namanya Doja Cat di tahun 2020 atau 2021 gitu kan ya. Jadi seluruh dunia jadi tahu, oh ada penyanyi namanya Doja Cat. Meskipun Doja Cat memang udah terkenal banget ya. Cuman makin terkenal lagi karena viral lagunya berkat Say So ini Sound FM. Anyway, sekarang sudah hari Jumat di tanggal 22 Mei 2026. Saat NFM, apa kabarnya? Kebetulan kita jarang sekali bertemu ya saat NFM ya, tapi saya juga masih rindu kok sama sahabat NFM. Semoga saat NFM juga rindu ya dengerin suaranya Winda ya, walaupun ya seminggu cuma 2 kali lah bisa dengerin suara saya. Dan juga oh ada 3 kali hari Minggu di Pingwinyu Playlist. Tapi tentunya hari ini saya siap untuk menerima requestan-requestanan Anda atau cerita-cerita Anda atau apapun yang pengen Anda kisahkan sama saya. Mau cerita apa? Boleh. Sekalian request, mau curhat-curhat dikit juga boleh sama Winda ya. Langsung aja WhatsApp dan Telegram 0811-393-494 atau bisa juga lewat Instagram dan fanpage Facebook di @NFM Bali. Mention saya di X juga boleh banget, @radiopinfm. Dan kalau mau streaming yang lancar dan juga jernih, langsung menuju ke live.radiopinfm.com ya. Saya tungguin sampai nanti di jam 4 sore. 3 jam nih, waktu saya full pokoknya buat Anda semua kalau mau request dari sekarang. Sama seperti Widi, selamat siang Widi. Ini mau dengerin lagunya Pikiran Yang Matang dari Perunggu. Udah aku siapin sebentar lagi di play ya. Katanya titip pesan buat dibaca. Salam buat Deptri, Uyek. Semoga bisa lebih solid dan kumpul-kumpul bareng lagi. Salam hangat juga dari Widi, Anggra, dan Pong. Sudah disampaikan salamnya Widi ya. Lagunya bentar lagi aku play. Terima kasih udah request. Kemudian juga ada Mbak Titin, selamat siang. Ini mau dengerin lagunya adalah Home ya, dari Charlie Puth. Oke, sebentar lagi di play. Terima kasih udah request ya Mbak Titin ya. Yuk sahabat NFM lainnya yang pengen dengerin lagu favoritnya, tenang Winda baru aja mulai. Masih ada 3 jam full pokoknya buat Anda sambil nemenin mungkin makan siang. Atau berkegiatan aja di siang hari ini, ngelanjutin kerjaan-kerjaan kantor yang masih menumpuk aja nih. Udah mau weekend kok kayaknya gak ada bisa-bisa ya kerjaan ya. Gak apa-apa, pokoknya dicicil aja. Sampai nanti pulang kantor semoga segera tuntas. Sambil Winda temenin pokoknya tentunya di Office Hour Session kedua. Sampai nanti di jam 4 sore. Sekarang saya mau play dulu satu single yang sudah di request tadi sama Widi ya. This is Perunggu, Pikiran Yang Matang.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
2: Yap, dari yang naiknya cepat sampai yang bertahan di puncak.
1: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
3: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
1: Penguin Hot Music Chart,
2: your favorite music in one chart.
4: Power Geek Push!
5: Dong, ayo dong! Ya, Wi-Fi mati!
4: Padahal dikit lagi winner!
6: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
4: Baru? Wih, keren pack barunya!
6: Baru juga dong cara nyoklatnya. Oh. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
4: Mau! Choco Drink Hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
6: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
4: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
6: Amazing!
4: Masa nggak mabar lagi?
6: Iya lagi, iya lagi.
7: Sip the mood, feels good.
4: Choco Drink,
7: my mood booster.
4: Menyala moodku.
6: Dari Wings Food.

0: traffic light, traffic light.
1: Ya, saat nafung kita sampai di traffic light. Gimana kira-kira ya situasi arus kondisi lalu lintas di seputar kota Denpasar? Kira-kira bakal macet atau udah mulai lancar aja nih saat nafung coba ya. Buat Anda nih mungkin yang lagi di jalan juga boleh banget bantuin Winda. Win, aku lagi lewat di sini nih. Ternyata di sini macet. Oh, ternyata di sini lancar. Boleh kabarin lewat WhatsApp ya. Siapa tahu juga berguna buat saat FM lainnya yang lagi dengerin. Oke deh, tapi kalau sekarang saya mau bantuin dulu lewat Google Maps. Ternyata di sini saya mulai seperti biasa diri lagi dari Jalan Gatot Subroto Barat di sekitar Radio Pen FM ya. Ternyata di sini lumayan macet ya di sekitar traffic light, and then di Jalan Kargo Permai juga sama. Ramai di sepanjang jalannya. Terus saya menuju ke Jalan Gatot Subroto Barat yang ke arah mana ini? Cokro. Nah, itu di situ juga padat saat FM di sekitar traffic light-nya. Tapi saya masih lancar. Cokro Aminoto juga di sepanjang jalannya masih lancar-lancar aja. Menuju ke Jalan Ahmad Yani Utara, and then saya ke Jalan Gatot Subroto Tengah, itu juga padat saat FM di situ ya. Terus lanjut lagi saya ke Jalan Gatot Subroto Timur. Oke, di Nangka, dari Nangka ya, kemudian Nangka Utara, kemudian saya ke jalan sekitar Mall Living World, itu juga nampaknya siang hari ini.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
0: May Small Steps, Big Impact.
1: Hal sederhana seperti mengambil makanan secukupnya bisa jadi langkah kecil yang berarti. Karena yang kita habiskan hari ini juga bagian dari pilihan kita.

Yes, Saat FM kita sampai di Rumors ya. Ada berita terbaru nih dari pasangan Zoe Kravitz dan juga Harry Styles ya. Mungkin kita kayaknya baru deh ya mendengar mereka berpacaran sekitar mungkin ya 8 bulan enggak sampai setahun deh kayaknya ya. Tapi hubungan mereka nih kayaknya cepet sekali ya. Ini oh cocok. Dan sekarang berita terbarunya, mereka katanya sudah merencanakan pernikahan dan waktu pernikahannya ini sudah ditentukan. Apakah betul? Apakah benar? Katanya sih dekat-dekat akhir tahun ini Saat FM ya. Saya ambil beritanya dari cnnindonesia.com yang diambil dari sumber yang katanya dekat ya. Dekat sama mereka berdua. Ya ember banget lagi nih sumbernya. Katanya mereka itu ya Zoe dan Harry ini sudah mempertimbangkan untuk mengadakan pernikahan kecil hanya di hadapan keluarga dan juga teman dekatnya di Inggris. Dengar-dengar sih deket-deket Natal tahun ini, berarti ya akhir tahun ini lah ya. Dan kabar sebelumnya juga sempat diberitakan kalau mereka berdua ini juga akan menggelar dua pernikahan. Katanya yang satu di New York, yang satu di Inggris, seperti itu. Dan dua-duanya katanya intimate banget, gak ngundang banyak-banyak lah, cuman keluarga aja sama teman-teman terdekat. Wah, wah, wah, ini nampaknya hubungannya cepat sekali ya. Kalau saya sih masih keinget Zoe sama ini nih, Zoe sama Channing Tatum. Padahal itu udah lama banget ya mereka putus ya. Tapi memang Zoe Kravitz sama Harry Styles ini kayaknya baru pacaran 8 bulanan deh kalau saya nggak salah ya. Kayaknya baru tahun lalu, tapi mungkin karena memang sudah klik gitu kan ya. Katanya Zoe Kravitz ini juga sempat bilang sama teman-teman terdekatnya kalau Harry Styles ini adalah belahan jiwanya. Sang papa ya, Lenny Kravitz juga katanya udah setuju nih sama mereka berdua, seperti itu. Jadi ya udah gaskan aja ya nggak sih? Makanya adalah berita terbaru ini, katanya Harry Styles sama Zoe Kravitz akan menikah di akhir tahun ini, katanya deket-deket Natal lah. Oke deh, kita tungguin aja apakah benar gosip ini ataukah cuman ya gosip-gosip saja. Tapi saya turut senang ya, kita sebagai fans gitu kan ya, sebagai penikmat karya mereka turut senang lah ya kalau mereka bahagia, apalagi sudah merencanakan pernikahan di akhir tahun ini. Ya udah deh, bahagia selalu ya Harry Styles dan juga Zoe Kravitz. Udahan deh ngomongin anaknya, sekarang saya mau puterin dulu satu single bapaknya nih. Ini dia Lenny Kravitz, Fly Away.

Yeah, so never mean the Lenny Kravitz for this. Sis, Lenny Kravitz may fly away. Aduh, selimpet kan ya ngomongnya. Kurang tidur sih saya semalam saat Neven tidurnya. Aduh, kayak kebangun tidur lagi. Kira-kira kenapa ya? Padahal nggak lagi stres, nggak lagi kecapean juga. Ini kayaknya perlu diganti kasurnya kayaknya ya. Apakah Anda juga sama seperti saya saat Neven belakangan ini? Kok kayaknya tidurnya nggak nyenyak? Itu ganggu juga ke produktivitas dan fokus kita di pagi harinya sepanjang hari. Coba dicek deh kualitas tempat tidur Anda ya. Karena kalau mau tidur yang berkualitas, sudah jelas kasurnya juga harus berkualitas saat FM. Alice Spring Bed cocok banget jadi teman tidur Anda karena kualitasnya tahan lama, kemudian juga harganya terjangkau. Apalagi didukung dengan teknologi sanitize, komponen busa pada Alice Spring Bed higienis dan juga antibakteri. Pertama dan satu-satunya di Indonesia, Alice Spring Bed juga sudah mendapatkan rekor MURI sebagai spring bed yang dapat menahan beban sampai dengan 4,1 ton. Alice Spring Bed juga pilihan tepat untuk istirahat Anda yang mengutamakan kenyamanan sekaligus tahan lama. Anda bisa pilih berbagai pilihan teknologi seperti pocket spring, latex, memory foam, ultrasel, atau busa anti api. Dan masih banyak lagi yang dapat memenuhi kebutuhan Anda. Langsung aja cek promonya di online dan juga offline store Alice Spring Bed. Follow dan cek promo seru lainnya dari Alice Spring Bed di Instagram at alicespringbed.bali. Alice Spring Bed, the comfortable world. You're-

Yes, sahabat Tune FM, this is Icona Pop and Alternate dengan Your Free ya. Ya, memang kita bebas melakukan apapun yang kita mau. Apalagi kalau mau kuliah sambil magang di luar negeri, bebas ya. Tapi kalau mau tahu informasinya, bisa banget loh Anda kuliah di Untrim sahabat Tune FM. Makanya dengerin dulu aja obrolan kita bersama Dr. Iketut Sutape, SAMM, yang merupakan Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan juga kerjasama Untrim. Dan juga ada Audi Raja, mahasiswa Prodi D4 Pengelolaan Perhotelan Untrim, dengan tema Curi Start Karir dari Bangku Kuliah, Tetap Lulus Tepat Waktu, pada hari Jumat 22 Mei 2026 hari ini ya, nanti di jam 4 sore tentunya di Intermezzo. Wah, seru banget nih kayaknya nih ya. Jadi jangan kemana-mana saat nanti ada teman-teman dari Untrim, bakal banyak sekali informasi yang bisa kita dapatkan. Jadi stay tune terus ya. Kalau misalnya Anda ada pertanyaan, langsung aja nanti ya di jam 4 sore langsung chat ke 0811 393 494 selama talk show berlangsung.

Satu single yang bikin kita nostalgia sebentar ya ke tahun 2005. Ini dia Black Eyed Peas dengan Don't Lie. Black Eyed Peas dengan Don't Lie. Anda waktu mendengarkan lagu ini ingat sama kenangan yang apa sih? Soalnya kalau saya sih ingat waktu zaman-zaman sekolah dulu. Terus nyanyi lagu ini sama teman-teman di depan kelas. Ih ampun, cute banget gak sih? Kayak main ini audisi Indonesian Idol gitu pakai lagu ini. Lucu banget lagi. Kalau Anda sendiri gimana Sound FM? Apakah ada gitu kan ya lagu-lagu yang mengingatkan Anda sama zaman-zaman sekolah dulu mungkin, atau mungkin zaman-zaman kuliah dulu, skripsian, kayak gimana gitu kan ya. Boleh didengerin lagi yuk lagu-lagu yang membangkitkan nostalgia-nostalgia itu biar tambah rindu gitu kan ya. Boleh kalau mau request lagu favorit, WhatsApp dan Telegram 0811-393-494 ya. Di sini sudah ada siapa ya yang belum aku baca, ada Widi, tadi udah aku baca ya requestnya. Perunggu sudah saya play, kemudian juga ada Mbak Kadek, tadi lagunya juga sudah saya play, Alan Walker On My Way. Terus ada Mbak Titin, requestnya Home, oke bentar lagi di play. Kemudian ada Mbak Desak Mariani, selamat siang. Kota ini tak sama tanpamu, Nadif Basalamah sudah di play juga, semoga tadi udah dengerin. Ada Mbak Romi juga baru masuk WhatsAppnya. Ini mau dengerin lagunya adalah Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. Seberapapun kreditnya hari ini, kita buat senang aja ya Winda ya. Salamnya buat semua sahabat NFM aja. Winda semangat siarannya, sehat-sehat dan bahagia selalu. Terima kasih Mbak Romi. Semangat juga untuk hari-hari yang crowded kayaknya ya Mbak Romi ya hari ini ya. Terus juga ada Fapang di sini, selamat siang. Mau dengerin BTS sama Zara Larsson yang A Brand New Day. Oke deh, lagunya disiapin ya. Salamnya buat Aldo, Sanjaya, dan Rian. Terima kasih. Ada lagi gak yang belum aku baca? Kayaknya udah semua deh. Coba aku di Telegram, ada yang nyapa gak? Oh gak ada, ternyata sepi Telegramnya siang hari ini ya. Gak apa-apa Sound FM ya. Buat Anda yang pengen dengerin lagu favorit, mungkin ada yang baru aja dengerin Winda nih. Tenang, saya baru jalan 1 jam, masih ada 2 jam lagi untuk menemani Anda. Jadi kalau mau request sekarang aja ya. WhatsApp dan Telegram 0811-393-494. Kalau rasa-rasanya mulai ngantuk gitu kan ya siang hari ini, saya mau semangatin Anda dengan satu single yang lumayan upbeat ya. This is LF System, Afraid to Fail. Oh,

0: wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
4: Murah? Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Glendis Grosir, memang komplit dan murah, cuy.
3: Harganya grosir. Iya, kalau gitu, ayo kita borong semua.
4: Berondong. Aku berondong. Borong, iya. Ayo kita borong semua. Because you
5: know I'm all about. Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Glendis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Glendis Grosir terdekat. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
6: Perlengkapan bayi, ya Glendis Grosir, terlengkap dan termurah.
7: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
8: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh rumahnya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting... Oh.

0: Berdasarkan info terbaru akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
1: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun, gak asik.
2: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
3: Grup jadi gak seru ya, ada penyebar hoax. Bye sis.
0: Ya, kok aku dikit dari grup?
4: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Pinggir FM Bali.
5: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
6: Matur suksema.
5: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.
8: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
9: Mau tijus! Mau!
8: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
10: Aku mau tijus lemon.
11: Kalau aku mau tijus madu.
12: Aku gula batu.
11: Mau melati.
12: Apel apel.
8: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
9: Asik! Wah!
8: Nah, gimana? Enak es tehnya?
11: Enak!
12: Mau dong!
11: Tijus, rasa tehnya berasa banget.
12: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
8: Mau tijus lagi?
12: Mau.
8: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
11: Panas-panas enaknya minum tijus.
12: Semua rasanya enak.
8: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
13: Dari Wings Food.

The Van Hal. Van Hal. The Van Hal. The Van Hal. Ya, saatnya kita sampai di Fit and Health. Kalau ngomongin perut buncit, ayo. Siapa juga yang sama kayak saya nih, aduh lagi struggling banget untuk menyudah perut buncit ini dengan olahraga, dengan cara pola makan. Tapi kok kayaknya susah banget ya untuk dihilangkan ya. Ujung-ujungnya malah jadi ketika melihat ke cermin gitu kan ya, tetap kok nggak berubah ya, perasaan saya udah semangat banget nih olahraganya. Coba kita cari tahu dulu ya, jangan-jangan mungkin ada beberapa yang belum kita lakukan nih saat NFM untuk mengatasi perut buncit. Seperti yang saya ambil informasinya dari kompas.com, jadi ada beberapa langkah yang bisa kita ikuti untuk mengatasi perut buncit nih saat NFM, yang diambil dari pandangan dari Poya Shafipur, MD, yang merupakan dokter spesialis keluarga di Paloma Health. Yang pertama adalah dengan membatasi asupan gula. Jadi selain memperhatikan asupan gula, menurut Shafipur, ini trik sederhana yang bisa dilakukan adalah memperhatikan apa yang kita makan. Jadi jangan tergesa-gesa saat makan dan juga hindari melakukan aktivitas lain selama makan seperti main gadget. Siapa di sini yang kalau makan siang harus banget sambil nonton podcast? Nonton YouTube gitu kan ya, coba deh sekarang lebih diawasi juga aktivitasnya, nggak cuma makannya, nggak cuma apa yang masuk ke dalam lambung kita atau mulut kita gitu kan ya, tapi juga harus diperhatikan aktivitas lain yang kita lakukan selama makan saat FM. Karena cara ini dapat mencegah kita makan berlebihan. Kemudian selanjutnya adalah tentu saja olahraga. Jadi kita bisa bergerak selama 30 menit dalam sehari. Mau itu jogging, mau itu jalan kaki, lari, sepeda, apapun jenis olahraganya nggak masalah. Selama itu dapat meningkatkan detak jantung dan juga membuat kita tetap aktif. Nah, berjalan kaki setelah makan malam juga dapat dicoba nih untuk membantu mengurangi lemak perut dan juga mencegah kita ngemil larut malam. Aduh iya banget lagi, saya kadang-kadang kalau tiba-tiba lapar, wah udah deh pesan online, makan. Mungkin harus dicoba juga kali ya, abis ngemil, abis makan gitu, gini sebelum tidur jalan kaki dulu kali ya di sekitaran rumah. Itu dia saat NFM ya, ternyata ada dua cara atau dua metode yang bisa kita lakukan selain menjaga pola makan atau menyesuaikan diet kita juga, supaya perut buncit kita ini segera teratasi. Yang pertama adalah membatasi asupan gula dan juga cara kita makan saat NFM. Jadi diperhatikan gak cuma asupan yang masuk ke dalam tubuh, tapi juga kita harus hindari melakukan aktivitas lain selama makan, misalnya bermain gadget. Dan yang kedua adalah tentu saja berolahraga. Jadi minimal 30 menit dalam sehari, mau itu jogging, berjalan kaki, lari, atau sepeda, semuanya boleh asal tubuh kita tetap aktif.

gara-gara sepenggal lirik lagu ini jatuh ke tangan Beyonce. Lagu apa sih? Sini saya kasih tahu. Pada waktu Neo menciptakan lagu Irreplaceable, dia sebetulnya berniat untuk menyanyikannya sendiri. Namun ketika dia membaca liriknya lagi, terutama di bagian I Could Have Another You by a Minute, dia ngerasa lagu ini lebih pantas dinyanyikan oleh penyanyi wanita. Neo membayangkan jika lagu ini dinyanyikan oleh seorang penyanyi pria, akan terdengar kejam. Jadi ya, akhirnya lagu ini dia lepas ke penyanyi wanita yang ternyata adalah Beyonce. I'm Wibi Nugraha, your music director.

Yes, Sonef masih ada Winda Juwita di sini ya. Sampai nanti di jam 4 sore. Wah, gimana racikan lagu-lagu saya tadi? Apakah sudah bisa membuat semangat dan mungkin bisa bikin tambah melek kali ya? Karena di jam 2 mau ke jam 3 tuh emang waktu-waktunya mengantuk sambil menunggu jam pulang kantor. Tapi semoga udah lebih bersemangat lagi ya saat FM ya, karena sudah jam 3 sore. Ayo sabar. Yang pulang jam kantornya jam 4 atau jam 5 bentar lagi. Yang jam 6 masih agak jauh, tapi ya sebentar lagi juga ya kan. Pokoknya masih ada Winda di sini untuk menemani Anda tentunya di office hour session kedua. Anda boleh banget kalau mau request lagu favorit. Mungkin ada yang baru tune in ya, ada yang baru dengerin Winda. Dan tadi lagunya, aduh kurang lagu yang itu tuh diputerin, mau dong? Boleh, karena saya nggak tahu Anda mau dengerin apa. Jadi saya muterin lagu-lagu yang saya suka. Kalau Anda mau dengerin lagu favoritnya, kasih tahu Winda dulu ya. Request aja WhatsApp dan Telegram 0811 3934 94, atau bisa juga lewat social media kami di @FM Bali ya. Sekarang saya mau bacain dulu yang sudah masuk di sini. Ada Fapang, ini mau dengerin BTS, Zara Larsson, A Brand New Day sudah di play. Bernadia juga tadi sudah, yang Baromi ya. Terima kasih udah request. Ini ada siapa ini? Ada Rian Putra, Ray Click Clack Symphony. Oke, aku siapin dulu lagunya. Terima kasih sudah request. Kemudian juga ada Agus Oki, selamat siang. Siang apa sore sini? Oh, udah sore ya, jam 3 sore. Selamat sore. Ini mau dengerin lagunya adalah Leonie sama Callum Scott yang Stay. Oke, aku cek dulu lagunya ya. Gimana kabarnya? Kabar baik dong. Dirimu gimana? Semoga baik-baik juga ya. Lancar semua urusannya pokoknya. Semangat siaran. Terima kasih. Yuk, yang mau dengerin lagu favoritnya kasih tahu Winda sekarang juga. Langsung aja WhatsApp dan Telegram 0811 3934 94. Saya tungguin sampai nanti di jam 4 sore. Sekarang saya mau ajak Anda balik lagi ke tahun 1999. Wah, jauh banget Winda throwbacknya. Saya mau puterin satu single yang ya agak slow, mellow gitu kali ya, di siang hari ini menuju sore. This is Blackstreet with In A Rush.

0: follow social media kita di Instagram dan fanpage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Apa lapar?
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
5: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
5: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
0: Dari Wings Food.

0: Yuk beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: May Small Steps Big Impact. Seringkali kita nggak sengaja nambah sesuatu yang sebenarnya bisa dihindari. Mungkin hari ini bisa dimulai dari bawa tas belanja sendiri. Satu kebiasaan kecil untuk langkah yang lebih baik.

0: 1967, this is Ariel Noah yang kembali memanjakan para penggemarnya dengan merilis lagu berjudul Anjika. Lagu ini seolah menjadi pelengkap dari rangkaian soundtrack film yang diangkat dari novel P.D. Baik tersebut. Setelah sebelumnya merilis Dulu Kita Masih Remaja dan duetnya bersama Raisa di lagu Senang Dengar Suaramu Lagi. Yang menarik, di balik proses kreatif pembuatan lagu Anjika ini, Ariel menggandeng Ghea Indrawari untuk menulis liriknya. Kehadiran Ghea memberikan sentuhan yang berbeda dan lebih segar jika dibandingkan dengan lagu tema Dilan sebelumnya.
1: Family time. Family time.
2: Yes, Sat FM, sampai juga kita di Family Time. Kalau misalnya Anda dan pasangan sedang menantikan anak kedua, mungkin kan ya, sebentar lagi akan hadir. Saya doakan semoga semua prosesnya lancar, Sat FM, termasuk proses kakaknya untuk menerima atau menyambut adik barunya, Sat FM. Karena yang sering kita dengar ya, biasanya kalau kakak atau anak kita nih, anak yang pertama mendengar akan ada adik nih sebentar lagi yang akan lahir, bisa jadi mereka akan semangat banget ya kan. Tapi ada juga yang mungkin jadi tambah cranky, tambah jealous gitu kan ya, takutnya nanti gak ada waktu buat dia gitu. Nah, gimana sih caranya untuk menyiapkan anak ini atau kakak gitu ya, si kakak nih, untuk menerima atau menyambut adik barunya? Jadi yang pertama kalau dari vimla.com adalah membahas tentang kehamilannya. Jadi sebelum hamil, kita bisa membahas tentang adik atau adanya saudara untuk anak. Nah, perhatikan reaksi anak kita. Kalau reaksinya positif atau mampu menerima, maka pastikan mengucapkan terima kasih. Karena ini juga bisa menghargai sikap penerimaan dari anak kita. Yang kedua, bisa dengan memberi kasih sayang yang sama selama hamil. Jadi selama hamil dan setelah melahirkan, pastikan selalu mengajak si calon kakak ini ya dalam berbagai aktivitas, tetap memenuhi kebutuhannya. Sesekali latih anak untuk peduli pada adiknya yang ada di dalam perut untuk menumbuhkan rasa sayang pada adiknya. Yang ketiga, melibatkan kakak pada berbagai aktivitas tentang adiknya. Nah, untuk mencegah ada anak-anak kita ini merasa kayak dikesampingkan gitu kan ya. Nah, selalu ajak ia untuk terlibat dalam berbagai aktivitas menyangkut adiknya. Misalnya, memandikan, membelai lembut rambutnya, menyuapi, dan lain sebagainya untuk membangun rasa sayang si kakak pada adik. Nah, itu dia Sound FM. Ternyata memang harus dipupuk dari saat kita hamil ya, supaya anak kita juga, si kakak ini bisa siap gitu dan juga menyambut adik barunya dengan gembira. Jadi kita bisa menyiapkannya yang pertama dari ketika kita hamil sering dibahas, kemudian kita juga perhatikan responnya. Kalau responnya positif, jangan lupa kita ucapkan terima kasih karena itu bentuk penghargaan kita buat kakak ya. Kemudian yang kedua, memberi kasih sayang yang sama selama hamil. Dan yang terakhir adalah melibatkan kakak atau si anak sulung ini untuk berbagai aktivitas tentang adiknya.

Maze Small Steps Big Impact. Kadang hal kecil yang kita bawa bisa bikin perbedaan. Hari ini mungkin cukup dengan satu botol minum dari rumah. Lebih simpel dan bisa dipakai berulang.

Inspiring Words. Siapa yang tidak mengenal Rose? Lahir di New Zealand dan tumbuh besar di Australia, Rose dikenal memiliki suara yang khas. Sukses sebagai member Blackpink dan sebagai solois, Rose memiliki quote yang bisa memotivasi penggemarnya. Dream big when you can and enjoy it. Lewat kalimatnya, Rose ingin mendorong kita untuk berani memiliki cita-cita yang tinggi tanpa membatasi potensi diri. Rose juga menekankan agar kita menghargai dan menikmati proses menuju impian tersebut, bukan hanya fokus pada hasil akhir.

FM, your sweet music station. Small Steps, Big Impact. Sudah hampir jam 4 sore saat FM. Terima kasih untuk waktunya 3 jam ini menemani saya juga, ya kan. Sudah hampir jam 4 sore, Winda Jonathan harus pamit. Terima kasih saat FM yang sudah request, yang sudah salam-salam juga. Waktunya Winda untuk bergeser karena sebentar lagi sudah ada Betty dan juga Bram yang akan menemani Anda sampai nanti di jam 8 malam, dan mereka akan kedatangan tamu yang luar biasa. Wajib banget didengerin sampai nanti ya saat FM, tentunya di intermezzo. Sekarang Winda Jonathan pamit dulu, selamat melanjutkan aktivitas. Happy weekend juga buat besok saat FM. Bye.

0: Mingguan FM, your sweet music station.
1: Semesta bikin pack.
0: Lanjut dong berbahasa Jepangnya. Eh? Mumpung loh di depanmu sekarang sudah ada yang lebih jago.
1: Gampang, arigato gozaimasu, ya udah. Udah selesai kan?
0: Kirain mau lanjut. Ya kan? Kirain mau pamer yang lain gitu yang loh. Lain.
1: Apa ya ntar ya?
0: Kan seingatku kamu apa kan itu? Pintar berbahasa Jepang.
1: Yang lain.
0: Tapi sahabat Wingin FM, ada apa sih kok pakai bahasa-bahasa Jepang segala nih Bram ya? Iya. Jadi kalau Anda sudah lihat di sosial medianya Penguin FM Bali, kita berdua sore hari ini memang tidak berduaan saja.
1: Betul.
0: Tapi kita mau ajak Anda curi start karir.
1: Asik.
0: Mau.
1: Dicuri banget nih.
0: Iya dong, oh, tapi gitu. Ini dalam perspektif yang positif ya.
1: Oh, iya,
0: curi
1: boleh,
0: start
1: boleh,
0: karir dari bangku kuliah tetap lulus tepat waktu. Tuh,
1: okay.
0: Asik kan?
1: Mantap loh.
0: Itu semua bisa kalau Anda kuliahnya di Untrim.
1: Tuh.
0: Makanya sore hari ini kita kedatangan tamu-tamu luar biasa. Ada Dr. I. Ketut Sutape, S.E.M.M. Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Untrim. Selamat sore, Bapak Ketut Sutape.
2: Selamat sore, senang bisa ketemu lagi.
0: Asik, senang
1: loh.
0: Sekali.
1: Bapaknya semangat banget loh.
0: Iya, udah sering kesini soalnya.
1: Pak,
0: iya.
1: Ngonten nanti ya Pak ya.
2: Nginep asik. Malah di sini kan.
0: Ayah.
1: Boleh, gampang Pak. Mau siaran sini juga bisa.
0: Bener Pak, nginep ngapain gitu loh Pak. Kita aja ogah nginep di sini.
1: Asik ya.
0: Sudah datang untuk berapa keberapa kalinya ya Pak?
1: Berapa kali
2: saya
1: Pak?
2: Ingat saya ini mungkin kedatang saya yang keempat ya.
0: Wah.
1: Wih, keempat loh guys.
0: Oke.
1: Okay. Baik, baik, baik.
0: Berarti
1: baik,
0: nanti
1: baik.
0: Setuju kalau kita ajak konten bareng Pak ya.
2: Siap.
0: Asik.
1: Asik sih bapaknya ya.
0: Sengaja on air mintanya biar nawar.
1: Nanti kalau open nawar lagi enggak mbak, enggak malu-malu.
0: Saya mahasiswa aja enggak, Pak harus ikut juga. Jadi selain ada Bapak Ketut Sutape, sore hari ini kita juga kedatangan dua orang mahasiswanya loh Bram.
1: Wah langsung nih ya.
0: Ganteng cantik juga. Bukan kamu. Mereka dan jago-jago bahasa Jepang.
1: Wui.
0: Ini masih ada aroma-aroma
1: apa nih?
0: Sakuranya gitu ya.
1: Oh, gitu ya. Sakura kenapa sakura?
0: Sakura, sakura. Iya, kan di sana kan di Jepang kan sakura gitu
1: iya,
0: ya.
1: Benar.
0: Ada Audi Raja dan juga Reno Renaldi, ini mahasiswa prodi D4 Pengelolaan Perhotelan Untrim. Selamat sore.
3: Konnichiwa minasan.
0: Konnichiwa ya.
1: Mampus.
0: Kamu aja jawab.
1: Oh ya, suminasai. Mari kita bobo ya.
0: Mari kita bobo. Jangan baru jam 4 sore ya. Jadi ketiganya sudah datang. Tentunya bakal ngobrolin tentang Untrim ya. Jadi buat Anda yang sering dengar Untrim gitu kan. Dan juga pastinya banyak banget kan kampus-kampus pariwisata, perhotelan di Bali gitu ya. Kita ngobrol sama Pak Ketut Sutape dulu ya Pak ya.
1: Siap.
0: Kalian berdua tahan dulu oke. Nanti kita ngobrol-ngobrol tentang Jepang ya. Kita ngobrol dulu sama Pak Ketut Sutape. Kenapa harus kuliah di Untrim Pak? Karena kan pilihannya banyak nih. Apalagi di Bali, kampus-kampus perhotelan, kampus pariwisata. Kenapa harus Untrim gitu Pak?
1: Kenapa Pak?
2: Oke, baik, terima kasih pendengar semua. Kenapa harus di Untrim? Pertama adalah secara legalitas seluruh program studi yang ada di Untrim itu sudah terakreditasi. Ya, itu artinya mendapatkan pengakuan dari masyarakat melalui pemerintah, yang artinya lembaga ini siap untuk memberikan layanan pendidikan yang terbaik ya. Yang kedua, kita memiliki beragam program studi, ya. Jadi kalau biasanya kan kita sebut ada kampus negeri, kami sebutnya kami kampus luar negeri, gitu kan?
1: Woi, asik banget.
2: Kebalikan dari
1: iya.
2: Jadi kampus kami memiliki beragam program studi, ya. Mulai dari program studi yang di bidang eksakta, di bidang teknik dan juga kesehatan, juga ada bidang sosial, ya. Termasuk di sana ada pendidikan, kemudian pariwisata dan juga tentunya manajemen ya. Dan yang terakhir, kenapa Untrim? Kita hadir di 3 kota. Artinya 3 kabupaten di Bali ya. Jadi kita ada di Badung ya, tepatnya di Dalung, kemudian kita ada di Singaraja dan kita adalah kampus satu-satunya yang ada di Jembrane.
0: Mencapai Bali Barat ya.
1: Benar.
2: Nah kemudian selain prodi yang beragam, tentu iklim belajar yang senantiasa kita buat fleksibel, tetapi tidak melanggar ketentuan.
1: Okay. Ya.
2: Jadi contoh misalnya mahasiswa itu endingnya pasti ingin bekerja kan.
1: Mm-hmm.
2: Jadi ketika mereka masih di bangku kuliah pun mm-hmm. sudah diperkenalkan dengan dunia kerja.
1: Okay.
2: Ya. Yaitu dalam bentuk kesempatan magang.
1: Mm-hmm.
2: Dan kesempatan magangnya tidak terbatas di Bali.
1: Oke.
2: Okay. Atau di Indonesia, tapi mm-hmm. juga kesempatan magangnya sampai ke luar negeri.
0: Makanya dibilang kampus luar negeri ya.
1: Nah, langsung ya berangkatin ke luar negeri,
0: iya,
1: guys.
0: Makanya temanya curi start karir dari bangku kuliah.
2: Iya, jadi hebat. Jangan nanti baru lulus baru mulai karir. Jadi mulai karir ketika masih ada di bangku kuliah.
1: Oh enak ya.
0: Asik sih ya, sudah terjamin.
1: Begitu silanya lulus langsung sudah dapat cuan.
0: Malah sebelum lulus bisa tuh.
1: Makanya kan.
2: Dan positifnya ketika dia magang khususnya ke luar negeri, mereka kan juga dapat ya, saya nggak sebutnya gaji ya, mereka dapat pocket money meskipun ya nilainya cukup besar kan dibandingkan kita di sini. Nah sepulang dari magang umumnya mereka sudah bisa memenuhi kewajiban biaya kuliah mandiri, jadi sudah nggak ganggu orang tua lagi.
1: Jangan minta lagi sama orang tua ya Pak ya.
2: Asal mereka rajin menabung ya. Artinya ketika mereka magang mereka nggak hura-hura.
0: Jangan ya.
2: Itu beberapa hal yang menjadi alasan kenapa Untrim is the best choice.
1: Itu dia.
0: Ragu sih.
1: Iya benar sih, enggak kan? Ragu ya. Itu emang udah kelebihan dari Untrim sendiri ya, Pak ya. Kira-kira Pak, dari beragamnya kampus pariwisata yang ada di Bali deh kita bilang ya, Pak ya. Apa sih yang membedakan Untrim dari kampus-kampus yang lainnya, Pak? Selain emang dari tadi Bapak bilang
0: keunggulannya
1: tadi itu sudah bisa langsung kerja sebelum tamat kuliah tuh, Pak.
0: Iya, magangnya ke luar negeri.
1: Luar negeri
0: terus
1: lagi.
0: Ada tiga bahkan kampusnya ya di Bali.
2: Ya. Ya, jadi gini. Pertama, program studi yang ada di Untrim bukan hanya program studi yang yang bidangnya pariwisata.
1: Okay. Nah,
2: ini mungkin perlu saya luruskan.
1: Okay.
2: Memang kita berangkat dari beberapa kampus yang ada di bawah yayasan, ada pariwisata, ada teknik, ada manajemen yang kemudian kita merge jadikan universitas sehingga prodinya menjadi beragam.
0: Banyak.
2: Ya. Memang sampai saat ini yang cukup besar dari sisi student body ya pariwisata ya, khususnya hospitality and tourism gitu ya. Nah, apa yang menjadi keunggulan tentu adalah kita berupaya untuk semua program studi ini kita perlengkapi dengan fasilitas praktikumnya ya, supaya ketika mereka nanti turun ke industri untuk magang, mereka bukan baru melihat praktek itu ada di apa namanya di industri, tapi dia sudah mengalami di apa namanya di kampus.
1: Nah,
2: tinggal nanti SOP-nya atau prosedurnya mengikuti prosedur yang berlaku di tempat mereka magang atau mereka bekerja gitu ya.
0: Oke, nah tadi sudah ngebahas program studi yang banyak kan ada di Untrim. Kita jadi penasaran juga Pak, apa aja nih dan apakah di masing-masing kampus tuh yang disediakan program studinya sama? Misalnya di Badung, di Singaraja, Negara tuh sama semua apa gimana Pak?
2: Oke, baik. Jadi kita punya 21 program studi.
0: Wow,
1: banyak
2: dari
1: ya.
2: 21 program studi ini ada yang program studi bidang diploma, S1 atau bachelor, kemudian pasca sarjana. Ya.
1: Okay.
2: Nah, tentu di masing-masing tempat sedikit berbeda program studi yang ada. Ya. Memang di Dalung karena di pusatnya. Tentu di Dalung yang paling banyak, paling lengkap program studinya.
1: Okay.
2: Ya. Jadi contoh, dari 21 program studi itu kita bagi menjadi dua fakultas saja supaya lebih efektif pengelolaannya. Jadi ada fakultas bisnis, pariwisata, dan pendidikan.
1: Okay.
2: Ya. Jadi prodinya ada D3 operasional hotel, D4 pengelolaan perhotelan, S1... pariwisata. Kemudian kita juga ada program manajemen, akuntansi. Lalu untuk S2-nya itu magister manajemen. Untuk yang fakultas bisnis dan pariwisata dan pendidikan, untuk pendidikannya, prodi pendidikannya itu ada di Jembrane.
1: Jembrane.
2: Untuk prodi pendidikannya ada di Jembrane. Di Dalung tidak ada, begitu juga di
0: di
1: Singaraja.
2: Di Jembrane itu kita buka ada prodi pendidikan bahasa Inggris, guru SD dan juga kesehatan jasmani, penjas. Nah, sementara untuk fakultas kesehatan, psikologi dan teknik dan komputer itu ada di Denpasar atau maaf di Dalung ya, di Badung, di Jembrane dan juga di Singaraja. Ya, khususnya kesehatan. Kesehatan ini yang untuk keperawatan ya, keperawatan dan kebidanan itu ada di Dalung, ada di
0: tiga-tiganya
2: ada di Jembrane ya. Jembrane dan juga di Singaraja. Sedangkan kalau pariwisata hanya kita buka di Denpasar atau di Dalung ya dan di Singaraja. Gitu.
1: Oke, nah. Baik. Wah, wow, segitu banyak ya guys. Jadi tinggal dipilih aja nih kalau misalnya Anda lagi ada di Jembrane, emang mau menekuni bidang kesehatan gitu ya, bisa juga ya, Pak ya. Oke. Kalau untuk peluangnya sendiri nih, Pak, dari sekian banyak prodi yang sudah dijelaskan sama Bapak tadi kan ya. Kira-kira peluang apa yang bakal didapetin dari calon mahasiswa atau mungkin mahasiswa dari Untrim nih ketika nanti dia berkuliah atau mungkin sudah selesai nih, kira-kira peluangnya seperti apa yang akan didapatkan nih, Pak?
2: Ya, tentu pertama adalah kalau untuk peluang selama belajar ya, tentu pasti mereka punya hak untuk mendapatkan layanan belajar sesuai dengan program studinya.
1: Yes.
2: Ya. Baik itu ya, kalau seperti sekarang model pembelajaran kan tidak semuanya harus di kampus. Ya, kita juga mengembangkan hybrid, jadi mereka juga bisa online dan offline. Kemudian juga tentu mendapatkan layanan fasilitas pembelajaran selama ada di kampus, ya, baik itu untuk teori maupun praktek, termasuk juga peluang-peluang untuk mendapatkan kesempatan magang, ya, untuk seluruh program studi. Apalagi sekarang kalau kita bilang program studi kesehatan, itu permintaan akan tenaga-tenaga kesehatan di luar negeri itu semakin banyak ya,
1: jadi benar-benar
2: kemudian Belanda, Jerman itu membuka kesempatan untuk magang di bidang yang kompetensinya bidang perawat
1: gitu itu ya. Oke, berarti sejauh ini yang emang diminati juga banyak untuk jadi di bidang kesehatan dan juga pariwisata ya, Pak ya, kalau untuk di luar ya.
2: Untuk untuk magang selama ini yang sudah mulai kita lakukan atau buka ya peluangnya sesuai dengan kesempatan atau peluang yang ada itu untuk bidang pariwisata dan juga bidang kesehatan.
1: Wah, ternyata guys.
0: Iya, apalagi kan banyak sekarang tuh di konten-konten pada bilang pengen deh nanti berkarir di luar negeri.
1: Iya.
0: Mulai dong dari kuliah di Untrim,
1: bisa.
0: Sahabat Kemen FM. Jangan hanya diangan-angan ya, Bram ya.
1: Iya, benar. Kalau misalnya ada passion di bidang kesehatan atau pariwisata, terus ada pengen dapat kesempatan magang di luar negeri, cus ke Untrim sih kok kita bilang.
0: Yes, itu dia. Ini baru pemanasan Sahabat Kemen FM untuk sesi pertama. Kalau Anda mau tanya-tanya juga kita persilakan ya.
1: Silakan.
0: Kirim di WhatsApp aja.
1: Iya, kasih tahu pertanyaan apapun itu, gimana sih caranya magang atau mungkin kira-kira kisi-kisinya seperti apa gitu kan, boleh kasih tahu kita di WhatsApp 0811 393 494. Yes,
0: nanti kita bakal balik lagi setelah ini, jadi jangan kemana-mana. Yuhu.

0: Aduh, panik.
1: Ih, masih pagi udah heboh gitu, kenapa sih?
0: Ini loh, masa baru sampai kantor pas cek dompet, malah ketinggalan di rumah. Jadi gak bawa kartu ATM. Terus kalau aku mau tarik tunai buat makan siang, gimana ya?
1: Aduh, zaman sekarang masih panik karena kartu ATM ketinggalan. Sekarang nggak perlu khawatir lagi kalau kamu pakai BPD Bali Mobile. Bisa tarik tunai tanpa kartu alias cardless loh. Bayar apapun juga nggak perlu repot, tinggal scan aja pakai Kris. Mudah kan? Kamu juga bisa loh merasakan pengalaman terbaik dalam bertransaksi dengan BPD Bali Mobile. Yuk buka tabungan di Bank BPD Bali dan download aplikasi BPD Bali Mobile di smartphone kamu. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Halo?
3: Halo Giselle, gimana paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu? Udah sampai belum?
2: Kak Betty, udah dong kak. By the way, thank you kak. Gelasnya lucu-lucu banget nih. Dari mana sih? Bukannya kakak gak suka belanja keluar rumah ya?
3: Tenang aja, kan belinya di Dapur Prima.
2: Dapur Prima? Emang di sana bisa belanja online ya?
3: Kamu kurang update nih. Bisa dong, sekarang belanja di Dapur Prima bisa melalui website resminya atau di online store, Tokopedia, dan juga Shopee. Dapur Prima juga menerima pemesanan melalui WhatsApp loh. Jadinya praktis banget kan?
2: Oh iya? Wah, aku baru tahu nih.
4: Dapur Prima menyajikan semua peralatan yang dibutuhkan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, kain, dan banyak lagi. Kini belanja di Dapur Prima jadi makin mudah lewat website dapurprima.co.id, WhatsApp di 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
5: Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
6: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
6: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
6: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
6: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

0: Your Sweet Music Station.
1: Semesta bikin pack.
0: Kita berdua bukan Zain dan Jisoo ya. Bukan tentu saja, tapi Betty Bram masih barengan sama teman-teman dari Untrim, sahabat pengen apa. Masih ada Pak Ketut Sutapa, ini wakil rektor 3 bidang kemahasiswaan dan kerja sama Untrim. Ada Audi dan Reno juga. Mahasiswa prodi D4 pengelolaan perhotelan Untrim yang baru aja pulang dari Jepang.
1: Masih gres pres.
0: Yes. Fresh bukan pres.
1: Pres pokoknya.
0: Beda penyet nanti kalau di pres, Pak.
1: Iya, pres.
0: Iya.
1: Susi dibawa soalnya dari sana.
0: Asik. Pasti. Jangan dong. Yang itu aja.
1: Apa?
0: Banana-banana itu.
1: Oh, banana itu. Gak mau ini araknya aja.
0: Boleh. Kamu aja tapi ya. Tapi sahabat Tungin FM tadi di sesi pertama kita sudah ngobrolin tentang kenapa sih harus kuliah di Untrim.
1: Yes.
0: Keunggulannya dengan kampus lain, prodinya apa aja, sampai peluangnya kita sudah bahas tadi ya.
1: Sudah.
0: Dan kalau ada yang mau bertanya, kita persilakan langsung kemana, Bram?
1: Langsung kasih tahu di kita di WhatsApp aja ya, 0811 393494. Sudah ada beberapa yang masuk juga.
0: Sabar.
1: Sabar, guys. Mau banget nih ke Jepang nih.
0: Iya, jelas dong. Dari awal udah dikisi-kisi. Wow, ada yang pulang dari Jepang.
1: Jadi, tapi dari Pak Ketut Sutapa bilang katanya gak cuma Jepang.
0: Ih.
1: Di Eropa, Amerika, Aussie.
0: Jangan kamu yang ngebahas dong.
1: Tadi kan
0: itu
1: udah.
0: Itu jatahnya Pak Ketut Sutapa.
1: Nanti ya Pak ya, kasih tahu Pak. Siap, siap. Syaratnya gimana Pak?
0: Nah, makanya sekarang kita tanya. Kalau misalnya kan gak serta-merta nih Pak. Kita misalnya kuliah di Untrim, punya kesempatan nih buat bisa magang ke luar negeri. Pastinya kita udah dari sekarang nih sebelum
1: prepare
0: mulai
1: ya.
0: Kuliah ya. Syaratnya Pak, supaya nanti bisa kepilih magang ke luar negeri.
1: Gimana itu Pak?
2: Baik, pertama tentu kesempatan magang ke luar negeri itu diberikan kepada semua mahasiswa. Khususnya memang prodi-prodi yang ada permintaan dari luar negeri. Sejauh ini memang ya pasti lebih banyak permintaan untuk magang itu adalah dari prodi pariwisata. Kemudian dari prodi kesehatan. Nah, tetapi prodi manajemen pun bisa. Karena
0: bisa.
2: Begini, prodi manajemen yang ada di Untrim itu sedikit beda dengan prodi manajemen lain ya. Karena selama mereka kuliah, anggaplah S1 itu 4 tahun ya, 8 semester. Ada satu semester yang khusus mereka belajar tentang hospitality and tourism. Gitu. Jadi itu kelebihan anak-anak prodi manajemen kita ya. Jadi mereka juga belajar satu semester tentang hospitality and tourism.
0: Ada benang merahnya.
2: Inilah salah satu ciri khas yang kita miliki, dan karena kita tahu mereka di Bali, ya kan? Jadi mereka di Bali, mereka pun perlu belajar tentang hospitality and tourism. Bahkan prodi kesehatan kita juga, mereka juga belajar tentang wellness tourism, ya, sehingga mereka paham juga tentang industri pariwisata.
0: Ini keunikan lain dari
2: karena inilah yang kita punya.
1: Ternyata ya guys,
2: yang kita punya di Bali. Nah, tadi pertanyaan terkait apa syaratnya, ya. Nah, memang di awal perkuliahan itu kita sudah jelaskan apa saja program-programnya. Nah, sehingga kalau mereka yang tertarik kan sudah bisa mempersiapkan diri dari awal, ya. Nah, jelas mereka pertama pasti harus ada kemauan.
1: Benar.
2: Dengan ada kemauan, mereka akan rajin untuk melihat postingan-postingan ataupun informasi yang ada di career center. Nah, kemudian nanti mereka boleh apply sesuai dengan yang diinginkan. Ya sudah, kemudian mereka akan interview. Nah, tentu setiap tempat magang itu requirement-nya sedikit berbeda, ya. Kalau Jepang ya tentu karena memang komunikasi di Jepang itu lebih banyak orang berbahasa Jepang. Jadi mereka memang minimal dapat basic atau punya kemampuan untuk komunikasi basic
1: bahasa
2: Japanese,
1: Jepang.
2: Ya. Dan itu kita fasilitasi di kampus. Mereka bisa di kurikulum pembelajaran kita, mereka dapat belajar bahasa Jepang. Termasuk kalau mereka yang memang sudah lulus ke sana, dia pasti akan ambil intensive course, ya, supaya mereka bisa lebih fluent untuk basic communication di sana. Nah, setelah mereka dinyatakan lulus, ya akan berproses dokumen-dokumennya, paspor, visa, gitu kan. Nah, itu kita memang kerjasama dengan agensi ya untuk kegiatan tersebut. Nah, sedangkan kalau berapa lama program magangnya atau kemana saja magangnya ya. Selain Jepang, kita juga bekerjasama dengan beberapa hotel di Amerika. Kemudian juga di Prancis, ya. Dan Australia, serta sekarang yang baru itu kita baru buka memang baru 2 tahun ini, tapi sudah sekitar 60 mahasiswa ada di sana, yaitu di Taiwan.
1: Wow. Oh, Taiwan. Nah, Taiwan. Ya, ya,
2: jadi
1: ya, ya,
2: ya. Taiwan tuh bagusnya adalah programnya cukup beragam. Ada 6 plus 6 artinya 6 bulan. Yeah. Setelah 6 bulan mereka boleh pulang dulu, kemudian balik lagi. Ada juga yang langsung 1 tahun, ya. Nah, itu yang Taiwan. Kemudian mereka juga di sana itu tidak dituntut untuk bisa bahasa Mandarin. Nah, tapi English is must, ya, basic, ya. Nah, tetapi sama seperti yang Jepang, mereka sebelum berangkat juga diberikan peluang untuk bisa belajar bahasa Mandarin. Karena kalau mereka tahu basic Mandarin, itu kan penting untuk kehidupan mereka sehari-hari.
0: Iya, komunikasi
2: ketika
0: di
2: mereka
0: sana.
2: Ada di luar, bukan di hotel saja. Iya, ya, kan? Hidup dengan masyarakat yang lain, minimal kalau dia bisa basic Mandarin, itu akan membantu mereka. Ya. Tentu membuat peluang mereka juga berkembang jauh lebih besar.
1: Yeah. Betul. Ya.
2: Nah, kemudian yang berikutnya adalah biaya tidak lagi menjadi isu penting. Maksudnya begini, karena kampus juga membantu mereka. Ya, jadi kalau kan ada yang dulu sering kali udah mau dapat magang, udah lolos interview, ternyata ketika lapor orang tua, maaf bapak sing lapis gitu misalnya kan, nah, kasihan. Nah, ini sekarang kampus juga memfasilitasi, membantu. Ya, kita di kampus ada koperasi kan, jadi kita membantu mereka lewat koperasi dengan soft loan ya. Jadi minimal mereka tidak membebani orang tuanya untuk sorry enggak dia cari atau jual apa
1: gitu. Iya, iya, benar-benar enggak dikorbankan.
2: Difasilitasi untuk itu. Bagi mereka yang memang tidak punya uang untuk bisa berangkat, tapi mereka ingin mengembangkan diri tapi enggak punya uang gitu ya. Nah, terakhir tadi apa? Terkait dengan
1: syarat,
2: syarat sudah kan?
1: Berapa lama nih Pak kira-kira?
2: Kalau, itu tadi, kalau Jepang itu bisa, Jepang 1 tahun, ya. Jepang 1 tahun, Amerika 1 tahun, Prancis 1 tahun, Australia juga demikian. Tapi kalau Taiwan bisa 6.
1: Oh,
2: 6 plus 6.
0: 6 plus 6 tapi setahun juga jadi.
2: Ada juga ada yang langsung mau ambil 12 tahun. Sorry, 12 bulan. Enggak
3: ya, lama ya Pak 12 tahun, Pak. Menetap saya nanti di situ, Pak.
0: Dapat jodoh
2: gitu. Ada juga yang 6 plus 6.
1: Oh, gitu.
0: Oke. Okay.
1: Berarti mostly emang 1 tahun ya, Pak, rata-rata.
2: Rata-rata mahasiswa maunya langsung 1 tahun.
1: 1 tahun ya. Sih, ya.
2: Meskipun ada juga 1-2 mahasiswa yang ambil program 6 bulan.
1: Oke. Okay. Nah, itu dia tadi syarat sudah, kemana aja peluang di luar negeri juga sudah, berapa lama magangnya juga sudah, langkah untuk mendaftarnya ini gimana Pak? Kira-kira sulit tidak sih?
0: Nah, ini.
1: Ada

0: nggak dapat visa, kan ya otomatis mereka akan ulang.
1: Iya, iya benar.
0: Tapi kalau negara-negara lain, Jepang atau Taiwan, mostly nggak begitu berat, ya, karena kampus kita, khususnya di Taiwan, kampus kita itu sudah tercatat di sana.
2: Jadi
0: nggak semua kampus, hanya beberapa apa, kampus-kampus memang sudah terdaftar di kementerian di Taiwan. Di Taiwan gitu.
1: Wah asik ya, ternyata ya sudah terpercaya untuk ini guys.
2: Tapi sejauh ini Pak, paling banyak tuh magang kemana Pak?
0: Paling banyak. Kalau dari sisi jumlah ya sekarang, ini Taiwan yang banyak.
2: Taiwan.
0: Taiwan yang banyak. Kemudian kedua Jepang.
1: Oke.
0: Okay. Nah, baru kemudian Amerika, Prancis, dan Australia.
1: Wih nice ini ya.
2: Taiwan bisa cari Toming Se sana ya.
1: Apa yang mau jadi EFSA di situ?
2: Sekalian pra magang jalan-jalan.
1: Oh siapa tahu ya, balik-balik jadi artis gitu.
2: Balik-balik bablas duit habis kayak tadi dibilang bapaknya kan.
1: Iya lagi. Aduh.
2: Itu dia. Tapi kita juga pengen tahu nih Pak, selama mahasiswa Untrim tuh magang di luar gitu. Ada ini gak sih Pak kayak dapet, ya kayak dapat kemudahan gitu
1: lah, sih, Pak, kira-kira gitu yang dibantu dari kampus sendiri.
2: Gitu saja.
0: Pertama kemudahan berangkat tadi sudah ya, jadi difasilitasi dengan bantuan biaya ya, dengan soft loan yang ada.
1: Ya.
0: Kedua, ya kita juga tidak ingin mereka magang ke luar negeri kemudian kuliahnya tertunda.
2: Nah, itu
0: ya, kita nggak mau. Nah, jadi satu, mereka juga tetap bisa kuliah. Ya. Nah, karena kan gini, ada kurikulum tuh ada jadwalnya magang, ada juga yang tidak. Contoh misalnya mereka magangnya di semester 3, sementara semester 4 dia harus ngampus kan. Nah, tapi kan dia karena ngambil setahun 3-4, 4-nya harusnya dia pulang kampus, dia masih di sana kan. Nah, itu bisa difasilitasi. Perkuliahannya bisa secara online mereka.
2: Lebih fleksibel,
0: sehingga mereka tidak delay ya, tidak delay. Berarti asal ya mereka juga harus siap gitu kan, bahwa sambil magang ya mereka juga harus siap untuk
2: sambil kuliah
0: memenuhi
2: kewajiban-kewajibannya. Gitu. Jangan keenakan magang kalau di sana ya.
0: Effortnya nggak bisa sama dengan ketika dia hanya kuliah saja atau magang saja. Jadi disinilah bagian dari ada proses pembelajaran bisa memanage waktu mereka kan.
1: Gitu.
2: Walaupun di luar tetap harus ini diawasi ya.
1: Ya tetap benar. Kalau untuk magang sendiri tuh bisa dimulai di semester berapa sih Pak? Apakah bebas atau emang pas ada peluang? Uangnya rekrutmen ya, gitu ya.
0: Rata-rata persyaratan itu adalah minimal mereka sudah menyelesaikan satu semester.
1: Satu semester.
0: Itu persyaratan bisa ya, Pak, dari ini ya, dari
1: usernya.
0: Ya.
1: Okay.
0: Minimal mereka sudah harus kuliah satu semester. Sehingga mereka sudah mengalami dunia kampus gitu kan. Nah, tapi kebanyakan memang mahasiswa itu ngambil mulai di semester 3.
1: Semester 3 ya.
0: Jadi dia sudah 1 tahun di kampus kan. Satu tahun di kampus itu berarti mereka sudah dapat apa proses pembimbingan gitu kan. Kemudian juga penguatan kompetensinya, termasuk juga penguatan mental ya. Karena yang paling penting kalau keluar negeri itu sebenarnya mental.
2: Sudah lebih percaya diri lah ya.
0: Siap untuk jauh dari kebiasaan sehari-hari di rumah,
1: jauh dari
0: orang-orang yang dikasihi di rumah, untuk siap mendapatkan pengalaman baru.
2: Culture-nya juga beda, pastikan negara orang.
1: Iya, nantilah kita tanya shock culture nggak sih mereka?
2: Kita tanya yang langsung pernah mengalami ya.
1: Iya, benar.
2: Itu dia sahabat Tungin FM yang sudah nanya, sabar, nanti kita bahas di sesi yang ketiga. Dan buat yang belum juga kita masih tunggu ya, di mana Bram?
1: Langsung kasih tahu kita di WhatsApp ya, 0811 393 494. Sebentar lagi kita balik.
2: Yes, masih bareng Untri, masih bareng Pak Ketut Sutapa, dan Audi dan Reno bentar lagi akan bersuara.
1: Yes.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Power Gain Push!
0: Ayo dong, ayo dong! Ya, Wi-Fi mati!
4: Padahal dikit lagi winner!
5: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
4: Baru? Wih, keren pack barunya!
5: Baru juga dong cara nyoklatnya!
0: Bisa bikin apa aja! Mau nggak?
4: Mau!
6: Choco Drink Hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
5: Choco Drink dingin juga asik! Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
6: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
5: Amazing!
6: Masa nggak mabar lagi?
5: Iya lagi, iya lagi.
7: Sip the mood, feels good.
6: Choco Drink,
7: my mood booster.
6: Menyala moodku.
5: Dari Wings Food.
8: Sahabat Win FM, ingin kuliah yang gak hanya belajar, tapi juga siap kerja? Kenalan yuk dengan FASTCOM, Fakultas Kesehatan, Psikologi, Teknik, dan Komputer dari Universitas Triatma Mulia. Di sini, Anda gak cuma dapat teori, tapi juga dipersiapkan menjadi tenaga profesional yang siap terjun langsung ke dunia kerja. Mulai dari keperawatan, profesi nurse, psikologi, administrasi rumah sakit, sampai keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Bahkan, ada juga pilihan kampus di Jembrana untuk keperawatan, teknik elektro, teknik informatika, dan D3 kebidanan. Mau jadi perawat yang gak cuma pintar tapi juga penuh empati? Bisa! Tertarik memahami cara kerja pikiran manusia? Anda akan belajar di psikologi atau ingin berkarir di dunia kesehatan dari sisi manajemen? Ada administrasi rumah sakit. Dan K3, ini penting banget untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan produktif. Didukung fasilitas lengkap, dosen berpengalaman, dan kurikulum sesuai kebutuhan dunia kerja. Dan yang bikin tenang, biaya kuliah terjangkau. Kalau bukan sekarang, mau nunggu kapan? Langsung daftar di bit.ly/join-untrim atau hubungi WhatsApp di 0811-3940-3322 dan 0812-3932-1797. Atau datang langsung ke kampus di Jalan Kubu Gunung Tegal Jaya Dalung Badung hari Senin sampai Jumat jam 8 pagi sampai 4.30 sore. Follow juga Instagram dan TikTok @triatmamulia. Universitas Triatma Mulia, kampus keren, lulusan kompeten.

0: Pinguin FM, your sweet music station.
1: Semangat Big Impact.
0: Masih ngobrol-ngobrol barengan teman-teman keren kita dari Untrim, sahabat Pinguin FM. Kita
1: biasa,
0: udah masuk
1: guys.
0: Ya di sesi yang ketiga, gak kerasa banget. Ya. Karena mic mati pun kita ngobrolnya seru di sini.
1: Ya loh, bener loh.
0: Apalagi kita... Bram kan, sesama pulang dari Jepang, nyambung mereka ngobrol pakai bahasa Jepang lagi.
1: Oh iya dong. Jepang Balinis ya.
0: Iya. Aku cuma pelangap-lungu aja di sini,
1: sahabat Pinguin FM. Tapi emang kan... Pasti Anda nih sahabat Pinguin FM penasaran ya, pengalaman mereka selama magang setahun di Jepang itu seperti apa,
0: nah,
1: terus culture shocknya seperti apa, preparationnya gimana, apakah bawa mie instan banyak di sini?
0: Iya,
1: gitu kan?
0: Bumbu-bumbu itu dibawa dari sini ya kan, boleh ya?
1: Gak tahu ya, nanti kita tanya mereka aja deh.
0: Karena juga udah ada yang ngechat nih di WhatsApp dari Karen katanya, mau ini dong dengar cerita keseruan selama magang di Jepang nih, silahkan untuk Audi dan juga Reno, boleh siapa duluan ini mau cerita?
2: Yuk. Ladies first lah.
1: Oh, ladies first, baik silakan Audi. Yuk.
3: Cerita soal pengalaman pasti banyak banget ya.
0: Bentar Audi, bentar. Ya, nggak masuk suara dia, sebentar. Udah hidup belum mic-nya?
1: Sebentar.
0: Coba dicek dulu.
4: Harusnya udah sih.
0: Coba, tadi muncul suaranya.
4: Oh, belum.
0: Oh, bener. Oke, halo. Nah, grogi mic-nya.
2: Ya,
0: cantik soalnya. Aduh, aman, Moreno aman.
1: Aman.
0: Oke, jadi kalau soal pengalaman pasti banyak banget yang menyenangkan ya, karena negara impian banyak orang, negara Doraemon lah bisa dibilang.
1: Oh iya benar ya, negara anime ya.
0: Betul. Sebagai sedikit-sedikit wibu, saya cukup excited sebenarnya buat sana.
1: Oh wibu ternyata.
0: Dikit-dikit.
1: Oh,
0: boleh nanti kita tanya.
1: Aduh,
0: siapa nih tontonnya?
1: Ya, gimana pengalaman?
0: Jadi yang pertama tentu perbedaan cuaca atau season ya, karena di Indonesia kan cuma musim panas dan musim hujan. Musim mangga mungkin kadang-kadang ya.
5: Durian sih sekarang
0: di Jepang. Ada musim saljunya, jadi pertama kali saya dapat dan tentunya itu pengalaman yang saya dapatkan kalau saya kuliah di Untrim gitu. Lalu pengalaman lain yang menyenangkan, saya bisa ke Disney juga. Itu cita-cita dari kecil lah bisa dibilang kayak gitu. Dan yang lain-lain saya bisa merasakan realitas saat bekerja. Jadi mungkin kalau di kampus memang ada program prakteknya, gimana kita menghandle tamu dan lain-lain. Tapi di saat saya ke Jepang, benar-benar realitasnya seperti apa tuh bisa dirasakan. Dan perbedaan bahasa dan budaya yang nggak ada di Indonesia tuh emang cuma di sana doang yang buat melekat banget lah, kurang lebih kayak gitu.
1: Ngangenin ya.
0: Iya. Bentar dulu, Audi waktu berangkat magang itu semester berapa dan sekarang sudah semester berapa?
3: Waktu berangkat magang semester 3, karena saya 1 tahun sampai semester 4 dan saya sekarang semester 6.
0: Oke.
1: Sekarang semester 6. Ya. Oke. Untuk Reno.
0: Silakan Reno.
2: Untuk saya sendiri, keseruan yang saya dapat tuh banyak banget dan beragam banget ya jenisnya. Dari yang saya bisa berinteraksi dengan teman-teman baru sana yang asli orang Jepangnya, saya bisa bermain di pantai dengan orang Jepang. Terus bagi saya sendiri, keseruan yang paling saya rindukan adalah ketika saya menggali ilmu bersama para chef-chef yang profesional di sana. Kebetulan saya kerja di Department Kitchen, jadi ketika saya mendapatkan mempelajari hal baru dari mereka, itu mempunyai rasa keseruan tersendiri sih bagi saya. Jadi itu aja sih so far. Karena
1: seru
2: saya juga
1: ya,
2: kebetulan saya selama 1 tahun periode internship di Jepang itu kurang suka buat nge-explore daerah sana. Jadi fokusnya cuman kadang kalau lagi libur mungkin grosiran apa cuman bermain sama teman-teman Jepang yang beberapa dan juga nge-gym juga kadang bareng mereka.
1: Okay.
2: Dan fokusnya sih di kerja sih buat nyimpen energi buat kerja.
1: Wes mantap.
0: Anaknya introvert banget ya.
1: Sangat ya kayaknya.
0: By the way, ini suaranya kok mirip Al-Ghazali ya? Aku bingung ini Reno apa Al-Ghazali ya?
1: Suruh nyanyi lah nanti kalau gitu.
0: Enggak, dia misalnya masak ya.
1: Oh iya. Reno sebesar 3 juga berangkatnya atau berapa nih?
2: Saya kemarin sewaktu berangkat itu sedang di semester 4.
1: Semester 4.
2: Selama 1 tahun dan saya berakhir di semester 6. Setelah UTS.
1: Sampai sekarang. Oke, ya. Seru ternyata guys dari cerita gitu aja.
0: Oke, berarti kalian satu seangkatan sebenarnya ya?
3: Iya.
2: Kebetulan satu kelas sih.
0: Oh, satu kelas.
1: Yes.
0: Tapi berangkatnya aja yang beda, Audi duluan
1: Nah, kalau untuk challenge
0: tantangan
1: terbesar selama 1 tahun internship atau magang di Jepang itu apa, Audi?
3: Oke, ayo curhat aja dan pasti bukan yang lain, itu bahasa ya kak. Karena mereka kebanyakan orang Jepang tuh nggak bisa bahasa Inggris juga, walaupun kita bilang harus bisa bahasa Inggris mempermudah kita berkomunikasi, tapi memang orang Jepang itu menggunakan bahasa Jepang, jadi
0: challenge paling terbesarnya itu perbedaan bahasa. Mm-hmm. Dan terkadang apa yang sudah kita pelajari secara teori itu bisa berbeda. Oh. Misalnya kita orang Indo kan ada slang-slangnya, bahasa gaulnya, atau perbedaan generasi itu bisa membuat kata baru biasanya.
1: Oh gitu.
0: Ya, kalau nge-handle anak-anak bisa beda, orang tua bisa beda gitu. Palingnya kayak gitu-gitu sih.
1: Gitu ya. LDR enggak aman?
0: Aman. Sampai bingung nih.
5: Udah biasa berarti ya.
1: Udah biasa. Sempet nge-lag dia soalnya jawabnya kan.
0: Mikir, oke.
1: Kalau Reno gimana?
2: Kalau untuk saya, tantangan terbesar ketika saya di sana itu salah satunya hampir sama seperti Audi, yaitu di bahasa. Dan masalah yang lain itu adalah mobilitas buat kita ngakses ke tempat belanja sekitar. Jadi seperti yang saya sudah paparin tadi pas off mic.
1: Sempat off mic deh guys. Belanja sampai 45 menit tadi dibilangnya.
2: Jarak dari apartemen ke tempat grosiran itu cukup jauh. Dan juga harus mesti tunggu bus. Dan juga dari stasiun bus ke apartemen itu mesti jalan kaki lagi. Jadi setiba kita belanja grosiran pun kita mesti jalan kaki lagi nanjak buat nyampe apartemen. Jadi itu aja sih.
5: Tapi
2: dua
5: seru
2: kendala
5: kan?
2: Itu aja.
5: Tapi seru kan?
2: Tapi so far enjoy dan ngangenin sih kangenan
5: tantangan itu. Kapan lagi?
1: Iya guys, dapat kesempatan internship, belajar juga iya, kuliah juga iya.
5: Iya, kan? Pengalaman baru juga banyak didapetin di sana.
1: Betul.
5: Nah, tapi kan dari challenge-challenge yang kalian dapatkan selama magang itu tadi, bagaimana cara kalian mengatasi tantangan itu sampai akhirnya okay, enjoy gitu dan sampai sekarang akhirnya kangen tuh?
0: Siapa dulu nih kira-kira?
2: Ladies first, seperti biasa. Okay.
1: Reno mikir dulu soalnya dia jawabnya. Aku tahu kok dia. Yes, aku mikir dulu guys.
2: Kasih
1: dia
2: korong.
1: Ya, gimana?
0: Kalau dari saya paling merasakan atau melihat realitas bahwa kita udah nyampe di sana sejauh ini. Dan memang the only way buat kita stay di sana adalah belajar setiap hari dan beradaptasi sih tentunya. Karena kalau misalnya kita nangis mau pulang juga gak bisa ya.
5: Satu-satu ya berarti ya, sempat.
0: Udah yang pesimis.
5: Sampai ngeliat Pak Ketut dulu.
0: Udah ngupload di Instagram kan, di Jepang. Jadi itu sih kayak kita ngelihat realitas kita udah nyampe di Jepang dan beradaptasi itu keharusan ya, bukan kemauan. Jadi ya itu sih kurang lebih. Kalau dari Reno?
2: Kalau dari saya sendiri, cara gimana saya nge-solve challenge-nya itu dan ngadapinnya gimana? Yakni dengan time management sih. Jadi ngatur waktu, semisal ngosongin hari tertentu buat nunggu bus lebih awal biar gak ketinggalan bus. Dan juga bisa nyimpan energi buat grosiran segala macam.
1: Dia lebih ke latihan fisik kayaknya ya. Iya benar.
5: Kan barang grosiran gak ke gym, bro.
2: Kadang banyak sih challenge-nya juga yang belum saya paparin. Cuman ya balik lagi kita dikuatin sama alasan kita datang ke sana, nyari pengalaman baru, memperkaya ilmu.
1: Yes.
2: Itu sih. Itu
5: karena pasti
2: ngatin.
5: Banyak juga yang pengen seperti kalian,
1: banyak
5: yang ngiri.
1: Mengiri
5: gitu.
1: Guys, kok bisa
5: mereka
1: ya?
5: Lolos, aku tidak. Bisa, gitu kan malah jadi inspirasi gitu.
0: Bisa kalau kuliah di Untrim ya.
1: Nah, itu dia.
2: Jangan takut kalau kuliah di Untrim.
1: Apapun bisa guys, kalau kalian kuliahnya di Untrim. Nah, mengenai kuliah sendiri nih, kira-kira mengganggu jadwal perkuliahan atau kelulusan kalian gak sih selama magang? Tadi kan dikejar-kejar sama Pak Ketut, Audi, ini revisi.
2: Gimana? Untuk ngeganggu apa enggak program berjalannya kuliah itu, bagi saya sih enggak. Karena kebetulan kampus sangat support dengan kita yang berangkat ke luar negeri. Walaupun emang kita berangkatnya itu dalam periode yang seharusnya kita masuk kelas secara offline. Tapi kampus menyupport kita dengan mengadakan kelas online. Jadi kita gak bakal delay. Kita bakal tetap bisa ngikutin kelas walaupun kita lagi masih periode internship. Tapi itu balik lagi seperti yang dipaparin sama Pak Ketut Stape tadi. Balik lagi kita harus berkomitmen untuk bisa membagi waktu dengan baik. Sehabis kerja kita harus bisa nyempetin buat ikut kelas online gitu. Jadi Untrim the best.
1: Untrim the best. Audi.
0: Kalau ya kurang lebih sama ya kak, tapi mungkin biasanya di beberapa perusahaan beda-beda. Ada yang mungkin gak kasih kesempatan buat kita buat nugas lah misalnya. Lagi-lagi bertabrakan nih. Nah tetap ada solusi juga yang dikasih sama Untrim, yaitu pada saat pulang kita masih bisa modul. Jadi kalau memang kita gak bisa ikut online, pulangnya kita mengkonversikan nilai lewat laporan kita. Jadi kita ceritain pengalamannya kita selama di sana, apa yang kita pelajarin, lalu dikonversikan. Atau kalau memang departemennya kita gak bisa masuk di laporan itu, kita bisa ngambil modul juga. juga. Jadi selalu ada solusi lah seperti itu.
5: Se-fleksibel, sepengertian itu loh.
1: Enak
5: kuliah
1: ya.
5: Di Undream.
1: Mau loh.
5: Yuk kuliah lagi yuk. Bisa ke Jepang. Tapi ya ngomong-ngomong soal ini balik lagi ya. Untuk akomodasi dan pada saat kalian apa magang di sana atau bahkan sebelum magang di sana bagaimana? Apakah susah atau so far lancar-lancar aja?
2: Akomodasi ini merujuk ke tempat tinggal.
5: Iya, cara Untri mengakomodir kalian supaya bisa magang di tempat yang kalian magang sebelumnya ini gitu.
2: Kenaudi dulu.
0: Oke, jadi dari kampus tuh ada bursa kampusnya di mana kalau misalnya memang kita tertarik balik lagi ke personalnya ya. Kalau misalnya pengen tertarik buat ke luar negeri, nah itu sudah ada bagian di kampusnya, bursa kampusnya. Jadi kita tinggal ajukan nama kita, data diri kita dan semuanya sudah disiapkan di sana. Jadi kita cuma perlu datang, niat kita, terus semuanya disiapin sama kampus. Karena kampus juga punya apa ya bisa dibilang
6: career center.
0: Iya, dan hubungan dengan perusahaan-perusahaan luar yang bantu kita nantinya kayak gitu.
1: Wow, ini banget ya.
5: Difasilitasi sekali.
1: Di Ayomi banget pokoknya guys.
5: tapi kita juga jadi penasaran ya kan. Boleh kan Pak ya kita nanya dapat uang saku enggak setelah
1: di luar gaji
5: coba,
1: ya.
5: Coba Reno yang ngomong coba.
2: Uang saku ya kayaknya lebih wajar kalau disebut uang saku ya ketimbang gaji karena kan kita masih berstatus pelajar yang belajar ke sana kan. Jadi uang saku tentunya dapat. Dan untuk ngemilnya mungkin cukup buat kita hidup di sana dan bahkan lebih dari cukup untuk kita bayar kuliah secara mandiri gitu.
1: Oh, masih ada susunya
2: simpenan lagi.
6: Pulang masih bawa bekal. Asal mereka enggak boros di sana.
2: Ya, asal balik lagi gimana kita ngolah duitnya
6: siswanya.
1: Iya benar juga.
5: Cukup lah pakai belanja grosiran sebulan bawa susu lagi pulang.
1: Iya kan, masih bisa nge-gym ke Disney juga.
5: Itu dia.
1: Iya. Nah, ada pertanyaan yang mau disampaikan dulu dari sahabat
5: kita. Ada sebentar nih. Ini rame ya tiba-tiba by the way ya. Tadi Karen sudah. Terus ini ada dari Gustu katanya yang mana nih? Skill yang paling skill yang paling kepakai di dunia kerja, tapi waktu itu enggak diajarnya di kelas kuliah. Apa nih? Kak Audi dan juga Kak Reno.
0: Yang perlu banget sih pasti kemauan buat belajar ya. Karena kalau misalnya kemauan buat ke luar negeri, kemauan buat bisa belanja apapun yang kita mau atau ngebantu orang tua pasti ada aja. Tapi keinginan kita buat belajar ada atau enggak. Dan kadang kita nyepelein itu gitu. Kayak cuman pengen bagusnya aja tapi gak pengen buat usahanya. Jadi harus melihat realitas kira-kira apa nih harus ngapain nih sekarang. Kalau belajar ini membantu gak untuk masa depan nih. Jadi keinginan dan kemauan sih paling penting menurut saya.
1: Keinginan dan juga kemauan. Kalau Reno kira-kira skill yang kepake di dunia kerja tapi gak diajarin di kampus.
2: Skill yang kepake banget di dunia kerja itu tapi tidak diajarin di kampus adalah menurut saya disiplin ya. Dalam segala hal. Dalam kebersihan, waktu, time management. Cuman ini diajarin sih, cuman tersirat di kampus ya. Karena menurut saya kalau pribadinya sudah disiplin, walaupun dia dilepas di mana aja, bahkan kalaupun kemampuan berkomunikasi bahasa asingnya itu tidak cukup, disiplin itu bisa membantu dia selama bekerja di sana gitu.
5: Nilai plusnya setidaknya ya.
1: Disiplin jadi yang sekarang ya, rajin bangun pagi ya kalian berdua sekarang ya.
5: On time juga, Brab. Ya kan, ini satu lagi nih, ada empat. Kita baca dua aja Gustu ya, kasih kesempatan lain karena banyak pertanyaannya. Untuk kebijakan kampus soal mahasiswa yang magang full time, apakah ada syarat-syarat khususnya dari Pak Ketut?
6: Seperti saya sampaikan tadi, bahwa kita ingin mahasiswa itu punya kesempatan magang keluar, mereka bisa belajar go internasional gitu ya. Tetapi di sisi lain kewajiban mereka untuk kuliah itu supaya tetap sejalan. Seperti katakan Audi tadi bahwa kalau mereka masih ada di luar negeri itu pada saat semester di mana mereka harus ada di kelas teori, maka kita fasilitasi dengan kelas online. Jadi kita data beberapa mahasiswa yang ada di sana, kita buatkan satu grup, mereka akan belajar secara online
5: dari,
6: Nah, begitu juga kalau misalnya itu tadi ada beberapa hotel yang mungkin waktu belajarnya ya atau waktu shift kerja mereka waktu shift belajar mereka nggak bisa ambil izin ya. Nah itu kita fasilitasi sepulang dari
1: kerja ya
6: Jepang ya, maka kita fasilitasi dengan ya kalau dulu kan biasanya di antara semester misalnya ganjil dan genap itu kan ada istilahnya ada semester antara ya. Ya, ya. Nah, mereka bisa ambil di sana short semester yang tadi disebut dengan istilah modul gitu ya.
5: Okay.
6: Itu sehingga kegiatan mereka tidak sampai delay ya, kuliahnya tidak sampai delay. Asal itu tadi mahasiswa harus punya komitmen.
1: Komitmen ya, balik kan? Lagi ya Pak.
6: Mereka
1: ya.
6: Dalam satu waktu tidak fokus hanya untuk belajar saja, tapi karena mereka juga magang ya. Otomatis effortnya nggak bisa sama kalau hanya belajar saja atau hanya magang
1: aja. Ya,
6: tapi
1: ya.
6: Tetap kampus memberikan dukungan untuk itu.
1: Oke, baik.
5: Ini tadi
1: masih
5: dari
1: ada lagi?
5: Ada dari Lucy tapi sudah dijawab tadi sama jawab. Pak Ketut Sutapa ya tentang kesempatan magang di luar negeri untuk biayanya itu ditanggung sama kampus ya Pak ya.
6: Artinya
5: dengan ada soft loan
6: tidak,
5: itu ya.
6: Ya tidak punya duit gitu ya. Maka kampus memfasilitasi dengan soft loan.
1: Soft loan. Oke. Nah, kita balik lagi nih Pak ke kampus Untrimnya nih. Gimana sih cara untuk mendaftar ke kampus Untrim ini sendiri, Pak? Kira-kira.
6: Ya. Pertama jelas calon mahasiswa boleh datang langsung ya. Misalnya kalau yang di Dalung di Jalan Kubu Gunung, Banjar Tegal Jaya Dalung, kemudian mereka juga kalau yang di Jembrana bisa ada di Lelatang ya. Di Purbatur di Jembrane atau kalau di
5: Singaraja
6: itu di Sudirman.
5: Sudirman.
1: Oke. Dekat ya?
5: Dekat.
6: Atau mereka juga bisa mendaftar secara
5: online.
6: Untrim Siamaru, sistem penerimaan mahasiswa baru.
5: Semudah ya. Itu, sahabat Unifem. Okay. Bentar dulu, ini masih banyak pertanyaannya.
1: Oh, masih banyak. Baiklah.
5: Ada dari Made ini Pak pertanyaannya, untuk mahasiswa introvert dan kurang pede, gimana nih cara buat membangun relasi dan pengalaman? Dan menurut pengalaman Untrim, kesalahan apa sih yang paling sering dilakukan mahasiswa saat mulai mempersiapkan karir?
6: Okay, jadi kalau introvert tentu itu kan satu satu sifat ya yang bisa jadi bawaan tapi kan itu tercipta dari lingkungan. Nah, jadi bagaimana dia bisa mengembangkan diri, proses belajar di kampus itulah dengan berbagai kegiatan-kegiatan selain akademik ya, maka difasilitasi dengan kegiatan-kegiatan unit kegiatan mahasiswa. Kalau mereka sebayanya pasti lebih terbuka ya. Nah, itu bagian-bagian daripada bagaimana mereka bisa membangun soft skill-nya. Ya, karena kita di kampus selain mereka harus menyelesaikan SKS-nya, mereka juga harus menyelesaikan SKP, satuan kredit partisipasi. Jadi apa bentuknya itu tadi kegiatan-kegiatan mahasiswa yang mereka harus ikuti secara aktif karena itu bagian daripada proses pembinaan atau melatih soft skill mereka.
5: Oke.
1: Ya ya ya ya.
5: Ada fasilitasnya di sana ya.
1: Sudah difasilitasi pokoknya di Untrim guys.
5: Ada satu lagi Pak yang pengalaman Untrim kesalahan yang paling sering dilakukan mahasiswa saat mereka mulai mempersiapkan karir.
6: Ya itu tadi seperti Reno katakan mereka tidak disiplin. Ya mereka tidak disiplin ya. Kemudian menggampangkan ya, tidak mempersiapkan diri dengan baik.
5: Itu balik ke diri masing-masing ya sahabat Tungin FM ya. Satu lagi nih ada titipan pertanyaan katanya buat Kak Audi dari Nancy. Apa sih Kak pesan buat mahasiswa yang merasa belum punya pencapaian selama kuliah biar bisa seperti Kak Audi?
1: Waduh, inspirasi banget nih guys. Silakan.
3: Ya pasti menurut saya harus punya keinginan buat belajar dan usaha tentunya ya. Lihat realitas keadaan sekarang nih kayaknya kita harus didorong terus-menerus untuk belajar-belajar, belajar usaha-usaha-usaha. Dan jangan terlalu lama berdiam di zona nyaman pasti. Karena kalau misalnya kita terlena, bentar lagi nih mungkin tiba-tiba umurnya udah bertambah, kesempatannya makin sedikit. Jadi selagi masih muda dan apalagi mahasiswa, pergunakanlah dengan baik dengan kuliah di Untrim.
1: Mantap ya. Gece.
5: Sebelum kita akhiri sesi ngobrol-ngobrol kita, cepet banget ya ternyata udah jam 5 lewat 10 menit aja.
1: Iya lagi.
5: Ada lagi ya. Barangkali dari Pak Ketut Sutapa yang ingin disampaikan ke Pak? Sahabat Penguin FM.
1: Silakan.
6: Ya untuk seluruh sahabat Penguin FM ya tentu kami mengundang jika Anda ingin berkarir global, ya punya wawasan luas, yang sudah dibina sedari bangku kuliah, let's join with us. Excellent Entrepreneur Untrim, Universitas Triatmamulya.
2: Excellent Entrepreneur.
1: Keren.
5: Terima kasih. kasih banyak untuk Pak Ketut Sutape, untuk Audi dan juga Reno. Terima kasih untuk segala informasi dan pengalaman yang luar biasa dibagikan ke kita dan sahabat Wingin FM sore hari ini. Semoga soon kita bisa segera mampir ke Untrim ya.
1: Iya, benar-benar.
5: Atau nanti kalian lagi datang ke sinilah. Kita ngobrol lagi. Baiklah sahabat Wingin FM, kita berdua belum pamit. Kita masih akan menemani Anda sampai jam 8 malam, jadi jangan kemana-mana.
7: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

Gara-gara sepenggal lirik, lagu ini jatuh ke tangan Beyonce. Lagu apa sih? Sini saya kasih tahu. Pada waktu Neo menciptakan lagu Irreplaceable, dia sebetulnya berniat untuk menyanyikannya sendiri. Namun ketika dia membaca liriknya lagi, terutama di bagian I Could Have Another You by a Minute, dia ngerasa lagu ini lebih pantas dinyanyikan oleh penyanyi wanita. Neo membayangkan jika lagu ini dinyanyikan oleh seorang penyanyi pria, akan terdengar kejam. Jadi ya, akhirnya lagu ini dia lepas ke penyanyi wanita yang ternyata adalah Beyonce. I'm Wibi Nugraha, your music director.

0: Bingung FM, your sweet music station.
1: Semasa bikin pek.
0: Kita berdua, kembali berdua. Seru ya tadi ngobrolnya.
1: Ya dong.
0: Seru, ngonten bareng. Sudah dibocorin aja. Kapan sih premiernya?
1: Kapan ya, ntar aja lah ya.
0: Tungguin ada seriesnya itu.
1: Berseri pokoknya kita. Emang tersanjung aja bisa berepisode-episode.
0: Ya ampun, tersanjung. Drama Cina kek.
1: Apa aku gak series. Tahu? Aku gak
0: kan
1: tahu.
0: Kan series maksudnya.
1: Oh, Meteor Garden.
0: Iya, itu Taiwan mas, beda. Kirim loh kamu magang lama-lama. Biar tahu bedanya China sama Taiwan. Kesel
1: Pak Ketut,
0: deh.
1: Tolong.
0: Kuliah dulu di Untrim ya. Tapi yang pasti itu kan hal besar ya Bram ya. Untuk memutuskan untuk kuliah lagi. Yeah. Ataupun berani magang ke luar negeri.
1: Betul.
0: Kita sekarang ngomong yang kecil lagi deh sahabat Twingin FM. Hal-hal kecil aja deh. Terutama di lingkungan sesuai dengan tema kita kan. Small steps, big impact.
1: Yeah.
0: Hal kecil untuk lingkungan yang sudah Anda lakukan. Sejauh ini apa sih yang kecil aja?
1: Murah sekali.
0: Nangkep ikan sapu-sapu di kali. Dasar. Agak besar ya, besar kepala emang temenku ini guys. Apakah kayak sudah biasa membiasakan diri bawa tumbler sendiri
1: ya,
0: sekarang?
1: Iya, banyak di sini tumbler
0: ya kan. Terus apakah Anda sudah mengurangi plastik sekali pakai? Atau kemana-mana selalu bawa tas belanja sendiri? Itu aku tuh. Atau Anda selalu rajin matiin lampu saat tidak dipakai? Itu juga aku sudah lakukan.
1: Semua deh aku kayaknya.
0: Masa sih?
1: Iya beneran. Sama tambahannya lagi tuh ya, kayaknya kita pernah bahas deh tentang TV itu kan.
0: Kan kesini dia sekarang guys. Hey, rejeki noblok sini.
1: Sini tak tomblok sini. Gitu kadang kalau misalnya TV gak kepake dalam mode apa ya. Mode,
0: cabut. Jangan dibiarin.
1: Karena itu menyedot listrik secara perlahan guys.
0: Iya gitu. Sama charger juga kalau sudah selesai.
1: Handphone,
0: nah kayak gini nih jangan nih. Udah bagus kemarin diiket-iket jadi satu di bawah. Kenapa lagi seperti ini?
1: Siapa itu punya kerjaan?
0: Entahlah.
1: Gitu.
0: Iya. Oh kan, contoh Dwi Putra.
1: Jadi kalau emang charger udah gak kepake, dirapikan aja.
0: Iya, jangan dibiarkan dicolokan gitu. Selain bahaya ya, itu juga listriknya.
1: Nyedot listrik juga itu.
0: Kencang itu sahabat Twingin FM.
1: Dikit tapi kerasa
0: tidak
1: loh.
0: Tidak terasa, bukan kita yang bayar soalnya. Itu, atau apa nih sahabat Twingin FM yang sudah ada lakukan. Silakan cerita di mini vote kita kali ini.
1: Ya, sekalian ikutan request lagu favorit ya, WhatsApp, Telegram. Instagram 08113934, Instagram dan juga Facebook at Penguin FM Bali, X-nya at Radio Penguin FM.
0: Hal kecil yang sudah Anda lakukan sejauh ini untuk lingkungan sahabat Penguin FM.
1: Yeah.
0: Silakan kasih tahu kita ya.
1: Yuk.

0: Wih, tumben nih, mukanya seger banget.
1: Iya dong, sekarang tidurnya selalu nyenyak. Seharian juga jadi semangat berkat spring pad baru dari Serenity.
0: Hah? Serenity?
1: Iya, Serenity. Kasur yang diproduksi oleh Elite Spring Bed yang pernah dapat rekor MURI itu loh. Sebagai kasur yang dapat menahan beban sampai 4,1 ton. Pegasnya kuat, kokoh, dan tahan lama. Garansinya aja sampai 10 tahun. Gak cuma itu, produk-produk Serenity Spring Bed juga bervariasi. Jadi bisa pilih yang sesuai dengan kebutuhan kita.
0: Pengen sih. Tapi pasti mahal ya?
1: Siapa bilang? Serenity Spring Bed harganya terjangkau tahu, paling juara deh dibanding merek-merek lain. Yuk, ikutan gaul pakai Serenity Spring Bed.
0: Seriusan? Wah, kalau gitu saya juga mau ganti spring bed lama saya dengan Serenity Spring Bed deh.
1: Ya, tunggu apa lagi? Segera ganti kasur lama Anda dengan Serenity Spring Bed. Satu-satunya kasur pegas yang mengutamakan sehat, nyaman, tahan lama dengan harga terjangkau.
2: Serenity,
1: Serenity for comfort and healthy sleep.
3: Lia, tahu nggak ada investasi baru nih? Katanya ya, untungnya gede, terus hasilnya juga cepet. Apa gue pinjol aja ya buat investasi ini?
4: Hati-hati loh, bisa jadi itu investasi bodong. Lo harus cek dulu legalitasnya, terus segala mau pinjol. Jangan deh, bahaya.
3: Hah? Masa sih? Kaula muda, hati-hati ya sama tawaran investasi bodong dan pinjol ilegal. Kamu harus waspada, pastikan dengan 2L, legal dan logis. Pastiin harus punya izin dan terdaftar dari lembaga terkait, hasilnya masuk akal dan jangan tergoda sama janji besar tapi nggak jelas. Buat mastiin ya, hubungi kontak OJK, telepon 157 atau WhatsApp 081-157-157-157. Kalau mau pakai pinjol, pilih yang legal dan diawasi oleh OJK. Jangan yang ilegal, malah bikin hidup kita sengsara. Dan jangan pinjam untuk kebutuhan konsumtif. Sayangi uang kita, gunakan dengan bijak. Iklan ini dipersembahkan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti.
5: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
6: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
7: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini. Ih, ya.
7: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi moles apa kak? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
8: Aman, yang penting... Oh.

SNBP-mu merah, join Almed biru aja. Tunggu apa lagi? Saatnya kamu bergabung bersama Universitas Warma Dewa sebagai best private campus in Bali dan masuk top 50 kampus terbaik di Indonesia versi QS World University Ranking. Di sini kalian akan mendapatkan pengalaman belajar yang luar biasa, fasilitas modern dengan program international seperti student exchange dan English class. Selain itu, Universitas Warma Dewa sudah pastinya menyandang akreditasi unggul, sudah tergabung sebagai member Asian University Ranking Quality Assurance AUNQA dan sudah meraih Worldwide Impact Ranking by Time Higher Education. Heits, gak hanya itu aja. Universitas Warma Dewa juga memberikan pengalaman nyata melalui program magang, penelitian, dan mendukung mahasiswa untuk meraih prestasi. Ditambah dengan beragam organisasi mahasiswa, seni, olahraga, dan kegiatan sosial yang akan membentuk kepribadianmu menjadi lebih tangguh. Di sini, kamu tidak hanya belajar, tapi juga berkembang, berkarya, dan siap menjadi generasi emas Indonesia. Dan kamu juga bisa lulus tanpa skripsi loh. Mau banget kan? Yuk, siapkan dirimu dari sekarang. Dan daftar segera di Universitas Warma Dewa. Pendaftaran mahasiswa baru sudah dibuka. Jangan sampai kehabisan kuota ya. Bersama Universitas Warma Dewa, let's design the future.

0: Morgan push.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin cokodring baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Cokodring hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Cokodring dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Cokodring...
0: Real coklat Belgianya, smooth, meleleh di mulut.
1: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Cokodring,
3: my mood booster.
0: Menyala.

0: Dari Wings Food.
1: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
2: Yap, dari yang naiknya cepat sampai yang bertahan di puncak.
1: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
0: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
1: Penguin Hot Music Chart,
2: your favorite music in one chart.

0: Saja Boys, your idol, sahabat Twingin FM.
1: Ini idolku Badesmar. Juga deh.
0: Ini idolku yang bakal diomongin. Tapi apakah pasangan Anda adalah idola Anda juga? Tentu tidak.
1: Kok gitu sih?
0: Karena aku sama pasanganku emang seperti teman, Bram.
1: Oh, tidak mengidolakan satu sama lain?
0: Tidak. Oh. Aku punya idola, dia punya idola, dan kita biasa saling kayak ini loh, kayak ih gantengnya ini ya. Ih, kalau kamu nanti kalau misalnya saling halu gitu deh.
1: Oh gitu.
0: Enggak, tapi kan kayak gitu tuh.
1: Kalau awal ketemu enggak kayak wih cantik ya
0: ih, oh, dia. Oh iya, itu kan beda. Gitu. Kalau aku sukanya waktu itu sama dia bukan karena fisik, Bram.
1: Terus karena apa?
0: Lebih ke
1: perhatian.
0: Apa?
1: Selengean, cerewet.
0: Enggak. Match aja ngobrol, nyambung. Gitu. Terus man waktu itu kan itu aku pertama kali baru punya pasangan dia.
1: Jadi
0: baru yang ketiga kartu namanya.
1: Kartu nama, guys. Anda punya kartu nama,
0: kan
1: Betty akan kesem-sem langsung.
0: Bukan, kartu namanya ada sesuatu yang bikin aku wow gitu kan.
1: Iya kan, intinya gak semua orang punya kartu nama loh.
0: Iya
1: kan?
0: Waktu itu iya. Ya kan, itu satu dua tiganya itu cocok ngobrolnya. Kedua seiman, yang ketiga ngelihat gitu. Kayak wow ini first time juga gitu, tumben gitu, bolehlah gitu. Emang cocok aja. Jadi kalau ditanya nih sekarang kita ngomongin, pernah ngerasa cemburu ke pasangan dan cemburu yang terparah yang pernah Anda rasakan itu seperti apa? Jujur ada yang deketin pasanganku pernah, Bram. Tapi gitu. Waktu itu aku sama sekali tidak cemburu.
1: Okay.
0: Karena pasanganku dengan tegas gitu loh, bener-bener kayak nih, lihat nih, aku gini ya, aku menghindari, dia cerita semua detail-detail aku dideketin seperti apa, cara perempuan tuh deketin apa, aku tahu semua. Jadi aku enggak ngerasa cemburu.
1: Oh gitu.
0: Kayak udah aku percaya dia enggak macam-macam gitu. Enggak pernah
1: ya?
0: Aku.
1: Enggak pernah begitunya ya.
0: Malah kayak dia sengaja pengen buat apa aku.
1: Pengen
0: kayak,
1: buat ngerasa cemburu
0: bukan,
1: gitu ya.
0: Bukan, kayak apa? Dia malah kayak aku lagi seneng nih ngefans sama seseorang. Kayak kemarin aku cerita itu. Aku sering ketemu datang gitu kan ngeliat, kamu ini ya. Pasti mau ngebet pengen lihat dia ya. Bukan karena apa yang dia babarkan, tapi karena kamu seneng sama dia. Enak, jangan
1: ngomong. Oh justru ya, kayak nge-support gitu ya.
0: Kayak ngeledekin gitu ya. Enggak serius memang, tapi kayak cuma untuk bercanda aja gitu loh.
1: Untuk fun aja gitu sih.
0: Jujur Li, tidak dan semoga tidak ya. kamu.
1: Kalau aku?
0: Kamu sekarang gimana cerita gantian?
1: Kalau aku sama yang sebelumnya, iya aku parah banget. Karena emang gimana ya, dia tukang flirting pertama.
0: Genit ya?
1: Genit, sama abis itu. Sorry ya. Kalau saya mah enggak.
0: Oh di mulut aja ya, aslinya enggak kan?
1: Di mulut aja aku kayak gini, aslinya enggak. Libra enggak gitu ya kan Bang Dwi ya?
0: Aku emang kenyem aja dia, gak ada yang
1: aku tanggung. Gitu, soalnya tukang flirting ketika ada yang deketin atau ada yang genitin dia caplok gitu kan. Ya gimana gak emosi aku ya gitu kan. Gitu.
0: Okay.
1: Ini ngapain nih orang gitu kan. Selain emang dia membutuhkan validasi sih juga ya.
0: Iya ya darat ya.
1: Iya emang ya. Kalau yang sama sekarang tidak, dia mama tua soalnya.
0: Kayak udah sama-sama ngerti toh, kemana-mana juga terus bersama.
1: Wah oh, asik.
0: Apa sih yang mesti dicemburuin
1: udah
0: gitu.
1: Udah kayak ibarat pakai sendal jepit guys, selalu dipakai.
0: Asik. Sendal jepit banget nih.
1: Ya kan gitu, gak pakai alas kaki panas dong.
0: Bram pernah tapi sama mantan pasangannya ya, yang kayak cemburu parah gara-gara memang gara-gara ya emang.
1: Emang sifatnya.
0: Iya, seneng bikin Bram panas gitu dan memang benar-benar dibikin panas. Kalau sama pasangan sekarang sih untungnya enggak, sama kayak aku juga enggak sih. Iya kan? Dibuat cemburu pun gak bisa gitu loh, karena tahu tuh cuma bercanda. Kalau Anda yuk cerita gantian, kita pengen nih denger bumbu-bumbu cemburu Anda ke pasangan. Pernah gak? Dan kalau cemburu terparah yang pernah Anda rasakan tuh setaraf apa sih? Apakah sampai pura-pura pingsan gitu? Pernah dulu kayak gitu.
1: Oh gitu? Ada
0: toxic
1: ya?
0: Toxic banget. Pernah aku saking toksiknya aku sadar waktu itu, ngapain sih aku bego banget. Makanya no-no ya. Nomor ya, memalukan itu. Hello, aib itu.
1: Iya.
0: Jangan sampai seperti itu.
1: Jangan sampai kayak gitu ya. Atau mungkin Anda cemburu kayak memang megang akun sosmednya.
0: Iya benar.
1: Memantau.
0: Tahu passwordnya apa.
1: Siapa
0: sampai
1: nih
0: mirroring.
1: DM gitu kan.
0: Temenku ada loh Bram.
1: Oh iya?
0: Sampai akhirnya mereka berpisah sih sekarang ya.
1: Gitu.
0: Pernikahan tuh kayak sampai dia tuh di mirroring handphonenya.
1: Oh iya?
0: Iya serem banget ya? Itu. Aku bilang astaga.
1: Tetap ada batasan pribadi sih sebenarnya.
0: Nah itu kan termasuk salah satu cerita ya. Kalau Anda punya nggak cerita cemburu ke pasangan sama yang paling parah?
1: Yang paling parah banget gitu ya. Pas pernah kan? Mungkin sama pasangan sebelumnya boleh cerita juga, silakan. Ya, WhatsApp Telegram yuk 0811 3993494, Instagram, Facebook at Pinguin FM Bali, X at Radio Pinguin FM. Rumor.
0: Wah, kalau ini sih aku gak cemburu, malah aku ngejodohin mereka ternyata.
1: Serius?
0: Rumor ya.
1: Apa enggak sih?
0: Gak tahu aku.
1: Kalau serius ya lucu sih.
0: Karena Korea kan gitu, Bram, gak berani. Iya, tiba-tiba aja kayak kemarin, Bomi udah nganten gitu kan. Ya. Nah, siapa yang tahu mereka udah pacaran 9 tahun gitu. Tapi sekarang kita ngomongin Mingyu 17 dan juga John Somi. Ini kan memang selama 2 tahun terakhir ini digosipin pacaran, ya kan? Dan ternyata seakan menjawab itu semua, menjawab tapi tidak ada jawaban gitu kan.
1: Gimana
0: Fans-fansnya tuh histeris gara-gara keduanya ini berani loh muncul bareng dalam konten dance challenge IOI.
1: Iya loh.
0: Jadi awalnya ini yang bermula dari spekulasi lah ya di forum komunitas Korea di tahun 2023 di mana ada seorang anonim menyorot kalau mereka ini sering pakai baju yang serupa. Kalau orang Korea pacaran gitu memang, Bram.
1: Oh ya?
0: Pakai item yang mirip-mirip sama-sama. Gitu. Iya, kayak couple things gitu loh. Jadi waktu itu mereka kayak pakai kemeja putih aksen renda yang mirip dan di upload di akun Instagram masing-masing.
1: Oh, di upload juga ya. Ya gimana gak spekulasi sih jadinya. Oh, dia pakai yang kayak gini, guys.
0: Tapi menurutku agak maksa sih. Maksudnya siapa tahu aja itu endorsan brand kan.
1: Bisa juga sih, iya benar. Mungkin dia di endorse sama brand yang sama,
0: iya,
1: ya kan, produknya sama untuk couple.
0: Iya, ini kita yang realistis ya.
1: Iya sih, tapi emang ya banyak fans dan juga netizen nih menepis rumor mereka tuh pacaran gitu. Dan terkesan kayak dipaksain banget. Kayak enggak deh, kayak gitu kan. Jadi John Somi juga diketahui mengundang Mingyu dan juga kedua rekan personilnya. Ada The Eight dan juga Wozi. Waktu itu
0: The Eight dan Wozi.
1: Di acara listening party album Game Plan. Jadi mereka berdua itu berinteraksi, bertukar kemeja saat ketemu di sana.
0: Ampun, kecurigaan netizen. Ya kali ketemu terus itu keren kemeja ya. Main bola kali itu keren baju.
1: Iya, kalau main bola tukeran jersey oke lah ya. Mereka main game loh. Tukeran kemeja kayak mana?
0: Mereka lagi party loh itu ya kali itu keren kemeja.
1: Jadi gak disangka ya, jadi rumor pacaran Mingyu dan juga John Somi ini kembali mencuat di tahun 2024 kemarin. Dalam dokumen internal Hype yang terekspos ya, Mingyu nih mengatakan bahwa dia tuh tinggal bersama Wonwoo. Jadi perwakilan Hype juga menyoroti bagaimana rumor pacaran Mingyu dan juga John Somi ini sontak terbantah di kalangan para fans. Yeah. Terlebih lagi Mingyu dan Wonwoo ini kan populer dipasangkan ya, couple mini. Bener ya gitu. Bener. Ya aku gak tahu sih, aku pernah
0: biasa
1: nonton
0: biasa gitu idol K-pop kan saya punya kayak ya gitulah. Jadi berselang 2 tahun Mingyu sama Jun Somi ini muncul bareng dalam satu frame di mana Mingyu ini ngasih dukungan kepada Somi lagi reuni dan merayakan 10 tahun debutnya bareng IOI. Kan makanya tuh Mingyu sama Somi kelihatan kompak pakai baju sama berwarna pink. Kayak sengaja gitu loh. Karena kemarin gosipin kita gara-gara kemeja kita sama nih, sekarang kita pakai baju pink bareng-bareng. Yuk sekalian aja biar rame gitu kali.
1: Oh biar panas ya guys.
0: Iya. Jadi kayak ini seolah menepis rumor hubungan asmara. Karena kalau udah berani tampil berdua ini biasanya beneran gak ada apa-apa, cuma teman.
1: Oh gitu. Itu ya. Tapi kalau misalnya diam-diam baik
0: tetap diam ya. Benar biasanya gitu sih.
1: Oh yaudah gitu aja deh aku juga.
0: Mas siapa
1: nggak tahu
0: di

0: Ras, kamu dijemput hari ini?
1: Iya, Ti. Lagi gak bawa motor nih.
0: Kamu lagi baca apa sih? Kayaknya seru banget tuh.
1: Ini loh, seru banget ngikutin berita Pak Menteri Keuangan yang lagi banyak diomongin di seluruh Indonesia.
0: Kamu tahu gak? Ada loh kampus di Denpasar yang juga lagi banyak diomongin.
1: Hah? Kampus apaan tuh?
0: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar atau FEB Unmas Denpasar.
1: Emangnya kenapa, Ti?
0: Sini, aku kasih tau deh ya. Kampus ini cocok banget loh buat kita-kita yang pengen belajar di lingkungan akademik yang berkualitas, profesional, tapi tetap santai dan bersahabat. Akreditasinya unggul, dosennya handal dan berpengalaman. Kurikulumnya update banget, sangat aktif dengan program pengembangan diri, dan biaya kuliahnya terjangkau banget.
1: Wow, sounds good. Ada jurusan apa aja sih di sana?
0: FEB Unmas Denpasar punya jurusan manajemen dan akuntansi, dan juga ada program S2, Magister Manajemen dan Magister Akuntansi. Dan juga S3, Program Doktor Ilmu Manajemen.
1: Wah, wah, wah. Yang kayak gini nih yang aku cari.
0: Bener.
1: Lulus nanti, kita kuliah di FEB Unmas Denpasar aja yuk.
0: Yes. Nanti kita daftar di spmb.unmas.ac.id/pendaftaran. Bareng-bareng yuk.
1: Yuk. Tapi aku duluan dulu ya. Jemputanku udah dateng nih. Bye.
0: FEB Unmas Denpasar, Smart Decisions, Brighter Futures.
2: Follow social media kita di Instagram dan fanpage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh rumahnya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...
4: Oh.

Pengen kuliah di kampus yang bisa jadiin kamu entrepreneur kelas dunia? Gas! Daftar di Universitas Ciputra Jakarta aja. Di UC Jakarta, kuliah nggak cuma teori, tapi langsung bangun mindset dan experience bisnis dari semester 1. Sebagai bagian dari grup Ciputra, UC punya jejaring internasional yang luas, kampus berbasis AI, bahkan UC Jakarta bekerja sama dengan Apple Developer Academy. Dengan akreditasi unggul, fasilitas modern, dan networking yang kuat, UC siap support kamu. Dengan basis real business experience, jadi kamu langsung terbiasa terjun ke dunia bisnis. Terbukti, 2 dari 3 alumni Universitas Ciputra lulus sudah punya bisnis. Jurusannya ada International Business Management, Culinary Management, Perpajakan, Fashion Design, Visual Communication Design, Informatika, dan masih banyak lagi. Pendaftaran 2027 sudah dibuka, dan untuk tahun 2026 ini juga masih ada kesempatan. Langsung cek website jakarta.ciputra.ac.id karena banyak penawaran beasiswa hingga 100%. Info lebih lengkap, follow Instagram at @uc_jakarta. Start your future with Universitas Ciputra Jakarta.

0: Kembali ke Bali. Saatnya kembali ke Bali. Kalau bukan kita, siapa lagi?
1: Penguin FM, your sweet music station. Betty Richardson sudah hadir lagi di Kembali ke Bali. Kita jalan-jalan ke Desa Temukus, Kabupaten Karangasem. Yuk, yuk, yuk. Di sini ada sebuah taman bunga yang keindahannya diibaratkan seperti negeri dongeng loh. Namanya adalah Padang Bunga Kasna. Bunga Kasna ini punya cerita unik yang dipercaya oleh masyarakat setempat. Menurut kepercayaan, bunga ini adalah pemberian dari para dewa. Konon dulu nih, saat wilayah Besakih mengalami masa-masa sulit, para dewa mengirimkan bunga ini sebagai tanda keberkahan. Makanya bunga kasna sangat dihormati dan dianggap sakral oleh penduduk Temukus. Yang bikin padang bunga kasna di Temukus makin spesial, ternyata bunga ini hanya bisa tumbuh di daerah ini saja loh. Faktor tanah, suhu, dan iklim di Temukus memang sangat cocok untuk bunga kasna. Bukan cuma indah dilihat, bunga kasna juga punya aroma harum yang lembut dan menenangkan. Saat Anda berjalan di antara hamparan bunga ini, Anda akan disambut oleh wangi alami yang bikin relax. Selain bunga kasna, di sekitar area Temukus juga ada ladang bunga marigold berwarna kuning kemasan. Paduan warna putih dari bunga kasna dan kuning cerah dari marigold menciptakan pemandangan yang luar biasa cantik. Buat Anda yang hobi fotografi atau sekadar pengen mempercantik feed Instagram, tempat ini benar-benar Instagramable. Banyak spot foto alami yang keren banget tanpa perlu dekorasi tambahan. Datang pagi hari ya, supaya bisa menikmati suasana sejuk dan pencahayaan alami yang pas buat foto-foto. Tapi Anda harus hormati adat setempat. Jangan memetik bunga sembarangan ya.

0: Yuk beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
2: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
1: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
2: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya at Stikom Bali.
3: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, kuliah di mana dong?
2: ITB Stikom Bali. Always the first.
4: Kenapa sih, Nak? Pulang kok muka cemberut aja?
5: Bete, Pak. Abis dimarahin bos.
4: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
5: Nggak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini nggak mau, yang itu nggak mau. Bawel banget.
4: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
5: Masa, Pak?
4: Udah deh, percaya sama Bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
5: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka, Pak?
4: Tinggal WhatsApp aja ke 0813-3872-0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
5: Asik, makasih Pak. Aku telepon bosku dulu ya.
4: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
5: Oke, Pak.
6: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.

0: Cemburu ya?
1: Cemburu banget ya.
0: Cemburu menguras energi apa betul. Menguras rekening?
1: Menguras rekening iya, menguras energi iya, menguras mental juga iya. Aduh.
0: Gak enak ya.
1: Ada yang bilang cemburu itu adalah bumbu-bumbu dari percintaan ya. Tapi kalau kebanyakan ya itu banyak yang terkuras.
0: Iya, overclaim jadinya ya.
1: Betul sekali. Kita berdua udah pernah ngerasain soalnya Bram ya. Capek.
0: Lebih ke capek guys.
1: Akhirnya nanti pasang.
0: Solusi terbaik sih ya, itu, ya kan?
1: Betul sekali.
0: Daripada dipertahankan.
1: Untuk apa? Ternyata cemburu itu tidak selalu enak kok.
0: Iya, benar. Tapi mungkin di salah satu dari sahabat Queen FM ada
1: ya,
0: yang bisa mempertahankan itu. Kan enggak tahu.
1: Memang karena andanya memang hatinya sangat, sangat besar ya.
0: Mulia ya.
1: Atau memang suka logam dengan tantangan seperti itu, Bram.
0: Oh, bisa jadi
1: iya
0: sih.
1: Iya, makanya iya, yuk cerita.
0: Yuk cerita sama kita ya di obrolnya sore hari ini. WhatsApp, Telegram 0811. 0811-393-494 Instagram dan juga Facebooknya Pinguin FM Bali X at Radio Pinguin FM.
1: Cemburu terparah yang pernah Anda rasakan pada pasangan.
0: Yuk cerita.
2: Obrey. Obrolan sore.
1: Nah, banyak.
0: Sudah ada ikut pengakuan banyak ini ya. Siapa ya pertama?
1: Fapang udah, ikutan katanya. Soal cemburu sama pasangan ya jelas iyalah cemburu karena itu tanda sayang. Pang, kita tanya pengalaman.
0: Bukan masalah
1: POV kamu ya.
0: Iya, kamu cemburu sayang apa enggak, terserah.
1: Betul, itu kan balik ke orang masing-masing ya. Pengalaman ya.
0: Pengalaman cemburumu seperti apa? Nah. Apakah kamu sampai minggat gitu kan?
1: Iya, terus sampai pura-pura pingsan, apa ngancem-ngancem.
0: Atau mungkin ngajak orang ketiga, keempat, kelima.
1: Iya, sampai bayar orang, apa gimana.
0: Iya kan gitu, gak tahu ya kan. Kalau Mbak Desa Mariani, cemburu ya yang sampai parah banget katanya gak pernah sih. Walaupun Pak Dewa ya yang pernah kesini datang itu.
1: Oh, pernah diajak kesini?
0: Itu, kemarin kan ngasih buah itu, Pak Dewa itu.
1: Oh ya ampun, itu suaminya Mbak Desmar.
0: Iya, suami Pak Desmar.
1: Mbak, ada buahnya udah dikupasin sama Dinda Jegek.
0: Iya, dikuliti sama Dinda Jegek.
1: Masalahnya nasi kita belum dateng. Belum berani kita makan.
0: Nemplok itu, nemplok di ini nanti kita UGD nanti kita.
1: Makasih Mbak Desmar ya.
0: Kasih ya. Jadi walaupun Pak Dewa itu sering keliling kirim barang ya, tapi dia tuh selalu bilang kalau mampir kemana-mana selalu ngabarin. Kami saling percaya. Ya aja.
1: Suka deh.
0: Gitu dong.
1: Iya, kelihatan sih dari wajah Pak Dewa auranya ya. Enggak macem-macem kok.
0: Iya, aman-aman ya.
1: Ada Edo katanya boleh dong, pernah ngerasa cemburu ke pasangan pernah. Di atasnya bam, bawahnya C. Pernah, tapi aku enggak sampai marah-marah gimana gitu, paling nanya aja itu siapa. Kok deket banget kalau ngerasa jawabannya masuk ke logika, biasanya cari tahu sendiri kalau lagi mood. Tetap ya insting detektif ya. Bisa jadi detektif katanya saat itu juga, cari-cari historinya, emang gitu ya.
0: Dasar.
1: Edo ini tipe yang kasih kepercayaan sepenuhnya ngebebasin pasangan bergaul sama siapa aja. Karena Edo juga gak suka dikekang Bram, tapi saling jaga kepercayaan. Kalaupun cemburu paling nanyanya sambil bercanda.
0: Oh gitu, nyelekit dikit ya.
1: Nyelekit itu pasti Bram.
0: Iya kan, emang udah bawaan sih. Kalau Budayu Asyani, malah pasangannya Budayu yang cemburuan katanya. Kalau Budayu sih gak pernah cemburu, jujur li ya. Budayu yang bikin dia cemburu gak?
1: Nah itu.
0: Ih, gemes deh sama Budayu.
1: Ceci soalnya, cantik lagi.
0: Wow.
1: Ada Bliadi Hendrawan, kalau sama pasangan sekarang sih gak pernah ya. Dari masih pacaran sampai sekarang, posisi dicintai soalnya jadi santai aja sayanya.
0: Takut banget loh.
1: Aku wanita, ingin dicinta. Kalau sama mantan.

0: laki-laki ya teman kerjanya tanpa bilang sama Pak Putu. Karena pikiranku sudah negatif thinking aja sih ya duluan ya. Akhirnya terjadilah pertengkaran hebat dan juga HP-nya tuh sempat tak banting ya.
1: Wow, Taurus ya, begini emang.
0: Banting harga turun harga dong berarti.
1: Ayam mending itu.
0: Dan ternyata emang ya usut punya usut, ternyata benar mereka tuh ada affair alias selingkuh ya. Syukurnya ya hubungan kita tuh berakhir. Kalau sama Mama Rose so far so good sih. Nah, kan? Sampai 10 tahun ini katanya.
1: Kan? Enggak, belum tentu benar cemburu itu tanda cinta loh. Iya kan?
0: Iya benar, udah gitu aja.
1: Terlalu banyak drama nanti.
0: Tuh Fapang gitu, Pang. Cemburu itu bukan berarti emang cinta.
1: Belum tentu loh, Pang.
0: Itu
1: tapi
0: kode
1: barangkali
0: biasanya, ya
1: kadang mungkin ya. Kalau Mbak Panca katanya pernah dong. Kurasa semua pasangan pasti pernah cemburu ke pasangannya, enggak Mbak? Saya enggak. Bram juga enggak. Pak Oki enggak. Oh mantan ya. Karena red flag ya kan. Kalau Mbak Panca ini cemburu paling parah itu juga pernah. Sampai ribut parah, tapi udahlah itu masa lalu. Semua orang pasti pernah ngalamin. Ya ceritanya ya Mbak, kita kan mau nanya cerita.
0: Ya kayak gimana pengalamannya Mbak Panca?
1: Ya udahlah itu ya kayak gimana.
0: Gimana Mbak?
1: Kita pengen tahu cerita-cerita unik Anda.
0: Iya, apa banting piring kah? Iya, tiba-tiba
1: mau Oki banting pintu, banting HP lah.
0: Atau tiba-tiba mood masak nasi goreng gitu, aku cemburu?
1: Enggak makan.
0: Masak aku pokoknya.
1: Ya asik. Bagus ya cemburunya ya.
0: Iya kan gitu. Aku cemburu, loteng tak bersihin.
1: Aku cemburu, genteng aku sikat.
0: Iya kan daripada yang lain-lain
1: ya,
0: kan.
1: Iya benar-benar.
0: Positif pokoknya ya, gitu kan.
1: Ya Anda yang belum cerita juga silakan, atau bahkan gak pernah juga gak apa-apa. Cerita aja kenapa gak pernah gitu. Ya. Memang saling percaya atau bahkan sampai seperti aku lah contohnya. Sampai dibuat-buat cemburu gak bisa gitu. Ya. Karena memang udah percaya banget gitu. Alah gak mungkin gitu kan.
0: Atau mungkin kalau misalnya ada Anda ada mau cerita tapi malu, samarkan aja.
1: Samarkan nama Anda.
0: Bisa kok.
1: Di atas gak apa-apa. Gitu. Sebut di aku atas. Melati iya, gitu kan.
0: Sebut aku meja.
1: Sebut aku sedap malam.
0: Wow. Susana, Susana.
1: Kayak ogoh-ogoh.
0: Wow, seram itu ya. Ya silakan cerita ya WhatsApp Telegram 0811-393-494. Ya, di cut off lagi sama ini.
1: Rame kok nih, Bram.
0: Sebel.
1: Alasannya berkucet. Lagi ini traffic, high traffic kok nih.
0: Nah. Tau gitu tutup dari siang.
1: Sabar. Emang kalau udah lapar emosi bawaannya ya.
0: 7:30 loh ini.
1: Udah lapis 7:30 lagi ya. Tunggu ya. Kita akan live 7:30.

0: Obrolan sore.
1: Coba cek masih ada ikut tidak?
2: Ada bunga matahari ikut.
1: Baiklah.
2: Baru ikut gabung dia.
1: Sunny.
2: Sunny.
1: Sunny.
2: Sunny.
1: Au. Tapi sebelum Suni ikutan, ini Budayu Asriani ikutan. Tadi dia cerita lebih detail lagi.
2: Oh, katanya gimana,
1: kan
2: Budayu?
1: Pasangannya cemburuan tuh. Parahnya banget-banget sampai HP dicekin terus, kemana-mana dibatesin. Ternyata malah dia yang selingkuh.
2: Oh, biasanya begitu sih Budayu. Menutupi kasusnya dia.
1: Atau enggak, ya itu. Dia apa? Dia melakukan hal yang sama. Jadi menganggap orang seperti dia.
2: Oh, iya kan? Iya. Kayak dia berkaca gitu kan.
1: Memang seperti itu, Bram, biasanya.
2: Benar. Ya kadang kok bisa tiba-tiba dia overprotective ya, ternyata dia menutupi kebusukannya.
1: Nah itu, lanjut Sunny.
2: Sunny, kalau Sunny waktu itu suaminya ya dinas di luar daerah ya waktu itu ya, kan dia tuh sudah bawa mobil kan. Nah suatu ketika dia minta mobilnya Sunny itu dikirim dengan alasan mau diservis katanya. Tahu-tahu ada cewek yang SMS, bang SMS siapa ini bang? Kalau dia bawa mobilnya Mbak Suni ya, dia sampai ngomong macam-macam yang aneh-aneh. Tapi enggak aku gubris sih katanya. Urusanku sama suamiku dong ya, bukan sama dia. Wah ternyata perang lah waktu itu. Aku minta mobilku dikirim hari itu juga. Dia dinas di bandara di Banyuwangi waktu itu. Dulu sesakit itu ya, tapi kalau diingat sekarang ya jadi senyum-senyum aja. Dah hilang sakitnya.
1: Ternyata ya.
2: Gitu ya. Ternyata tidak modal ya. Modar yang ada.
1: Iya betul, bikin modar aja. Jadi sahabat Tungin FM, kalau tadi Anda sudah cerita ya bagaimana cemburu ya benar-benar memang menguras hati, tenaga, energi, bahkan uang kan sampai mobil pun mau diambil. Jadi ada nih sebuah yang lebih horor lagi.
2: Serem dong.
1: Iya, jadi kisah ini kayak jadi pengingat gitu loh Bram. Kalau cemburu setelah putus cinta bisa berubah jadi tindakan yang melanggar hukum. Seperti yang dialami seorang wanita di Florida, Amerika Serikat, yang nekat melakukan teror digital terhadap pacar baru dari mantan kekasihnya. Jadi namanya adalah Christina Taylor. Usianya 36 tahun. Dia ini bareng temennya Tara Johnson, sama umur-seumuran. Dilaporkan sengaja melacak perempuan yang sekarang menjalin hubungan dengan mantan pacarnya Taylor. Astaga. Jadi menurut keterangan kantor Sheriff Polk County, mereka ini sampai ngirimin konten vulgar berupa foto dan video pribadi yang melibatkan sang pria.
2: Oh, melibatkan mantannya ya.
1: Manes-manesin gitu loh ke pacar barunya. Nih loh kelakuan pacarmu yang sekarang kayak
2: ini loh, kayak gini loh. Masih kamu mau pacari?
1: Udah bekas kamu nih gitu. Dapat bekas
2: aku. Jadi aksi ini dipicu rasa cemburu sih ya emang. Jadi Christina disebut mulai melakukan pelecehan setelah mengetahui bahwa mantannya nih yang telah menjalin hubungan selama 4 tahun dengannya sudah punya pasangan baru hanya beberapa minggu setelah mereka putus. Kayak cerita teman ya ini ya.
1: Oh, siapa tuh?
2: Aja tuh, nanti aku cerita off air ya. Jadi gak cuman itu ya. Jadi Tara nih juga ikut terlibat dengan melacak identitas perempuan tersebut dan juga mengirim rekaman percakapan serta konten yang dianggap sensitif. Serem ya guys.
1: Ngeri dah.
2: Jadi kasus ini dimulai diselidiki sejak 16 Oktober 2025 tahun lalu. Dan juga berujung pada penangkapan keduanya di 27 Oktober atas tuduhan cyber harassment. Ini awalnya Christina dan juga Tara ini terancam hukuman penjara selama 2 bulan. Tapi situasi berubah ketika sang mantan kekasih memilih untuk tidak melanjutkan proses hukum. Ia bahkan meminta jaksa agar keduanya tidak dipenjara dan mengancam tidak akan bekerja sama jika tuntutan tetap dilanjutkan.
1: Masih dia membela mantannya walaupun sudah dirugikan ya. Mungkin ngerasa bersalah juga mungkin. Jadi pria itu yang tidak ingin disebut namanya bilang ke Daily Mail kalau dia juga pengen menghancurkan hidup siapapun. Dia tahu dia tidak akan pernah merasa nyaman kalau misalnya mantannya dan temennya itu harus masuk penjara. Dia juga gak pengen anak-anak mereka harus jauh dari ibunya selama itu. Punya anak ternyata. Jadi si pria ini bilang ke jaksa kalau dia merasa mereka sudah belajar dari kesalahan ini gitu. Dan dia juga mengaku memiliki kedekatan dengan anak-anak Christina selama selama hubungan mereka. Sehingga gak tega kalau mereka harus merasakan dampak dari hukuman tersebut gitu. Lebih kayak anak-anak.
2: Anak-anak sih, sampai katanya juga dia berpikir apa arti beberapa bulan itu untuknya juga sih ya. Kan saya tidak ingin itu menjadi beban dalam hati saya gitu, katanya ucap pria tersebut. Dan akhirnya Christina dan juga Tara ini ditawari program pengalihan pelanggaran ringan atau mis demenor diversion ini, yang mengharuskan mereka menjalani pengawasan serta melakukan kerja sosial untuk menghindari catatan kriminal mereka. Jadi setelah lolos dari hukuman penjara, Tara Johnson justru membagikan cerita panjang ini di Instagram, menyebut dirinya sebagai korban.
1: Belum selesai ya.
2: Dari situasi tersebut. Kok jadi playing victim?
1: Temennya.
2: Sementara itu Christina Taylor ini yang merupakan mantannya juga sempat mengupload video di Instagram yang menyinggung para hatersnya dan juga memberi isyarat soal masalah hukum yang dia hadapi meski tanpa menyebutkan detail kasus secara langsung.
1: Iya, begitulah cemburu ya.
2: Apa sih?
1: Jadi cemburu tanda sayang? Si yakin?
2: Ayah masa sih?
0: Single on Penguin apa?

Kesa membuka era musik barunya melalui single Energetic Origami yang merayakan kebebasan berekspresi dan cinta pada diri sendiri. Lagu ini ditulis dan diproduseri langsung oleh Kesa bersama Pinkslip untuk menampilkan arah musikal yang lebih lepas. Perilisan lagu ini juga menjadi amunisi utama sebelum Kesa memulai rangkaian Freedom Tour bersama duo Chromeo pada akhir Mei mendatang. Lagu ini dirilis tanggal 8 Mei 2026.

0: Bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
1: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.

0: Minggu FM Your Sweet Music Station.
1: Must have big impact.
0: Selamat malam. Lam. Anda sudah pada makan belum?
1: Makan dulu guys.
0: Kita belum.
1: Ya gimana dong? Kena cancel culture kita.
0: Ayo jangan dong jipeng amit-amit. Kena cancel sama restorannya karena lagi rame banget katanya.
1: Yeah.
0: Overload.
1: Apa aku galak? Aku gak ada galak dong.
0: Siapa galak?
1: Aku dibilang galak. Cie galak deh kali dia. Cie.
0: Belum makan soalnya doh. Jadi ngegas dia.
1: Galan kamu doh.
0: Aih takut. Emang pernah digalain Edo? Belum pernah
1: sih.
0: Kan?
1: Janganlah.
0: Aku sih gak pernah liat Edo galak ya.
1: Masa? No bukti hoax deh. Kayak Mbak Rom dong.
0: Gemeter.
1: Wow.
0: Eh kita belum baca sama sekali ya. Tapi kita ingetin Anda lagi sahabat Tungin FM.
1: Jahat ih.
0: Yang ikutan mini vote.
1: Iya mini vote-nya ya langkah kecil apa sih?
0: Yang sudah Anda terapkan. Untuk lingkungan.
1: Untuk lingkungan nih.
0: Hal kecil aja.
1: Yang kecil aja, mungutin daun ke.
0: Iya, lihat ada sampah, ada buang. Atau udah
1: gitu.
0: Bawa tumbler, udah bawa tas belanja sendiri.
1: Iya.
0: Atau inget selalu matiin lampu kalau nggak kepake, ya kan?
1: Betul.
0: Atau apa?
1: Atau mengurangi plastik atau apalah,
0: ya,
1: boleh ya.
0: Silakan.
1: Ada Lucy, oh bukan.
0: Bukan, itu aku. Gustu lagu kamu nggak ada di playlist premier di mana?
1: Radio mana tuh kamu Gustu? Ketahuan banget kamu nggak stay tune di sini ya. Awas loh, tak cancel loh nanti kamu.
0: Asik, jangan dong.
1: Sukma, Dewi Damkar, dia katanya mini vote-nya bawa tas belanja sendiri lah. Ya iyalah, masa kamu suruh orang bawa tas belanjamu.
0: Bawa tin nasi jinggo, bawa tin.
1: Ah,
0: laper.
1: Itu mah omon-omon aja.
0: Aduh, bawa Nil-Nil.
1: Halo.
0: Bawa Nilo Sukartini. Katanya kalau bawa Nilo itu, hal kecil yang sering dilakukan adalah matikan lampu kalau nggak dipakai. Hmm. Bawa tas sendiri saat belanja, nggak pakai plastik sekali pakai. Bawa tumbler juga udah sendiri katanya.
1: Oh iya iya.
0: Petugas
1: iya.
0: Ya Betty Bram sehat happy sukses terus.
1: Terima kasih. Ada Bagus Bayu, Nona shoot sudah.
0: Weh,
1: ya.
0: Ini.
1: Shoot.
0: Shoot ya.
1: Uh-uh.
0: Ada Putu Oki.
1: Halo.
0: Kalau dia lagunya Olly Murs Demi Lovato Up sabar ya Ki ya.
1: Mm-mm.
0: Hal kecil yang dilakukan untuk lingkungan itu adalah bawa tumbler sendiri dan jangan salah. Saya bawa dua ya.
1: Oh,
0: yang satu di tas dan satu lagi di motor pakai cadangan. Enggak ada aroma-aroma apa gitu di tumbler. Tumblermu kamu taruh di jok motor, Ki.
1: Iya, cadangan untuk apa nih ceritanya nih?
0: Tahu. Kan bisa ambil di ini.
1: Iya, mending kantor. Taruh di kantor satu,
0: ya.
1: Di tas satu, dan...
0: Iya, gak pernah di kantor soalnya, Bram. Lumayan menghemat beli air dan anak-anak juga kalau sekolah bawa tumbler.
1: Oh, berarti tumbler di motormu isi air tuh, Ki?
0: Ya,
1: minum
0: dong.
1: Gak diminum?
0: Abis sendirinya nanti, Bram. Nih, Ajun. Katanya kalau dia sudah bawa 5 tumbler.
1: Udah 200.
0: Habis saya langsung buang tumbler. Nggak boleh gitu Jun, sama aja namanya.
1: Orang kaya ya beda.
0: Nggak gitu, kan gak sama
1: gitu
0: aja nggak ngejaga lingkungan namanya.
1: Iya, sekali pakai dong jadinya.
0: Oh.
1: Dan yang gitu ya.
0: Terus ada siapa lagi?
1: Ada Mbak Desa, ini Mbak Desa.
0: Mbak
1: Your, oh ya, Mbak Desa Mariani, Your Idol saja bos tadi sudah. Lagi bikin biur-biur sum-sum untuk tumpah wariga besok Betty.
0: Oh, pakai sembahyang.
1: Iya, sembahyang besok. Boleh kok di mana?
0: Boleh ya? Oke.
1: Jadi hal yang dilakukan untuk lingkungan sekitar adalah biasanya bawa tumbler kemana-mana, bawa tas belanja, tidak membakar sampah apapun. Bakar api cemburu gimana?
0: Jangan
1: gak
0: dong,
1: ada sih
0: kan
1: kayaknya
0: cemburuan
1: ya.
0: Mereka. Kalau Fapang tadi lagunya Tough Lo Close, salam buat Aldo, Rian, Sanjaya, Guste. Makasih.
1: Oke, ada Edo, nih Do tak bacain sekarang kamu Do ya. Orangnya masih di sini.
0: Do lapar.
1: Redfu, New Tang ya. Kalau hal kecil yang dilakukan untuk lingkungan itu adalah hampir sama sih semuanya katanya, kecuali bawa tas belanja sendiri ya. Waka. Ini yang sering banget lupa loh. Sampai punya tas belanja banyak banget di rumah tapi lupa dibawa, sampai bingung mau dikemanain lagi nih tas belanja
0: taruh
1: saking
0: di
1: banyaknya.
0: Tas dong.
1: Taruh di motor, di tas, di mobil, satu-satu taruh semua. Heran sama orang satu ini ya. Lupa bawa tapi gak mau diiniin.
0: Lupa rasanya.
1: Oh kode dia pengen ada yang ingetin.
0: Kalau beli Adi Hendrawan, dia lagunya Jet, Look What You've Done katanya.
1: Oke. Kalau Mbak Panca, Papa Ute, hal kecil yang dilakukan untuk lingkungan tuh biasanya bawa tas belanja kemana-mana loh. Di jok motor selalu ada tas belanja, gak boleh tidak, bawa tumbler juga kemana-mana juga. Aku kebetulan punya beberapa tumbler ya, khusus di kantor ada, untuk di motor ada. Karena sambil nungguin lampu merah kan pun aku kadang minum nih. Wow, untuk nge-gym juga ada. Matikan lampu juga waktu tidak dipakai, harus wajib katanya.
0: Oke.
1: Okay. Ya, ya, ya.
0: Thank
1: ya.
0: You.
1: Makasih.
0: Terus ada dari Budayu Asriani. Mm-hmm. Ini lagunya adalah Bruno Mars, Cha Cha Cha. Kalau Budayu mini food hal kecil itu sudah bawa tas belanja sendiri dari rumah. Mm-hmm. Matiin lem saat gak butuh. Thanks my idol.
1: Oh my god. Yeah. Ya. Bodek di side man. Lagunya Setia Bayu sebelum hujan ya.
0: Okay.
1: Buat teman hidup aku semoga mempertahankan kebersamaan dan juga kebersamaan dan terima kasih katanya ya. Ini ikutan Ubre ya. Kalau Bodek bersama dengan cinta pertama dan terakhirnya itu Komang Saputra. Pak Komang. Pak Mang, ini Mendek nih.
0: Mendek, kok gak enak ya?
1: Apa yang panggilnya ya? Bude?
0: Bude.
1: Men Kade? Ya.
0: Bude, lebih enak.
1: Pak ya Bude dah ya. Ini Pak Mang dan juga Bude ya. Itu tuh waktu pacaran tuh, waktu itu pas masih musim Mogogo. Terus STT kan biasanya bikin tuh. Terus waktu itu mantan pacar yang udah jadi suami ngapel ke rumahnya Mbok De. Terus ditelepon lah dia sama temen ceweknya yang sesama STT. Kebetulan kita beda banjar. Aku kesel lah banget waktu itu. Kayak sengaja banget dia telepon padahal tahu masih di rumah aku. Aku usir lah dia waktu itu tapi dia gak mau pulang katanya.
0: Cuma gara-gara ditelepon sama cewek.
1: Ya. Cemburu loh Pak Mang.
0: Kir.
1: Bisa kayak gitu.
0: Gus Bawo masa segitu dipoto sama, tidak berselera sekali lihat ya,
1: kate sate
0: bekas sama tulang ikan dipoto.
1: Lebih estetik lagi Gus buatnya Gus.
0: Iya. Katanya requestannya Mahalini, Rizwan Fadila, Aren Boys. Yang seketika hal kecil untuk lingkungan yang sudah dilakukan adalah bawa tas belanja sendiri biar hemat dan mengurangi tas plastik. Terima kasih.
1: Ini ada Mbak Indah. Mbak Indah nih ikutan.
0: Indah, aku kurang membaca dah. Aku takut.
1: Mbak Indah ikutan obre. Jadi waktu itu hamil anaknya, nemu chat suaminya tuh lagi di mana, lagi ngapain. Ini isi chatnya ya, lagi di mana, lagi ngapain, udah maam belum. Mama lagi makan bakwan tuh gitu, bener-bener sakit loh. Jangan sampai sebut ya gitu katanya. Okay. Ya deh, waktu itu sampai gemeteran loh Mbak Indah nih, lemes lagi hamil besar pula, ditanya ini siapa.
0: Anak pertama kedua Mbak?
1: Anak kedua ini. Anak kedua nih, namanya anak kedua kan.
0: Oke.
1: Waktu ditanya ini chat ini siapa yang chat, dia bilang gak tahu dan bermacam alasan lah. Dan akhirnya Mbak Indah ini diemin sampai mau lahiran, ngomong seperlunya aja. Sakit hati, kuat lah Mbak Indah ini ya. Salut lah aku mau kamu Mbak.
0: Sangat kuat kamu Mbak.
1: Hebat.
0: Demi anak katanya.
1: Ya gak apa-apa.
0: Terus kalau Mbak Diam Kesuma.
1: Ngambul ya kemarin tak bilang Mbak Diam. Ya? Kamu diam gitu.
0: Kamu yang nulis sendiri Mbak. Katanya kalau aku tuh semua tak lakuin mini put ya. Matiin lampu jika tidak dipakai. Semua orang di rumah kalau pergi bawa tumbler. Kalau belanja tetap bawa tas belanja. Buat kalian berdua semangat siarannya katanya.
1: Ya ini ada Mbak Romi. Dia ikutan mini food. Requestnya apa sih Mbak Rom? Oh kita buat menyenangkan tadi sudah. Okay. Mini vote-nya Mbak Romi dah masih daerah perlistrikan. Kalau bisa di rumah dari pagi sampai sore itu gak ada yang namanya lampu hidup katanya. Cas kalau gak ngecas cabut, kulkas sama magicom aja yang hidup. Kalian disabut juga.
0: Gak mateng dong nasinya nanti. Sampai rumah makan beras mereka nanti.
1: Adi nuduh nih. Bas nih.
0: Aduh. Kalau Gustu katanya gak pernah cemburu katanya.
1: Oh iya iya iya.
0: Terus kalau hal yang pernah dilakukan untuk lingkungan hal kecil adalah mengurangi sampah plastik selalu bawa tumbler.
1: Oke.
0: Okay. Dia ganti lagu Ariel yang Ancika.
1: Titin tadi request apa ya Tin kamu ya, Tin? Udah ya? Ya udahlah ya anggap itu udah ya. Dia untuk lingkungan tuh biasanya bawa tas belanja, ngabe tumbler, kalau tentang mati lamps ya, kipas, AC, streaming radio, muter musik di TV, itu saya gak lakukan, suamiku yang ribut. Ya lagi ngapain? Udah kipas nyala, AC nyala. agak ini
0: emang
1: ya.
0: Emang dia hot soalnya orangnya kan. Hot banget, jadi AC nyala tuh gak cukup, harus sama kipas juga.
1: Oh, sampai suaminya membara kayak ya. Dia obrenya. Karena Mbak Titi tuh gak pernah cemburu sama suaminya. Dia yang OVT ke aku. Ya bingung istrinya kayak gini soalnya. Tapi aku gak peduli katanya. Aku suka muji cowok-cowok maco. Dia agak lain dah pokoknya, dia cemburuan ya gak ngaku katanya. Cuman marah-marah gak jelas aja.
0: Baiklah, nah. Terima kasih ya yang sudah ikutan, yang udah request, sabar.
1: Mbak Dian belum?
0: Oh, ikutan?
1: Ikut nih Mbak Dian.
0: Oh, baru ikutan. Hah? Sudah gak sih?
1: Belum dibaca.
0: Oh, ya tadi ya Mbak Dian itu sudah.
1: Oh, Mbak Dian udah.
0: Aku yang baca.
1: Oh, udah ya?
0: Nah, lapar nih beneran.
1: Udah ya, ntar makan dulu ya. Bye, sampai jumpa live
0: belum
1: TikTok.
0: Belum datang makanannya, makanan datang baru kita end.

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

0: And then Saturday, Sunday, what?
1: Kamu pernah kepikiran nggak kalau hal kecil yang kita lakukan sehari-hari itu ternyata berdampak?
2: Iya ya, kadang kita ngerasa harus nunggu waktu yang tepat buat mulai berubah.
1: Padahal bisa aja dimulai dari hal sederhana dan dari diri sendiri.
2: Dan pelan-pelan, tanpa terasa, jadi kebiasaan deh.
1: Mungkin memang nggak langsung kelihatan.
2: Tapi akan tetap berarti. May Small Steps, Big Impact.

0: Special untuk Edo kesayangan.
1: Halo Edo.
0: Lagunya udah ya. New Thang dari Red Vu. Selamat malam untuk Erike.
1: Halo.
0: Yang sudah ikutan lagunya adalah
1: Feby Putri
0: Senandung Harapan. Pas banget playlist kita, Rik.
1: Iya.
0: Kalau dia mini foodnya matiin semua lampu, Bram. Kalau mau bobo termasuk lampu teras. Karena lihat-lihat villa bule di sini mereka juga minim lampu. Kalau Obre dia jarang ya cemburu yang gimana-gimana. Yang ada aku yang sering dicemburuin sama pasangan. Pernah banget yang dulu nih aku chat sama temen pacarku baca ya. Aku anggap temen aja memang gak ada apa-apa. Terus temenku ini gak tahu ya niatnya apa. Jadi setiap mau tidur dia suka kasih emot peluk gitu. Akhirnya pacar Erik curiga. Dia diam-diam chat tuh temenku pakai handphoneku. Jadi seolah-olah aku yang chat ya. Ajak ketemuan di KFC Mall dan Mogot. Aku juga bingung tuh men ya, anak ajak makan di KFC doang jauh banget. Gak taunya dia ngelabrak temenku itu dong di KFC. Aku disuruh duduk jauh-jauh dari jauh cuma ngeliatin aja mereka berdua. Temenku nangis-nangis. Akunya bingung, abis itu langsung diblokir sama temenku. Gitu, sebenarnya banyak ya ceritanya. Cuma ini aja satu yang paling parah kayaknya, Rick ya. Parah sih tuh, Rick.
1: Parah sih. Ya gimana dong. Harus dijelasin juga, Rick, biar gak salah paham.
0: Iya.
1: Gitu aja.
0: Iya, intinya komunikasi sih ya.
1: Iya.
2: Wow.
1: Wow.
0: Wow.
1: Wow. Ini relate nih.
0: Apa?
1: Selingkuhan.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Selingkuhan juga. Jadi ini baru terjadi berapa bulan lalu ya. Bulan lalu polisi lalu lintas di Kabupaten Maral Besi di daerah otonomi Uyghur Xinjiang Tiongkok Utara. Wih, banyak yang cantik-cantik ganteng-ganteng nih.
1: Maksudnya ya?
0: Iya. Kan ini apa kayak dari Turki
1: Mongol gitu ya.
0: Turki Mongol gitu. Menerima laporan dari pengendara tentang seorang wanita yang bergelantungan di bagian belakang truk yang lagi gerak. Ngeri ya.
1: Astaga.
0: Jadi sebuah tim sampai dikirim loh ke area tersebut dan laporan yang tidak biasa itu dikonfirmasi kebenarannya.
1: Ternyata benar ya guys. Jadi dari beberapa video yang direkam oleh pengendara yang terkejut, ini menunjukkan wanita itu berpegangan pada palang logam di bagian belakang truk pickup yang sedang melaju ya. Tapi alasannya tidak diketahui sampai polisi setempat mengeluarkan pernyataan. Ternyata alasan dibalik aksi gila dari wanita ini adalah cemburu.
0: Cemburu emang menguras hati ya. Penyakit loh ini.
1: Penyakit loh guys, cemburu loh. Jadi setelah menghentikan truk tersebut, polisi mengetahui kalau wanita tersebut bergantung di bagian belakang truk adalah istri dari pengemudi truk itu sendiri.
0: Astaga.
1: Rupanya dia yakin, wanita itu yakin kalau suaminya itu sedang berselingkuh dan juga memutuskan untuk mengikutinya saat dia meninggalkan rumah. Supaya dia bisa memergokin saat beraksi. Jadi dia bergelantung di truknya.
0: Saya kita gak tahu endingnya ya, happy ya, endingnya atau sad gitu. Ya bener apa gak kecurigaannya atau tidak gitu. Ya sehat-sehat ya kaliannya. Yang sering cemburuannya.
1: Iya.
3: Single on Penguin FM.

0: Dewi Putri merilis single terbarunya berjudul Senandung Harapan yang merupakan hasil kolaborasi dengan musisi asal Malaysia, No Saleh. Lagu ini resmi dibagikan pada 30 April 2026 melalui label independen milik dari Febi, Tumbuh Records. Kolaborasi Senandung Harapan berangkat dari rasa kagum yang mendalam Febi Putri yang mengaku telah lama mengikuti karya No Saleh, akhirnya mengambil langkah untuk mengajak berkolaborasi dan rupanya disambut dengan baik.
1: 103.6 Your Sweet Music Station Radio Pink One. May Small Steps Big Impact.
2: Sebelum beli yang baru, mungkin kita bisa lihat lagi apa yang sudah kita punya. Kadang, menggunakan kembali sudah cukup berarti.

0: Inspiring words. Kalau menyebut nama Ed Sheeran, Anda pasti setuju dong kalau musisi dan penulis lagu asal Inggris ini memang dikenal dengan lagu-lagu hitsnya yang everlasting. Mempunyai latar belakang sederhana hingga menjadi seorang superstar dunia, Ed Sheeran mempunyai beberapa quotes yang bisa menginspirasi kita. Salah satunya adalah, "Success is the best revenge for anything." Lewat kalimatnya, Ed Sheeran ingin menyampaikan daripada menghabiskan waktu dan tenaga untuk membalas perbuatan buruk orang lain dengan cara negatif, lebih baik kita fokus memperbaiki diri sendiri. Karena saat kita berhasil mencapai kesuksesan, secara otomatis membuktikan bahwa keraguan orang lain pada diri kita adalah salah.
1: Fresh single on Penguin FM.

0: Rizwan Fadilah, R&B Boys dan juga Mahalini Raharja resmi merilis single terbaru berjudul Seketika. Lagu ini menghadirkan kisah tentang perasaan jatuh cinta yang datang tanpa aba-aba, tumbuh begitu cepat dan sulit dijelaskan dengan kata-kata. Lagu Seketika ternyata lahir dari momen sederhana ketika Rizwan Fadilah dan juga R&B Boys sering berkumpul bersama. Dari sesi bermain dan membuat lagu secara spontan, terciptalah karya yang akhirnya berkembang menjadi single resmi. 103.6 Your sweet music station
1: Radio Pink One. May small steps big impact. Gak harus langsung berubah banyak kok. Kadang cukup dengan mengurangi satu plastik sekali pakai di hari ini. Pelan-pelan nanti bisa jadi kebiasaan.

0: Semasa Bikin Pack.
1: Yeay, sudah jam 8 malam 3 menit lagi.
0: Yeay, pulang.
1: Ya, tapi sebelum pulang sudah disapa semua ya. Terima kasih. Kalau begitu kita pisah dulu, ketemu sama kita berdua hari Senin.
0: Senin lagi.
1: Tapi besok aku siaran kok ya.
0: Ya.
1: Ada di Kite 1, setelah Anggun Jenita, habis Anjun terbitlah Betty.
0: Ya.
1: Terus terbit siapa?
0: Winda.
1: Terbit enggak, Winda hari Minggu. Terbit Dimas, kemudian terbit Sally, lalu Suma penutupan gelamnya ya. Ya, gimana sih? Kan? Kita masih menyesuaikan diri di bulan Mei ini ya, Sumia.
0: Ya gimana dong?
1: Berubah banget soalnya.
0: Gak apa-apa, tunggu keberangkatan Juni ya.
1: Emang ada apa?
0: Gak ada sih. Biar seru kan?
1: Ya biar seru aja konten-konten kita ya.
0: Ya,
1: ya pokoknya penyiaran intermezzo rajin bikin konten. Astungkare.
0: Ya.
1: Yang penting ada niat dulu pasti ada jalan kan gitu. Ya.
2: Halo bos.
1: Halo. Halo Pak Bos. Asik. Baju navy dia malam ini. Pulang dulu Maril. Aku juga pakai Nevi, ntar aku pindah ke sini cepet, biar biar kayak Rose.
0: Ya.
1: Bye, hari Senin ketemu ya.
3: Single on Penguin Alpha.

1997, this is Ariel Noah yang kembali memanjakan para penggemarnya dengan merilis lagu berjudul Anjika. Lagu ini seolah menjadi pelengkap dari rangkaian soundtrack film yang diangkat dari novel P.D. Baik tersebut. Setelah sebelumnya merilis Dulu Kita Masih Remaja dan duetnya bersama Raisa di lagu Senang Dengar Suaramu Lagi. Yang menarik, di balik proses kreatif pembuatan lagu Anjika ini, Ariel menggandeng Ghea Indrawari untuk menulis liriknya. Kehadiran Ghea memberikan sentuhan yang berbeda dan lebih segar jika dibandingkan dengan lagu tema Dilan sebelumnya.

0: Kamu pernah kepikiran gak kalau hal kecil yang kita lakukan sehari-hari itu ternyata berdampak?
1: Iya ya, kadang kita ngerasa harus nunggu waktu yang tepat buat mulai berubah.
0: Padahal bisa aja dimulai dari hal sederhana dan dari diri sendiri.
1: Dan pelan-pelan, tanpa terasa, jadi kebiasaan deh.
0: Mungkin memang gak langsung kelihatan,
1: tapi akan tetap berarti. May small steps, big impact.

Pingin FM, your sweet music station, small step big impact. Ini dia Nyoman Paul, tunggu apa lagi Sound FM. Selamat malam dulu deh, semua ucapkan buat semua yang udah stay tune malam hari ini. Yuk tunggu apa lagi, sapa-sapaannya, request lagunya udah saya tungguin loh. Udah siap nemenin Anda sampai nanti di jam 12 malam dari jam 8 ya. Jadi 4 jam saya nemenin Anda, cukup panjang. Langsung yuk kasih tahu di WhatsApp atau Telegram 0811-393-494. Mau request lagu apa dan juga kirim salamnya sama siapa aja. Atau mungkin bisa juga di sosial media kita, di Instagram dan juga fanpage Facebook at Penguin FM Bali dan di X at Radio Penguin FM dengan formatnya masih sama, kasih tahu semua nama Anda, spasi usia, mau request lagu apa dan juga salam-salamnya. Dan yang mau streamingan boleh banget langsung gabungan di live.radiopenguinfm.com. Terus jangan lupa juga buat follow TikTok kita di @penguinfmbali, i-nya dua kali. Jadi langsung yuk lanjut request lagu Anda, saya tungguin sampai nanti di jam 12.

0: Pinguin FM, Your Sweet Music Station, Small Step Big Impact. Itu lagu dari St. Paul, She Doesn't Mind. Yuk, jangan ragu-ragu, jangan sungkan-sungkan buat request lagu favorit Anda. Biar malam hari ya, walaupun udah di penghujung minggu kan, di penghujung hari kerja kan. Sekarang besok ini udah mulai menyambut weekend. Apalagi di Senin dan juga Selasa depan ini udah ada hari raya juga yang menunggu. Jadi kayaknya weekend ini agak sedikit berbeda sebenarnya. Tapi apa sih kegiatan Anda di malam hari ini untuk menyambut weekend besok? Apakah mempersiapkan hal-hal untuk hari raya atau bakal jalan-jalan nih? Boleh cerita sama Semua Ujaya sambil request lagu favorit Anda sampai nanti di jam 12 malam. Yuk langsung aja kasih tahu di WhatsApp atau Telegram di 0811 393 494. Bisa juga di sosial media kita di Instagram dan juga fanpage Facebook at Penguin FM Bali, di X at Radio Penguin FM. Dengan formatnya masih sama, kasih tahu saya nama Anda, spasi usia, mau request lagunya apa dan juga salam-salamnya. Nah, udah ada Bu Nana, selamat malam buat Bu Nana yang request lagunya Coldplay, BTS, My Universe. Nah, ini kalau Bu Nana, hola dulu deh buat Bu Nana yang udah stay tune malam hari ini, makasih Bu Nana ya. Dari Senin Selasa depan, ini udah libur, berolahraga dulu, fokus puasa dulu ya. Sebelum hari raya, gantinya berkebun tiap pagi, panen terus. Wah, bagus nih, Bu Nana udah mulai persiapan untuk hari raya yang benar, karena ini udah deket banget Idul Adha kan, jadi udah harus dipersiapkan mulai sekarang, udah pada persiapan untuk beli kurban mungkin. Ya kan, ini udah mulai ya, udah mulai tanda-tanda untuk menyambut hari raya. Untuk Anda juga sebenarnya yang lainnya, apa sih kegiatannya di minggu ini ya, di hari weekend Sabtu Minggu besok? Ya, ini memang udah mulai sibuk gitu kan. Tapi kalau Bu Nana tadi udah ngabarin bahwa dia akan berkebun, ini pas banget juga, karena kalau Idul Adha kan pasti identik dengan masak-masak gitu kan. Jadi perlu bahan-bahan. Bu Nana kan udah ada serai, terus apa lagi Bu Nana? Ya, banyak ya di kebun Bu Nana, ada sayur-sayuran juga. Kayaknya bisa menambah gitu kan, menambah varian menunya nanti dengan hasil dari kebunnya Bu Nana. Semangat deh. Terus ada juga yang udah stay tune. Oh, tadi ada salamnya buat semua sahabat pengguna FM aja dari Bu Nana. Stay healthy semua, makasih. Makasih juga buat Bu Nana ya, semangat berkebunnya. Terus ada Motitin juga yang katanya lagi sembahyang. Motitin loh, ini di pending dulu lagunya sampai nanti di jam 9:30. Wow, semoga tidak ketiduran ya. Ya benar ya, jam 9:30 cuma play lagunya. Awas lo ketiduran nanti. Ini lagunya adalah Sweet But Psycho dari Ava Max. Oke, siap. Ditunggu pokoknya ya di gebrakan Juni apa itu. Yang tadi ya. Tapi Moritin, semoga hari ini bisa happy nih apa yang dikirim. Semua belum sempat lihat, tapi nanti coba deh kalau sempat ya. Kalau sempat ya. Ya Moritin, semangat dulu ya untuk sembahyangnya. Nanti bakal semua siapin lagunya sesuai dengan jamnya ya, di jam 9:30 malam. Terus ada Meromi di Jimbaran juga. Halo Maromi, nanti semua bacain di jam 9 ya. Sama ada Amin Mimbar juga, Mbak katanya wow. Udah persiapan juga Amin Mimbar ya untuk hari raya. Keren. Semoga semuanya lancar. Ini nuansa malam hujan dah berhenti di Singaraja City. Oh iya, karena semua dah muncul, benar. Gak berani hujannya ya, semua udah muncul, oke? Dan sekarang boleh kasih tahu semua, munculkan requestan Anda sebenarnya, kasih tahu saya mau lagu apa yang diputarkan di malam hari ini. Lagu-lagunya bisa lagu Indonesia, lagu mancanegara, yuk langsung kasih tahu aja di WhatsApp atau Telegram di 0811 393 494. Bisa juga di sosial media kita di Instagram, juga fanpage Facebook at Penguin FM Bali, dan di X at Radio Penguin FM. Terus formatnya, jangan lupa kasih tahu saya nama Anda, spasi usia, mau request lagu apa, dan juga salam-salam. Salamnya saya tungguin sampai nanti di jam 12, dan nanti yang udah kirim sekarang bakal dibacain jam 9 malam ya.
1: Penguin News.
0: Sahabat NFM, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto memimpin upacara pemberangkatan Satgas Kontingen Garuda Konga United Nations Interim Force in Lebanon tahun anggaran 2026 di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis 21 Mei. Kontingen Satgas TNI Konga Unifil berjumlah 744 personil, mereka diberangkatkan ke daerah misi di Lebanon. Dikutip dari CNNIndonesia.com, saya Semawijaya untuk Penguin News di Nuansa Malam.

0: Sahabat Indofem, pernah gak sih kesel karena koneksi internet Anda yang tidak stabil? Kadang-kadang pas kita mau ngirim pesan atau mungkin lagi streamingan kan, dia muter-muter gitu kan. Aduh, itu pasti ngeselin banget gak sih? Jadi buat Anda yang membutuhkan koneksi internet yang cepat dan stabil, Indofem, dengan syarat mudah, proses cepat dan gratis instalasi, yuk langganan Vigonet saja. Vigonet melayani kebutuhan internet rumahan, bisnis hingga dedicated dengan rasio upload dan download 1:1, cakupan area luas di Denpasar, Tabanan, Singaraja, Negara Gianyar, Bangli, Klungkung, dan lebih banyak lagi. Nah, untuk biaya berlangganan mulai dari 277 ribuan saja. Informasi lebih lanjut hubungi WhatsApp di 0811 3941 6306. Sekali lagi di 0811 3941 6306. Follow Instagram @vigonetofficial atau klik di www.vigonetwork.com. Anda juga bisa cek cakupan area dengan kirim map lokasi ke WhatsApp Vigonet. Vigo, internetku cepat dan stabil, syarat mudah, proses cepat, dan juga gratis instalasi.
1: Sumpah kita gantung banget gak sih? Pakai ditanya.
2: Rugi gak sih?

0: Now I know.
1: Penguin FM, your sweet music station, small step, big impact. Sebenarnya FM, tahukah Anda, saya kutip dari Instagram aku. Nah, sebenarnya FM, katain teman hitam, gendut, dapat dipenjara 5 tahun dan denda 500 juta loh Sona FM. Jadi sekarang itu candaan soal fisik dan warna kulit kini tak bisa dianggap sepele. Nah, ejekan seperti hitam, gendut, atau hinaan lain yang berpotensi menimbulkan masalah hukum ini jika korban merasa dipermalukan lalu melapor ke polisi. Serem banget kan? Niat kita bercanda, tapi memang kalau hal-hal yang berkaitan dengan fisik sebetulnya agak sensitif gitu kan. Nah, ini ada undang-undangnya nomor 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis dengan ancaman hukuman hingga 5 tahun

penjara dan denda maksimal 500 juta rupiah apabila terbukti mengandung unsur kebencian atau perendahan berdasarkan ras dan warna kulit. Dalam KUHP terbaru, penghinaan ringan dapat dikenakan pasal 436 dengan ancaman penjara hingga 6 bulan atau denda maksimal 10 juta rupiah. Jadi gimana nih menurut Anda, sahabat Pinguna FM?

0: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
1: Yap, dari yang naiknya cepat sampai yang bertahan di puncak.
0: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
2: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
0: Penguin Hot Music Chart,
1: your favorite music in one chart.
3: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

May Small Steps Big Impact. Gak harus langsung sempurna. Mungkin hari ini cukup mulai pisahkan satu jenis dari yang biasa kita buang. Dari yang paling mudah dulu, nanti lama-lama akan jadi sebuah kebiasaan kok.

Pinguin FM, Your Sweet Music Station, Small Step Big Impact, itu lagu dari Mariah Carey with Whitney Houston, When You Believe, buat Mbak Endang Pajarwati yang udah request dari TikTok kita di @Pinguin FM Bali. Jadi buat yang mau gabungan, mau request lagu malam hari ini, silakan langsung yuk. Boleh dikirim di WhatsApp atau Telegram di 0813-393-494 atau bisa juga di Instagram dan juga fanpage Facebook @PinguinFMBali. Di X pun bisa di @RadioPinguinFM. Yang mau di TikTok juga bisa langsung aja yuk go join gabungan di live TikTok bareng Suma Wijaya di Pinguin FM Bali. Iya dua kali. Terus kalau mau request formatnya jangan lupa kasih tahu saya nama Anda, spasi usia, mau request lagunya apa dan juga salam-salamnya. Terus jangan lupa juga buat follow TikTok kita di @PinguinFMBali. Dan yang mau streamingan langsung aja yuk gabungan di live.radiopinguinfm.com. Nah sekarang waktunya semua buat menyapa dulu for revenge yang penyangkalan ada nggak? Kayaknya nggak ada deh. For revenge itu yang ada adalah Jakarta hari ini itu ada. Terus ada selamanya menunggu giliran itu ada. Buat coba deh dipilih yang mana. Tapi yang penyangkalan coba semua cek juga ya apakah dia ada. Coba cari-cari dulu atau mungkin mau alternatif yang lain dipersiapkan juga bisa ya buat Mbak Kenzi Garwita. Saya pesan-pesan dulu deh buat yang udah gabungan dari TikToknya Pinguin FM Bali, ada Mbak Meta Rosvita. Tadi lagunya udah diputarkan ya. Terus ada Gustu juga, lagunya udah di play. Moromi udah di play juga lagunya tadi. Terus Mbak Dian Kusuma masih menunggu giliran ya. Mbak Endang Pajarwati baru banget di play lagunya. Terus Gustu lagi ya, ada Mbak Kenzi Garwita. Mbak Widya, makasih udah follow ya. Ada Kusuma juga, selamat bergabung. Tadi udah gabungan juga dari WhatsApp-nya Pinguin FM Bali. Request lagunya tadi Kakak Kusuma adalah lagu dari Bruno Mars yang Just The Way You Are. Okay, thank you deh. Ada Mbak Panca, selamat malam Bono Panca. Nanti deh semua bacain ya, karena lagunya habis ini bakal semua puterin, jadi biar pas nanti ya. Ya, depending dulu. Terus ada Moromi dulu deh semua bacain. Tadi udah bergabung, selamat malam buat Moromi di Jimbaran, request lagu Dewa Kirana. Salamnya buat Mo Dian Kesuma dan semua sahabat Pinguin FM. Selamat istirahat, semua selamat siaran, sehat, bahagia selalu. Siap, terima kasih buat Moromi di Jimbaran. Gimana masih kredit nih Moromi di Jimbaran? Semoga tidak ya, tapi kalau masih kredit ya jaga-jaga kesehatan juga. Ya kan, cuaca ini tidak menentu ya. Sekarang ini pun saya sedang agak sedikit bengek gitu ya, tapi masih aman gak sih? Aman ya harusnya ya. Agak sedikit pilek gitu sebenarnya web. Tapi semoga aja nanti ini aman ya, karena sudah saya rajinkan untuk minum air hangat biar ini cepat menghilang, karena gak nyaman banget pastinya. Terus ada Papa Lupa juga, ada Mbak Ari yang udah bergabung dari TikTok kita. Selamat bergabung ya Mbak Ari ya. Terus ada siapa lagi nih? Ada Bu Nana, tadi udah semua bacain lagunya Coldplay, BTS My Universe juga udah ke play. Motitin, hai Motitin, selamat malam, ini masih bergabung si Crazy Woman kita ya, menrengas. Udah bergabung dari TikTok ini jadi atau enggak? Tadi katanya makan, mandi, terus sembahyang. Ini saya enggak tahu nih, ini udah di tahap yang mana ya. Tapi lagunya nanti di requestan itu di play di 21:30. Terima kasih ya buat Motitin. Berarti kurang lebih 30 menit dari sekarang ya harus siapkan lagunya. Oke deh, mari request Aku Berjanji dari Fabio. Oke siap. Tadi Pekli juga request lagunya adalah lagu dari One Direction, yaitu One Thing. Ditunggu ya buat Dipta. Kecewa katanya, jangan kecewa ya, kecewa itu berat. Ya nanti bakal diputarkan lagunya biar tidak kecewa ya. Kecewa sama siapa nih Dipta, jangan begitulah ya. Ada Gulmok, selamat bergabung, ini sudah menyapa juga dari Pinguin FM Bali live kita ya. Jadi buat yang lain ada Mr. Potato juga, selamat bergabung. Selamat bergabung juga buat yang lainnya yang belum sempat saya baca, nanti saya bacain satu persatu deh. Tapi kalau mau tidak kelewat itu ya, langsung aja udah ada nomor WhatsApp yang bisa Anda chat ya by text, nanti biar tidak kelewat. Kalau TikTok ini kan dia ke atas gitu ya kan, habis nanti ada yang komen langsung dia ke atas nanti hilang, jadi biar gak kelewat langsung deh. Udah ada nomor WhatsApp, nanti itu VIP. Ya nanti untuk menghindari pesan yang tidak terbaca, nanti boleh langsung ke WhatsApp aja. Kalau meritek bisa ya, tapi risikonya nanti terlewat kalau pesannya terlalu banyak, jadi dia bakal ke atas terus gitu kan. Yuk saya lanjut lagi buat yang udah stay tune malam hari ini. Ada Gustu Raditya, selamat malam buat Gustu.
Kalau Gusto request lagunya tadi adalah lagu dari Roni Parulian dan juga Andi Rianto Sepenuh Hati. Nah, ini salamnya buat Bli Marmer, buat Papa Uci, buat Ojan, terus buat Bli Gusbawa, buat Bujuru Anom juga, Budana, Bunda Pancaneki, Tata Juninati, ada Erik, hai Erik, ada Mama Rosi juga, terus ada Edo, ada Budayu, ada Katika, ada Kak Hidari juga, Hidariani dan juga Kak Eva, sama Wak Sultan Oji, Kak Dian Kesuma, Mbak Meta, terus ada juga Bli Dewa ya disalamin. Ini lagi sembahyang juga, wah semangat ya buat Denis Eran. Makasih nih buat Mari udah disalamin juga buat Denis Eran ya yang lagi sembahyang katanya malam hari ini, siap deh. Oke, lanjut saya mau sapa lagi yang belum saya sapa hari ini adalah Kadek Giri yang ada di Sanur Saudara. Sanur Kaji hadir karena request lagunya The Script yang Superheroes. Udah disiapin, ditunggu ya. Agus Ade selamat malam. Kalau Agus Ade yang semua siapin lagunya adalah dari Java Jif. Dia salamnya buat semua sahabat pengenalan semuanya, buat semua ujian. Makasih. Makasih juga buat Agus Ade. Kalau Madian Kesuma dari Dharma Sabah tadi disalam juga sama Gustu ya. Request lagunya adalah Sila on Seven Sederhana. Salamnya buat Maromi, Madesmar dan semua sahabat pengguna FM. Buat semua semangat siaran dan terima kasih. Terima kasih buat Madian Kesuma juga yang katanya bunga lagi berbunga nih. Bunga yang mana tuh Madian? Bunga yang mana? Bunga yang mana? Ada lagunya gak sih? Oke deh, Mak Panca. Nanti deh semua baca ini ya Mak Panca, karena lagunya abis ini bakal diputerin. Terus ada Mak Kusuma, Bruno Mars, Just the Way You Are, udah disiapin. Ada Amin Lima, request Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu, dengerin Suma Sana Sini, Nuansa Malam. Siap, terima kasih buat Amin Lima. Gimana kru boysnya Min, apakah sudah mengumpul di sana, sudah mulai memadati area di tempat biasa ngumpul gitu kan, di Singaraja. Biasanya udah ngabarin nih, tapi belum jam ya Min ya, belum ngumpul mungkin ya. Cepatlah merapat ya kru boys. Terus, nah sekarang nih Mbak Panca udah request lagunya Bagaimana Jika Aku Tidak Baik-Baik Saja dari Judika. Oke, semua udah siapin lagunya, tapi mau bacain salam dari Rian Putra dulu. Selamat malam buat Rian Putra. Lagunya tadi adalah lagu dari Raye, Where Is My Husband. Thanks a lot Suma, thanks a lot juga buat Rian Putra. Nah kalau Mbak Panca tadi salam-salamnya buat Bujuru Anom, buat Bunana, buat Dayu Asriani, Ojan, Erik, Titin, Moromi, dan semua sahabat pengguna FM. Suma terima kasih. Makasih juga buat Mbak Panca ya. Lagunya langsung sekarang, Bagaimana Jika Aku Tidak Baik-Baik Saja. Tapi cukup lagu aja yang tidak baik-baik aja. Dengan lagu ini semoga Mbak Panca baik-baik saja di sana. Yuk kita dengerin dulu lagu dari Judika sama FM.

musik legendaris asal Yogyakarta, Silaun Seven, resmi berusia 30 tahun pada tahun ini. Merayakan perjalanan panjang 3 dekade di industri musik tanah air, band yang beranggotakan Duta Mojo, Eros Chandra, dan juga Adam Subarkah ini memberikan kejutan manis bagi para penggemarnya dengan merilis single terbaru berjudul Sederhana. Proses produksi lagu ini ternyata sudah rampung sejak tahun 2024, berbarengan dengan single Memori Baik yang sebelumnya telah dirilis. Keputusan untuk merilis karya dalam bentuk single satu demi satu merupakan strategi pilihan Silaun Seven untuk menyesuaikan dengan dinamika industri musik masa kini.

0: V dan Hal.
1: Pingin FM, your sweet music station, small step, big impact. Sebenarnya FM kalau ngomongin tentang kesehatan, nah gak jauh-jauh juga nih dari sistem pencernaan yang merupakan fondasi penting bagi kesehatan tubuh secara keseluruhan. Ketika organ-organ pencernaan bekerja optimal, tubuh dapat menyerap nutrisi esensial, membuang limbah, dan bahkan memengaruhi suasana hati. Tapi seringkali ada beberapa orang gitu ya abai terhadap sinyal-sinyal yang diberikan tubuh saat pencernaan mulai bermasalah. Nah ini baik untuk kita bisa mengenali gejala pencernaan tidak sehat. Ini bisa menjadi langkah awal juga untuk kita agar nanti bisa menjaga kualitas hidup dan mencapai ciri-ciri pencernaan yang baik. Sebenarnya ini saya baca dari femina.com. Yang pertama ini, gejala pencernaan tidak sehat dapat berupa gangguan langsung seperti nyeri perut, kembung, perubahan BAB, mual, mulas, hingga darah dalam tinja. Nah, usus yang tidak sehat juga bisa memicu masalah non-pencernaan seperti kelelahan, perubahan berat badan, masalah kulit, gangguan suasana hati, hingga autoimun. Wah, serem banget kan? Jadi untuk mengenali tanda ini penting banget untuk kita bisa mendapatkan penanganan dini dan menjaga kesehatan pencernaan secara menyeluruh, yang merupakan kunci mencapai ciri-ciri pencernaan yang baik. Jadi kalau udah ada hal-hal yang gak enak itu lebih baik kita bisa ke dokter untuk memeriksakan, biar nanti bisa dicegah lebih dini gitu kan, ditangani, dan nanti bisa menjaga pencernaan kita agar tetap berjalan dengan baik dan bisa mendukung gitu kan metabolisme tubuh kita dan bisa mendukung aktivitas kita secara optimal.

0: berdasarkan info terbaru akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
1: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun, gak asik.
2: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
3: Grup jadi gak seru ya, ada penyebar hoax. Bye sis.
0: Ya, kok aku dikit dari grup?
4: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Pinggir FM Bali.
5: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Pinggir FM Bali, X at Radio Pinggir FM, TikTok at Pinggir FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopingguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopingguinfm.com.

0: Now I know.
1: Pingin FM, your sweet music station, small step, big impact. Sahabat Pingin FM, tahukah Anda? Saya kutip dari Instagram inthezone.id. Nah, memungut sampah di Jerman, Sahabat FM ini bisa dapat tiket wisata keliling kota gratis. Jadi, ini di Berlin, lagi siap bikin cara liburan anti-mainstream lewat program Berlin Pay, di mana wisatawan cukup ikut bersihin sampah atau gabung proyek peduli lingkungan, lalu ini bisa dapat tiket wisata gratis sampai pengalaman spesial keliling kota. Nah, program ini rencananya mulai jalan di Juli 2026 dan terinspirasi dari konsep serupa di Copenhagen, Denmark. Bukan cuma ngasih hadiah, program ini juga jadi cara baru buat ngajak wisatawan lebih peduli lingkungan. Dan sebelum di Berlin dikenal tegas, di Berlin dikenal tegas soal sampah. Bahkan buang puntung rokok pun ya ini sembarangan bisa kena denda ratusan sampai ribuan euro. Wah, jadi gimana nih menurut Anda? Keren sih konsepnya ya, jadi kita bisa peduli lingkungan, dapat liburan, terus bisa menikmati keindahan objek-objek wisata. Keren sih ya. Gimana menurut Anda kalau di Bali ada seperti itu? Seneng gak sih? Coba deh cerita sama Suwaujaya ya.

0: NP Bali, selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak. Saya Pak Agus mau...
2: Apa? Jadi Bapak mau melaporkan anak kita ke polisi? Bapak tega, Pak, anak kita di penjara? Ibu gak mau, Pak. Kita bawa ke rumah sakit aja ya, Pak, ya.
1: Bu, enggak, Bu. Ibu tenang dulu. Bapak menelpon BNNP, Badan Narkotika Nasional Provinsi. Ini, Ibu lihat. Bapak baru baca informasinya. Lihat, Bu. Di sini ditulis kalau ada pengguna narkoba yang melapor ke BNNP, itu tidak dihukum. Jadi Ibu jangan salah. Di BNNP, anak kita akan direhabilitasi. Dibikin bener, Bu. Di sana ada terapi, ada perawatan dokter, ada konseling. Dan kita nggak boleh malu melaporkannya, Bu. Ibu harus tenang karena ada jaminan kerahasiaannya dijaga oleh negara.
2: Terus uang pengobatannya dari mana, Pak? Kita udah nggak punya apa-apa lagi.
1: Itu juga sudah Bapak pikirkan. Tapi ternyata biaya pengobatannya ditanggung oleh negara.
3: Pengguna narkoba adalah orang sakit yang perlu pengobatan. Jika Anda mengetahui keluarga atau teman pengguna narkoba, segera informasikan ke BNNP Bali. Jaga anak-anak kita dari penyalahgunaan narkoba. Hubungi Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali, Jalan Kamboja 8 Denpasar, telepon 0361-232472. Ingat, pengguna narkoba yang melaporkan diri tidak dihukum.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pingwin FM bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali.

0: Bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
1: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.

Bingung FM, your sweet music station, small step, big impact. Yeah, makin semangat lagunya ya. Dari Wisnu Santika, Ray Putra, Cosmo, I Will Be Yours. Terima kasih buat yang masih stay tune, masih nemenin di malam hari ini. Yuk kita asikin lagi, kenapa makin malam makin asik dengan lagu-lagu favorit Anda dari playlistnya Bingung FM Bali. Langsung kasih tahu mendengarin lagu apa kita selama 2 jam ke depan. Masih panjang waktu semua nemenin Anda juga, jadi boleh yuk kasih tahu lagi mau dengerin lagu apa, terus mau kirim salamnya sama siapa aja. Kirimnya di WhatsApp atau Telegram aja, kasih tahu Suma Wijayanya di 0811 393 494, atau bisa juga di sosial media kita di Instagram dan juga fanpage Facebook at Penguin FM Bali. Saya juga masih live di TikTok ya, di at Penguin FM Bali. Langsung gabung aja yuk. Langsung kita ngobrol-ngobrol di sini, banyak obrolan pastinya yang bakal kita obrolkan. Yang mau cerita juga bisa ya. Kita sharing-sharing bareng Sona FM. Ada Gusto, ada Mak Dian, ada Mak Kenzi Ugarwita yang masih menyapa juga, masih bergabung dari TikTok kita. Terus ada Krishna ya, selamat bergabung. Tadi ada juga Nini Zeran yang masih menunggu katanya lagunya. Oke. Ada Mbak Ari juga, terus ada siapa lagi ya? Yang tadi ada Mbak Titin katanya, ada Cap Cip Cup. Terus ada Gustu juga masih bergabung ya. Oke deh, yang lain yang masih on, yang masih online gitu kan di malam hari ini, langsung aja gabungan yuk biar kita bisa ngobrol di at Penguin FM Bali. Iya dua kali ya. Dan sekarang saya mau sapa-sapa dulu yang bergabung dari fanpage Facebook. Tadi ada Muhammad Amin, selamat malam Taylor Swift 22, today is Friday. Sukses Mr. Sum Sum sana sini, siap, terima kasih. Terus ada Sang Tu Ketut Gianyar hadir, terima kasih juga buat Sang Tu yang dari Gianyar sudah menyapa. Ada Ketut Ari Sugi dari Nastra, dari Padang Sampia juga hadir. Ada Dek Demahes, Oka Mulyarta. Selamat malam ya buat Oka Mulyarta yang ada di Padang Sampia. Kalau Dek Demahes tadi Angan Take. Terus Kadek Hendra, selamat malam. Sanur hadir ya, siap. Ada Komang Aryani, ada Nova, selamat malam. Ada Kadek Hendra juga. Terus ada Nilam Wija, selamat malam dari Gatsu Timur. Ada Kadek Giri, selamat malam juga. Made Hendra, selamat malam dari Desa Tua Marga Tabanan hadir. Ada Nyoman Landung dari Penasan Kelungkung. Terus ada Putu Pak Tutirta Kanuruhan dari Tampak Siring Gianyar. Ada Gusti Ayu Parwati. Ada Pak Weisel Sampelangan, terima kasih dari Gianyar ya. Ada Igede Sutana juga dari Lombok, terima kasih. Oke, selamat malam buat Mbak Kenzi. Lagunya tadi Berlari Tanpa Kaki dari GAC, udah menunggu. Tapi ada lagu dari Ninik Seran juga yang masih mengantri. Jadi ini lagunya yang di play abis ini adalah lagu dari Ninik, yang judulnya adalah My Facebook, lagunya Gigi ya. Terus lanjut saya mau sapa dulu yang udah bergabung dari WhatsApp-nya Penguin FM Bali. Yang belum gabungan boleh yuk langsung dikirim dulu sahabat Penguin FM di nomor WhatsApp-nya, bisa di chat by text-nya nanti di 0811 393 494. Nah sekarang saya mau bacain satu persatu pesan-pesan yang sudah masuk dari WhatsApp kita. Ada Mbak Romi udah muncul lagi. Halo Mbak Rom, udah tetap layar juga. Yuk yang lain ramaikan, udah 4,1k tap-tapan layar nih. Yuk kita buat sekarang ya, di hari Jumat ini tetepannya tembus rekornya berapa nih, Anda yang tentukan ya. Terus ada Jung, selamat malam buat Jung yang udah menyapa brother ini ya, sudah halo-halo dari WhatsApp kita. Lagunya tadi Avicii yang Wake Me Up, udah diputarkan, udah bangun ya. Rahajeng siaran, siap, terima kasih buat Jung ya yang ada di sana, semoga happy selalu. Terus ada juga Mbak Dian tadi lagunya udah, Mbak Ari juga lagunya udah, dari Fabio Azhar ya, Aku Berjanji. Lanjut, saya mau sapa dulu, tadi Mbak Titin sudah juga lagunya, ada Amin Mimbar. Nah, kalau Amin Mimbar ini sudah menyapa dengan absen-absennya, udah mulai ya malam hari ini. Jadi hari ini sudah absen dulu, ada 4 crew boys yang sudah pada ngumpul di markas mimbar sel Singaraja. Ada Revan, hai Revan. Ada Mario, ada Dimas, ada Rama, ada Iam, Andik, Andre, serta all crew boys yang lain. Ini udah asik banget ya makan belayak. Oh iya, belayak itu kayak semua pernah ditawarin sama teman yang ada di Buleleng. Belayak itu kemarin sempat mau nyoba, cuma karena waktu yang terbatas, cuma belum sempat
jadinya nyobain. Tapi kayaknya enak ya, dibilang enak sama teman semua. Main game, so enjoy your life all boys. Matur sukses semua ujian on the max. Ya, terima kasih ya buat Nimbar. Terus buat Trian Putra lagunya udah di play juga. Terima kasih buat semua yang udah nemenin. Masih banyak space, masih banyak ruang untuk muterin lagu favorit Anda. Ada 2 jam juga buat semua nemenin Anda. Jadi langsung aja yuk kasih tahu yang belum. Mau request lagu apa, terus mengirim salam sama siapa. Kirim di WhatsApp atau Telegram di 0811-393-494. Bisa juga di Instagram dan juga fanpage Facebook at Penguin FM Bali dan di X at Radio Penguin FM. Saya tungguin sampai nanti di jam 12 malam.

May Small Steps Big Impact. Seringkali kita nggak sengaja nambah sesuatu yang sebenarnya bisa dihindari. Mungkin hari ini bisa dimulai dari bawa tas belanja sendiri. Satu kebiasaan kecil untuk langkah yang lebih baik.

Rizwan Fadilah, RN Boys, dan juga Mahalini Raharja resmi merilis single terbaru berjudul Seketika. Lagu ini menghadirkan kisah tentang perasaan jatuh cinta yang datang tanpa aba-aba, tumbuh begitu cepat, dan sulit dijelaskan dengan kata-kata. Lagu Seketika ternyata lahir dari momen sederhana ketika Rizwan, Fadilah, dan juga RN Boys sering berkumpul bersama. Dari sesi bermain dan membuat lagu secara spontan, terciptalah karya yang akhirnya berkembang menjadi single resmi.

Pingun FM, your sweet music station, small step, big impact. Sahabat FM, hubungan pastinya sangat penting ya. Baik hubungan dengan orang lain, dengan pasangan. Tentu juga gak kalah penting lah hubungan dengan diri sendiri. Cinta diri merupakan fondasi krusial bagi kebahagiaan dan kemampuan kita untuk menjalin hubungan yang sehat dengan orang lain. Nah, seringkali nih, Sahabat FM, fokus kita terlalu tertuju pada hubungan eksternal. Padahal, koneksi terpenting justru adalah dengan diri sendiri. Ini saya baca dari Vimla.com. Cinta diri adalah fondasi kebahagiaan dan hubungan sehat. Dimulai dengan koneksi pada diri sendiri, berhenti mengkritik diri sendiri dan orang lain, serta kita bisa menerima kekurangan adalah tanda utama cinta diri. Memberikan ruang untuk membuat kesalahan dan mempraktikkan refleksi diri yang mendalam adalah bagian dari pertumbuhan diri. Nah, Sahabat FM, dengan mempraktikkan kebiasaan-kebiasaan ini secara berulang, seseorang dapat membangun fondasi cinta diri yang kokoh. Fondasi ini tidak hanya bermanfaat untuk kesehatan mental kita dan juga emosional pribadi, tetapi juga memungkinkan mereka untuk memberikan cinta yang lebih tulus dan sehat kepada orang lain. Jadi, diri sendiri juga sangat penting untuk dicintai, untuk menjalin hubungan dengan baik dengan diri sendiri dan bisa memaklumi kalau kita ini bisa loh buat salah dan itu it's okay, wajar. Karena ketika kita menjaga diri sendiri, memberikan ruang untuk diri sendiri, maka kita juga memberikan ruang untuk orang lain bisa harmonis dengan kita.

0: Now I know.
1: Penguin FM, your sweet music station, small step, big impact. Sahabat Penguin FM, tahukah Anda, saya kutip dari Instagram USS Fit. Nah, lukisan cadas di Sultra, Penguin FM, berusia 67.800 tahun, resmi ditetapkan oleh Guinness World Records sebagai seni gua tertua di dunia. Wah, jadi ini banyak orang nganggap kebanyakan sejarah seni manusia dimulai dari gua-gua di Eropa. Ternyata, gua di Indonesia punya yang tertua. Lukisan cadas berubah di Leang Metanduno, Pulau Muna, Sulawesi Tenggara, resmi dicatat oleh Guinness World Records sebagai karya seni gua tertua yang diketahui di dunia pada 19 Mei 2026. Nah, kabar ini dikonfirmasi juga di situs resmi Guinness World Records sambil ini menginfokan bahwa temuan ini berupa cap tangan manusia berwarna merah yang diperkirakan berusia sekitar 67.800 tahun setelah ditentukan lewat hitungan metode uranium series dating. Nah, dengan angka tersebut, lukisan Leang Metanduno kini melampaui berbagai temuan seni gua lain yang sebelumnya dianggap paling tua dunia, sekaligus mengubah pemahaman lama soal asal-usul ekspresi artistik manusia purba. Wah, gimana nih menurut Anda, sahabat Penguin FM?

Lumina FM, your sweet music station, small step big impact. Itu lagu dari Lala Huta dan The Baku Cakar ya. Kisah romantis buat Ricky yang udah request dari fanpage Facebook Suna FM. Ini lagunya udah ada, jadi udah langsung diputarkan buat Ricky yang ada di Mengui ya. Ini juga salam-salamnya buat Devi Rosmalasari, buat semua Wijaya makasih. Makasih juga buat Ricky, ada Ida Bagus Widiantara juga, ada Wayan Siaja, selamat bergabung. Terus ada Kak Ari yang udah bergabung dari TikTok kita, walaupun lagi jauh di sana, di Istanbul gitu ya. Istanbul bener gak sih? Cara baca Istanbul, bener gak Mbak Ari? Jangan lupa laguku, iya. Lagunya tadi ada lagu dari Ed Sheeran kan, Azizam. Oke, udah disiapkan ya. Ternyata ini Suma diingatkan arti Azizam itu apa. Jadi arti kata Azizam kalau saya cari dari Google gitu ya, ini pas sesuai dengan yang dibilang Mbak Ari, adalah sayang dalam bahasa Persia yang berarti sayangku atau kekasihku. Nah, makna lagu ini janganlah ya, panjang nanti ya, jangan dibaca semua. Itulah ya sedikit tidaknya gitu ya. Terus tadi Rama request lagunya Samson di ujung jalan. Romi juga tadi sempat pengen lagunya Hampa. Udah semua masukin semua, nanti semoga aja bisa ke-play semua ya. Semua udah masukin kok. Terus ada siapa lagi tadi ya yang udah menyapa? Ada Mbak Dian masih stay tune. Ada Gio. Weh Gio, Gio diam-diam saja. Dian Kesuma, mentang-mentang ini profilnya baru ya. Ini bagus loh profilnya, tapi menunduk seolah-olah ini pertanda apa nih? Pasrah atau gimana Gio? Jangan pasrah-pasrah gitu, request lagu lah minimal. Ya kan nih, halo. Halo. Ada Mama Umay, selamat bergabung Mama Umay. Terus kalau dari tadi, dari WhatsApp masih ada Amin Mimbar, tapi kok dihapus Min? Ya, gak apa-apa lah ya. Gio, gimana Gio? Boleh dong cerita. Ada Amin Mimbar tadi juga masih menyapa malam hari ini. Mbak Dian juga masih. Gustu, kemana nih Gustu? Ya, Gio, boleh-boleh kalau mau request aku masih bisa ya. Terus mau kirim salam buat yang mau kabar mengabari di malam hari ini masih bisa banget. Langsung yuk kirim request lagu Anda dan juga salam-salamnya di WhatsApp atau Telegram di 0811 393 494. Bisa juga di sosial media kita, di Instagram dan juga fanpage Facebook at Penguin FM Bali, dan di X at Radio Penguin FM. Terus formatnya masih sama, kasih tahu saya nama Anda, spasi usia, mau request lagunya apa, dan juga salam-salamnya. Yuk, saya tungguin 1 jam lagi.

0: Maze, small steps, big impact.
1: Kadang, hal kecil yang kita bawa bisa bikin perbedaan. Hari ini, mungkin cukup dengan satu botol minum dari rumah. Lebih simple dan bisa dipakai berulang.

Gara-gara sepenggal lirik, lagu ini jatuh ke tangan Beyonce. Lagu apa sih? Sini saya kasih tahu. Pada waktu Neo menciptakan lagu Irreplaceable, dia sebetulnya berniat untuk menyanyikannya sendiri. Namun ketika dia membaca liriknya lagi, terutama di bagian I Could Have Another You by a Minute, dia ngerasa lagu ini lebih pantas dinyanyikan oleh penyanyi wanita. Neo membayangkan jika lagu ini dinyanyikan oleh seorang penyanyi pria, akan terdengar kejam. Jadi ya, akhirnya lagu ini dia lepas ke penyanyi wanita yang ternyata adalah Beyonce. I'm Wibi Nugraha, your music director.

0: inspiring words.
1: Nama Sheila Dara Aisa mendapat banyak sorotan lewat peran ikoniknya di film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini dan film Sore, Istri Dari Masa Depan. Istri Vidi Aldiano ini memulai karir sebagai penyanyi cilik dan kemudian merambah ke dunia akting, bahkan menjadi CEO di perusahaan Sulih Suara. Sheila Dara pernah berkata, "Nafas dulu sebentar, apa sih yang dikejar?" Lewat kutipan kalimatnya yang sempat viral ini, Sheila Dara menyiratkan agar kita melambat, menikmati proses, dan tidak terburu-buru mengejar sesuatu, karena hidup ini perlu jeda untuk bernafas. Kalimat ini seakan menjadi pengingat bagi kita agar tidak terlalu stres dan lebih menikmati hidup.

Pinguin FM, your sweet music station, small step big impact. Ya, aku yang lama di sini, enggak kok, cuma 4 jam aja, semua jadi nemenin. Dan sekarang udah hampir ya, udah hampir jam 12 malam. Semua harus pulang dulu, harus pamit dulu. Tapi makasih banget buat yang udah nemenin semua siaran di Nuansa Malam. Hari ini ada Amin Mimbar yang masih stay tune malam hari ini, masih mengirimkan salam juga. Thank you so much semua for Nuansa Malam tonight. So very happy you play music. Siap. Makasih Amin ya udah nemenin sampai jam 12 malam. Ada Putus Ton juga dari Subteran yang Batu, terima kasih udah hadir. Ini kalau dari Amin, semoga semua selalu sehat ya dan balik ke rumah dengan selamat. Good night Swiss ya, terima kasih. Buat semua sahabat Moon FM juga yang masih setia nemenin, makasih banget ya. Sekarang semua harus balik dulu. Thank you dan have a nice weekend buat Anda. Besok udah ya, udah weekend kita. Jadi ya, yeah, semoga hari ini istirahatnya tenang, terus besok lebih baik lagi ya. See you.

0: Kamu pernah kepikiran nggak kalau hal kecil yang kita lakukan sehari-hari itu ternyata berdampak?
1: Iya ya, kadang kita ngerasa harus nunggu waktu yang tepat buat mulai berubah.
0: Padahal bisa aja dimulai dari hal sederhana dan dari diri sendiri.
1: Dan pelan-pelan, tanpa terasa, jadi kebiasaan deh.
0: Mungkin memang nggak langsung kelihatan.
1: Tapi akan tetap berarti. May Small Steps Big Impact.
2: Baby, I'm a monster.

Dengan Avenger Sweet Music Station, Small Step, Big Impact, sahabat Pengen FM, sis dari Baby Monster sudah terputarkan mengawali intermezzo weekend hari ini. Pagi-pagi ini sudah ada saya, Anggun Sanita, yang menyapa Anda. Selamat pagi dulu buat semua sahabat Pengen FM yang baru bergabung, baru bangun nih jangan-jangan ya. Ya, selamat pagi dulu. Gimana tidurnya, nyenyak kah? Atau Anda ini sebenarnya bangunnya udah dari tadi gitu ya, udah waktu lagu-lagu non-stop itu Anda sudah dengerin, dan sekarang udah hampir setengah jadi nih masakannya Anggun, karena mau bawain bekal buat keluarga, suami, siapa tahu tuh, atau anak Anda yang akan menjalani aktivitas di hari Sabtu ini gitu ya. Ya tetap semangat sahabat Pengen FM, ada Anggun Sanita kok yang menemani Anda sampai jam 10 pagi nanti ya. Jadi jangan khawatir, karena ada saya yang akan memutarkan lagu lagu favorit Anda. Tinggal diberitahu aja kok lagu apa yang pengen Anda dengerin sambil menemani aktivitas di pagi hari ini, di hari Sabtu tanggal 23 ya hari ini. Dan sudah mau akhir bulan aja nih, bulan Mei, cepet sekali ya memang ya. Lagu apa itu boleh tahu dong sahabat Pengen FM, beritahu Anggun ceritanya lewat WhatsApp atau di Telegram ya, di 0811 3 93 494, atau boleh di Instagram, di fanpage Facebook, boleh banget di Pengen FM Bali, dan di X nya itu di @radio Pengen FM. Jangan lupa untuk TikTok kita juga di follow, boleh di @pingunfmbali, i-nya 2 di belakang.

0: banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea juice? Mau.
3: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
5: Aku mau tea juice lemon.
6: Kalau aku mau tea juice madu.
5: Aku gula batu.
6: Mau melati.
5: Aku lapar.
3: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
4: Asik.
3: Nah, gimana? Enak es tehnya?
6: Enak.
5: Mau dong.
6: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
3: Mau tea juice lagi?
4: Mau.
3: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
6: Panas-panas enaknya minum tea juice.
5: Semua rasanya enak.
3: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
7: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
8: Hai.
7: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
9: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
10: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
9: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
7: Oh ya? Terus?
10: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
9: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
7: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
9: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
7: Gampang,
9: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
7: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
9: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
11: Wings Care.

Pengen FM Sweet Music Station, Small Step Big Impact. Sahabat Pengen FM, buat Anda yang mau beraktivitas di luar ruangan hari ini ya, di hari Sabtu, mending kita cari tahu dulu ya bagaimanakah perkiraan cuaca di tanggal 23 Sabtu bulan Mei 2026 ini ya. Apakah patutnya kita keluar tanpa membawa ya payung, siapa tahu, atau yang bawa motor sekarang bisa, karena jas hujannya kebetulan lagi gak ada nih Ngun di jok motor. Jadi bisa gak sih bawanya roda 2 aja, atau emang harus roda 4 nih keluar hari ini? Weather forecast. Weather forecast. Nah, ini kalau kata si Mbak Wuwun ya, sahabat Pingin FM dari wonderground.com. Jadi cuaca hari ini tuh lumayan berawan. Untuk suhu ada di 26, tapi itu bisa sampai di 29 derajat Celcius. Dan untuk kemungkinan hujan ini ada, jadi persiapkan diri Anda ya, karena ada di 21%, dan kecepatan angin di hari ini ada di 10 sampai 15 km per jamnya.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
2: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.

0: Now I know.
1: Pengguna FM Mirsud Music Station, Small Step Big Impact. Sahabat Pengguna FM, tahukah Anda nih ya, di Denmark itu ada tradisi ringan bahwa jika seseorang yang berusia 25 tahun dan belum menikah, itu teman-temannya mungkin akan mengejutkan mereka dengan mengikat mereka di kursi dan menutupi mereka dengan kayu manis. Ini kebiasaan lucu ini itu dimaksudkan untuk menggoda orang yang berulang tahun tentang masa lajangnya. Tetapi semuanya itu dilakukan dengan senang-senang ya. Jadi kayu manis ini sering dilemparkan dalam jumlah yang lumayan banyak gitu. Bahkan kadang disemprotkan air terlebih dahulu agar lebih nempel lagi itu kayu manisnya, serbuk kayu manis lebih tepatnya ya. Jadi tradisi ini diyakini sejak ratusan tahun lalu hingga pedagang rempah-rempah tuh yang sering belum menikah karena mereka sering berpergian seperti itu. Jadi seiring waktu, ide ini berevolusi menjadi perayaan humor di antara teman dan keluarga. Meskipun mungkin terlihat intens ya, kebiasaan diselenggarakan sebagai lelucon aja gitu, lelucon ramah, dan telah menjadi acara ulang tahun tonggak yang tidak terlupakan dalam budaya Denmark ini.

udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku.

Tune of Premier Suite Music Station, Small Step, Big Impact, sahabat PNFM. Masih bersama Anggun Zanita di Mutiara Pagi Weekend ini. Sudah mulai mataharinya makin naik ya, sahabat PNFM. Dan masih ada suaranya Anggun Zanita yang menemani Anda. Ini kayaknya udah lebih banyak lagi orang yang sudah melek nih matanya ya. Ada yang sudah mungkin dari tadi pagi sudah bangun gitu ya, dari jam 6 pagi tadi gitu udah bangun dan langsung ditemani dengan suara saya juga tadi kan opening di jam 6. Dan ini mungkin Anda yang udah bangunnya dari jam 6 pagi udah nyampe di kantor nih hari ini. Siapa tahu masih ada yang kerja di Sabtu, liburnya berminggu gitu kan. Tetap semangat ya sahabat PN FM. Hari ini akan ditemani dengan lagu favorit Anda lagi. Kalau Anda beritahu saya segera nih lagu apa yang harus kita play di hari Sabtu cerah ini. Semoga cerah sih sampai nanti lah ya, nanti pulang kerja atau nanti sore lah setelah Anda selesai beraktivitas di luar ruangan itu. Boleh dong beritahu Anggun Zanita tuh lewat WhatsApp atau di Telegram di 0811 393 494, atau boleh di Instagram di fanpage Facebooknya itu di @PinginFMBali, di X-nya itu di @RadioPinginFM. Pagi ini sudah ada yang menyapa Anggun. Selamat pagi dulu nih, bentar kita scroll dulu ke bawah ya. Lumayan nih pagi ini morning personnya Pingin FM sudah wake up semua ya. Lagu Espresso So dari Sabrina Carpenter, good morning dari Ina. Hai, salamnya buat semua pendengar yang lagi dengerin Pingin FM. Semangat menjalani aktivitas di weekend ini. Thank you Ina, happy weekend ya. Lagunya ditunggu. Terus ada Astag Effendi, selamat pagi. Hari ini di Makassar, request lagunya Anima and Lisa, Bad Angel. Oke, happy weekend juga ya. Terima kasih banyak. Ada yang request lagi itu lagunya Di Ujung Minggu dari Mezahira. Thank you. Ada Ibu Dayu Asriani, selamat pagi Ibu Dayu, happy weekend Bu Dayu. Request lagunya Clean Bandit, Everything About You ya. Okay, selamat morning katanya dari Bu Dayu nih. Have a great weekend. Thank you. Ada Putu Stone. Hari ini di seputaran yang batu sudah hadir menyapa kita di Mutiara Pagi Weekend ini. Terus ada yang sudah sampai di tempat kerja kah ini? Ada Maika Panca, selamat pagi Mexico, Dimitri Vegas ya. Salamnya buat semua sahabat Pingin FM dimanapun berada yang lagi mantengin Anggun. Happy weekend. Anggun semangat tugasnya ya. Happy weekend buat Maika Panca. Hari ini sepertinya masih kerja ya Mbak Iga Panca nih, semangat pokoknya. Dan kita ketemu lagi besok weekendnya. Nah hari minggunya itu hari liburnya Mbak Iga, ada saya lagi kok ya, tenang aja. Lagunya Meksiko nanti diputerin ya, ditunggu ya buat Mbak Iga Panca. Terima kasih banyak. Terus ada, oh ada Mbak Tin, si Jompo sudah bergabung nih pagi ini. Rajang Tumpek Wariga buat pendengar yang merayakan ya. Mogi Rahayu Sarang Sami. Tumpek Wariga best. Oh hari ini ya, hari Sabtu. Oh iya loh, saya udah mikir kayak besok gak sih. Hei, tumpeknya hari Sabtu Gun. Mbak Titin, hari ini request lagunya Thank You For Loving Me dari Bon Jovi. Oke, okay. Ih pagi-pagi sudah makan apa tuh? Makan bubur, bubur sumsum tapi nih, bubur yang manis-manis nih pagi-pagi. Awali pagi Sabtu ini dengan yang manis-manis ya Mbak Titin ya. Sama nih, dengerin suara saya juga manis. Eh, bisa aja. Ada Beresak Mariani, We Pray, Coldplay. Okay. Buat semua sahabat Pingin FM, selamat beraktivitas. Buat Anggun, katanya selamat bertugas. Terus ada Gus Bawo juga, selamat pagi. Hari ini request, foto saya yang ini kemana ya? Gak pernah loh saya lihat loh. Hari ini request lagunya Ridwan Fadilah bersama dengan Mahalini Seketika. Salamnya buat Mbak Iga Pancareki, Bu Titin, Bli Agus Oki, dan juga buat Gak Anggun Zanita katanya ya, disalamin sama Gus Bawe. Rajeng Raina Tumpe Udo atau Tumpe Warige. Oh iya benar-benar. Ya Gus, saya tadi juga keingetnya besok itu. Keingetnya besok Sabtu padahal hari ini saya siarannya gitu ya. Emang ini maklum lah pagi-pagi gitu ya. Nanti minum air putih dulu deh ya.
Sahur Pingin FM hari ini ditemani bersama Anggun Zenita sampai jam 10 pagi nanti. Jadi buat Anda yang mau request lagu favoritnya boleh banget yuk di WhatsApp atau di Telegram di 08113393494 atau boleh di Instagram di fanpage Facebooknya, boleh banget silahkan di at Pingin FM Bali, di X-nya itu di at Radio Pingin FM. Untuk TikTok kita juga jangan lupa untuk di follow di at Pingin FM Bali, I-nya 2 di belakang. Dan buat Anda yang mau streaming online, kita boleh banget langsung aja kunjungi di websitenya di live.radiopinginfm.com.

Pingon FM, Mersuit Music Station, Small Step, Big Impact, sahabat Pingon FM. Weekend ini masih bingung liburannya kemana, jalan-jalannya kemana. Nah, ini ada satu rekomendasi buat Anda ya. Mending ke Toyota Fasya aja yuk, sahabat Pingon FM. Kenapa tuh direkomendasikan ke sini? Karena tiket masuk untuk WNI itu cuma Rp85.000 aja sekarang nih. Jadi kalau mau lebih seru, tinggal pilih aja. Ada beberapa paket favorit yang bisa Anda pilih tuh. Jadi biar seru, ajak keluarga aja nih untuk menikmati Family Fun Package yang berlaku untuk 2 dewasa, 2 anak di bawah 12 tahun, hanya Rp340.000 saja. Satu keluarga bisa berendam santai, dapat free 1 loyang pizza pula loh. Terus buat yang berjiwa-jiwa petualang nih, dapat juga datang lebih pagi ke Toyota Fasya dan ikutin Sunrise Jeep Tour-nya. Nikmati Sunrise Private Jeep Adventure yang seru dan juga eksklusif. Sudah termasuk makanan lezat dan juga akses masuk ke Toyota Fasya-nya loh. Ini paket couple hanya Rp1.550.000. Atau mau booking untuk bertiga, itu bisa banget dapat diskon lagi ya. Jadi Rp1.330.000 saja. Atau yang pengen memperkuat kekompakan tim kantor, ambil aja team building package cuma Rp325.000 per orang. Anda bakal mendapatkan 3 ice breaking games, 5 games utama, makan siang, dan akses penuh ke semua kolam serta water slide di Toyota Fasya itu loh. Jadi mau nongkrong seru, bisa juga nih di bawah Bake and Brew aja. Ini hanya Rp55.000 per paket. Nikmati kopi dan juga croissant favorit Anda itu dan langsung dapatkan voucher diskon 25% tiket masuk ke Toyota Fasya-nya. Informasi lebih lengkap Anda bisa hubungi aja di WhatsApp-nya di 0818-0232-2888. Sekali lagi di 0818-0232-2888 atau follow aja Instagram-nya di @toyotafasya.

0: Aduh, baru mulai nonton, filmnya udah putus-putus aja.
1: Andin, pasti kamu gak pakai Vigonet ya?
0: Iya nih, lemot banget. Eh, kok kamu tahu sih?
1: Ya jelas tahu dong, soalnya kalau pakai Vigonet itu beda banget. Koneksinya kenceng, stabil, tanpa FUP dan rasio upload-downloadnya simetris 1 banding 1 lagi. Mau dipakai streaming, kerja, atau main game, pasti lancar terus nih. Nah, kamu coba pakai juga dong, Din.
0: Hah? Serius? Tapi pasti mahal ya? Terus aku harus bayar biaya pasang lagi dong?
1: Ya enggak dong, Din. Dibanding speed dan kualitas yang didapat, harganya ini murah banget loh. Udah gitu, dapat gratis pemasangan dan gratis alat lagi. Jadi, tunggu apa lagi, Din? Tinggal daftar aja, langsung dipasang, beres deh.
0: Wah, enak banget. Aku mau ganti juga deh.
1: Yaudah, Din. Langsung aja chat WhatsApp Vigonet di nomor 0811-3941-6306. Sekali ya, WhatsApp Vigonet di nomor 0811-3941-6306.
2: Vigonet, internet koneksi cepat dan stabil.
0: Dapatkan koneksi internet yang kencang dan stabil, yang sudah tanpa FUP dengan rasio upload dan download 1 banding 1 hanya di Vigonet.
3: Vigonet, high speed internet bikin hari-harimu makin lancar.
2: Vigonet, solusi internetmu.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathionamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tijus! Mau!
5: Tenang,

0: banyak rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Lia, tahu nggak ada investasi baru nih? Katanya ya, untungnya gede, terus hasilnya juga cepet. Apa gue pinjol aja ya buat investasi ini?
6: Hati-hati loh, bisa jadi itu investasi bodong. Lo harus cek dulu legalitasnya, terus segala mau pinjol. Jangan deh, bahaya.
5: Hah, masa sih?
4: Kaula muda, hati-hati ya sama tawaran investasi bodong dan pinjol ilegal. Kamu harus waspada, pastikan dengan 2L, legal dan logis. Pastiin harus punya izin dan terdaftar dari lembaga terkait, hasilnya masuk akal dan jangan tergoda sama janji besar tapi nggak jelas. Buat mastiin ya, hubungi kontak OJK, telepon 157 atau WhatsApp 081-157-157-157. Kalau mau pakai pinjol, pilih yang legal dan diawasi oleh OJK. Jangan yang ilegal, malah bikin hidup kita sengsara. Dan jangan pinjam untuk kebutuhan konsumtif. Sayangi uang kita, gunakan dengan bijak. Iklan ini dipersembahkan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti.

Pink FM, Your Sweet Music Station, Small Step, Big Impact, sahabat Pink FM, Aldila Stuciaji yang berpasangan dengan Vera Jonareva di petenis putri asal Indonesia ini harus menelan kekalahan dari Eudis Chong bersama Magali Campen di final WTA Maroko 2026 di Rabat, tepatnya Jumat kemarin ya, di tanggal 22 Mei waktu setempat. Pada set pertama, Aldila bersama Jonareva ini menelan kekalahan 3-6. Setelah itu Aldila dan Jonareva berhasil membalas dengan kemenangan 6-2 di set kedua. Pada tea break penentuan, Aldila bersama dengan Jonareva kalah 6-10 dari Chong bersama Campen, yang dimana alhasil Aldila bersama partnernya harus puas jadi runner-up di turnamen ini. Dengan kekalahan ini, Aldila belum berhasil merebut gelar ketujuh di WTA Tour. Selain itu, Aldila juga harus menunda ambisinya merebut gelar pertama di WTA ini ya. Tahun ini kebetulan itu karena gelar terakhir yang ia menangkan ada di WTA Chennai Open, itu saat ia berpasangan dengan Janice Chen. Selain jadi unggulan pertama di nomor ganda, Aldila ini juga jadi unggulan pertama di nomor tunggal loh, sahabat Pengen FM. Namun di nomor tunggal ternyata Aldila kalah di babak kedua. Aldila tumbang di hadapan Camila Osorio, yang dimana Aldila takluk lewat duel 3 set yang berakhir dengan skor 3-6, 6-3, 0-6. Nomor tunggal di WTA Maroko akan mempertemukan Angelina Kalinina melawan Petra Marchico di babak final nanti. Ini dikutip dari CNNIndonesia.com, saya Anggun Zenita untuk Sport Update di Mutiara Pagi Weekend.

SNBP-mu merah? Join Almed Biru aja. Tunggu apa lagi? Saatnya kamu bergabung bersama Universitas Warma Dewa sebagai Best Private Campus in Bali dan masuk top 50 kampus terbaik di Indonesia versi QS World University Ranking. Di sini kalian akan mendapatkan pengalaman belajar yang luar biasa, fasilitas modern dengan program international seperti student exchange dan English class. Selain itu, Universitas Warma Dewa sudah pastinya menyandang akreditasi unggul, sudah tergabung sebagai member Asian University Ranking.

juga bisa lulus tanpa skripsi loh. Mau banget kan? Yuk siapkan dirimu dari sekarang dan daftar segera di Universitas Warma Dewa. Pendaftaran mahasiswa baru sudah dibuka. Jangan sampai kehabisan kuota ya. Bersama Universitas Warma Dewa, let's design the future.

Minggu ini kita awali dengan berita nasional terlebih dahulu ya. Ada Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia mengatakan 23 warga Indonesia atau WNI korban kapal tenggelam di Pangkor Perak, Malaysia yang selamat berasal dari sejumlah daerah. Itu Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kemlu RI Henny Hamida menuturkan berdasarkan penelusuran dan pengecekan data awal KBRI Kuala Lumpur dan pihak kepolisian Malaysia bahwa 23 WNI korban yang selamat itu berasal dari Aceh, Banten, Kepulauan Riau, Lampung, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tenggara, dan Sumatera Utara. Kemudian lanjut sahabat Pingin FM, masih di berita nasional, Polrestabes Surabaya membongkar markas scamming jaringan internasional yang beroperasi di Surabaya, yang dimana itu dengan target korban warga Cina dan juga Jepang. Korban mengaku sempat dijemput, dibawa ke sebuah lokasi, lalu paspornya disita dan tidak diperbolehkan pulang setelah sebelumnya dijanjikan pekerjaan. Jadi di lokasi, polisi menemukan handphone berkamera dengan penutup, ruangan yang didesain menyerupai kantor polisi, kemudian ada skrip penipuan hingga peredam suara. Kaset Reskim Polrestabes Surabaya AKBP Edi Herwianto itu mengatakan jaringan serupa juga ditemukan di Solo serta di Bali. Begini modus yang dilakukan para pelaku. Kemudian kita lanjut, ada di Kementerian Luar Negeri Indonesia itu mengungkapkan kondisi 4 warga negara Indonesia yang menjadi sandera perompak di Laut Somalia. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber, kondisi kru WNI tersebut dalam keadaan yang sehat. Kebutuhan logistik mereka terpenuhi dan gaji mereka tetap dibayarkan. Juru bicara Kemlu Fah Nabil itu mengatakan kementerian dan juga perwakilan Republik Indonesia terus melakukan koordinasi intensif dengan berbagai pihak di dalam maupun di luar negeri untuk menindaklanjuti kasus pembajakan kapal MT Honor 25 tersebut. Ini dikutip dari cnnindonesia.com dan Detik Jatim. Saya Anggun Zenita untuk berita sepekan di Mutiara Pagi Weekend.

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya at Stikom Bali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali, always the first.
3: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.